0: kepada masyarakat untuk tidak takut-takut untuk melaporkan dugaan atau gejala terkait dengan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada kerugian keuangan negara, seperti itu.
1: Baik, ya intinya pihak kejaksaan tetap terbuka pintu untuk masyarakat. Tadi juga tadi Pak Timo atau Bu Bidan Louis atau tadi semua yang sudah bergabung bisa melapor, asalkan tadi ya ada bukti-bukti yang bisa diberikan.
2: Minimal melampirkan dokumen.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikianlah Jaksa Menyapa pagi hari ini, Pak Akram dan juga Pak Cesar ya. Terima kasih sudah bersama kami. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan Warta Berita.
3: Nomor 3 Jakarta usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
4: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
5: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
3: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
6: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
3: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
7: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
9: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
8: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki ahlian keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
9: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama

0: Masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutlah akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutlah untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutlah.
1: Apabila ada api, ini cepat. Nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
0: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutlah akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
4: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
3: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
5: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut Salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
6: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
7: Isunya apa aja Mas?
6: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
3: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
8: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
9: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
2: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
12: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau,

0: maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antiamsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: seputar kebahagia.
1: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Pendengar di mana saja Anda berada, kalau tadi dalam dialog jaksa menyapa bahwa sekarang sudah era transparansi pendengar ya, masyarakat pun turut bisa andil melaporkan, asalkan tadi bahwa harus ada bukti-bukti yang kuat, kemudian data-data diri juga ya, pintu mereka selalu terbuka. Dan pendengar juga, informasi yang terkini terkait kondisi kabut asap saat ini juga masih diperpanjang sampai waktu yang belum ditentukan ya, khusus untuk Kota Sorong yang sudah ada suratnya sudah beredar mulai hari kemarin kan 3 hari tanggal 8 sampai 10, kemudian hari ini tanggal 12, hingga kondisi memang aman untuk masyarakat khususnya anak-anak bisa beraktivitas kembali.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar dimana saja Anda berada, tak terasa saya sudah siap menemani Anda ya di siang hari ini. Dan ingat pendengar, tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan kita, peduli dengan kondisi saat ini ya. Dan yang pasti tetap bersama kami RRI Serang 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

0: tahu nyari masalah mulu, mending nyari duit.
1: Wahai.
0: Kok gitu?
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
5: Gas.
2: Yang seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Ini nih Mbak, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbak, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbak.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbak?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya Mbak.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewo Bok, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan saya Danusyah yang selanjutnya akan bersama-sama dengan Anda pendengar dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih di Sorong siang ini akan saya awali kebersamaan kita dengan beragam informasi-informasi seputar nasional. Kemudian nanti mau saya hadirkan juga pendengar rangkaian lagu-lagu daerah atau obrolan budaya. Di pukul 13 ada dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Anda juga nanti bisa ikutan pilih-pilih lagu di pukul 13.30. Yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut nanti juga bisa bergabung di kondang kontak dangdut. Tapi sebelumnya ada cek fakta ya. Dan itu dia berbagai program siaran yang nanti dapat Anda dengarkan di Sorong siang ini. Kebersamaan kita juga masih berlanjut di Sorong sore ini, dimulai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur pendengar. Bagaimana dengan kabar Anda saat ini? Memang sangat penting sekali untuk membatasi mobilitas karena kabut asap karhutla ini juga semakin pekat, semakin dekat, semakin terasa terutama di wilayah Kota Sorong di jalan-jalan utama pendengar. Untuk Anda yang punya mobilitas tinggi di luar ruangan sebaiknya memang menggunakan masker ya. Tapi untuk Anda yang mungkin tidak terlalu punya banyak pekerjaan di luar ruangan ya, sebaiknya juga dibatasi pekerjaan Anda jika memang bisa dibatasi begitu ya. Tapi kalau memang harus banyak beraktivitas

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Aqua dengan lagunya yang berjudul Barbie Girl mengawali kebersamaan kita nih pendengar, dan saya punya informasi-informasi seputar nasional, berita-berita yang menjadi sorotan, berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id seputar nasional pendengar. Baru-baru ini Presiden Mesir El-Sisi mengunjungi Indonesia pendengar, dan Presiden Prabowo Subianto menyebutkan kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi ke Indonesia ini sebagai kehormatan besar. Presiden berharap kunjungan tersebut semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo menyambut baik kesempatan menerima Presiden Mesir beserta delegasi di Indonesia. Pendengar, Kepala Negara mengatakan kunjungan El-Sisi merupakan kunjungan balasan atas kunjungan kenegaraannya ke Mesir pada 2024 dan 2025. Presiden Prabowo menjelaskan dalam kunjungannya ke Mesir pada April 2025 sebelumnya, kedua negara telah menyepakati peningkatan hubungan bilateral. Kesepakatan tersebut menjadi landasan untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Mesir ke depannya. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Istana Merdeka Jakarta pukul 10.30 WIB pada Minggu 11 Oktober 2026. Kedatangannya disambut melalui upacara kenegaraan sebelum kedua kepala negara melanjutkan agenda pertemuannya. Dan dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Prabowo dan El-Sisi membahas sejumlah isu secara internal pendengar. Dan rangkaian pertemuan ini juga dilanjutkan hingga pukul 14 WIB. Kunjungan kenegaraan Presiden Mesir pendengar ke Indonesia pada 10 hingga 11 Oktober 2026 ini menjadi bagian dari kelanjutan hubungan yang telah terbangun sejak tahun 1940.

1977, pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka membuka ruang bagi kedua negara untuk meninjau kembali prioritas kerja sama yang telah terjalin.

Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik meskipun terdapat sejumlah kekurangan. Penilaian tersebut disampaikan setelah Mensos melakukan monitoring dan evaluasi di sekolah rakyat terintegrasi SRT di DKI Jakarta Minggu 11 Oktober 2026. Saifullah mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melihat langsung pelaksanaan pembelajaran sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Evaluasi mencakup tata kelola, pengawasan, ketersediaan tenaga pendidik, serta kebutuhan pendampingan siswa. Mensos menjelaskan pendengar penyelenggaraan sekolah rakyat di berbagai daerah ini masih menggunakan fasilitas yang berbeda. Sebagian sekolah telah menempati gedung permanen, sementara lainnya juga masih ada yang menggunakan gedung sementara sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen. Saat ini lebih dari 44.000 siswa mengikuti program sekolah rakyat yang tersebar di 183 titik di seluruh Indonesia, pendengar. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 93 titik telah menggunakan gedung permanen, sedangkan lokasi lainnya masih menggunakan gedung sementara. Menurut Saifullah, gedung permanen sekolah rakyat dirancang memiliki kapasitas lebih dari 2.000 siswa di setiap titik. Fasilitas tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Saifullah menambahkan pendengar penerimaan siswa sekolah rakyat tidak didasarkan pada tes akademik. Penjangkauan dilakukan berdasarkan data keluarga pada desil 1 dan desil 2 yang mencakup kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah. Setelah ditetapkan sebagai siswa, pendengar, mereka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik maupun mental, dan hasil pemeriksaan tersebut menjadi pertimbangan dalam memberikan pendekatan pendidikan dan rehabilitasi sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Selain di sisi lain juga, pendengar, Saifullah menyebutkan pendampingan yang tepat telah membantu siswa mengembangkan potensi mereka, dan menurutnya siswa sekolah rakyat telah meraih prestasi di tingkat internasional, nasional, hingga daerah dalam bidang sains, teknologi, seni budaya, dan olahraga. Selain pendidikan siswa, pemerintah juga menjalankan program pemberdayaan bagi orang tua. Jadi program tersebut diharapkan juga nih, pendengar, membantu meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri. Dan Kementerian Sosial terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk terus memperbaiki penyelenggaraan sekolah rakyat, termasuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Pendengar, saya masih punya beragam informasi-informasi seputar nasional hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Black Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

0: mumpung lagi ngumpul ngumpul, mumpung lagi ngumpul ngumpul.
1: Pendengar masih dengan informasi-informasi seputar nasional sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kepolisian Republik Indonesia melakukan mutasi terhadap 199 personil dari perwira tinggi hingga perwira menengah. Pergantian tersebut pendengar mencakup sejumlah jabatan strategis seperti Kakor Lantas, Waka Baintelkam, dan 3 Kapolda. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan mutasi dilakukan untuk memperkuat kinerja dan kesinambungan organisasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026 pendengar. Dikatakan penempatan personil dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas pendengar. Posisi Kakor Lantas Polri kini dipegang Brigjen Pol Arles Syahbudin yang menggantikan Irjen Pol Wibowo. Sedangkan Brigjen Pol Anom Setiaji ditunjuk sebagai Wakaba Intelkam Polri menggantikan Irjen Pol Wawan Mulyawan. Irjen Wawan selanjutnya mendapat penugasan baru sebagai analis kebijakan utama bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Pergantian tersebut menjadi bagian dari penataan jabatan strategis di lingkungan markas besar Polri. Di tingkat kewilayahan pendengar, Irjen Pol Agus Wijayanto ditunjuk sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Pol Victor Theodorusi Hombing. Posisi Kapolda Kalimantan Utara yang ditinggalkan Agus dipercayakan kepada Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik. Sementara itu Brigjen Pol Yustan Alpiani ini ditunjuk sebagai Kapolda Lampung menggantikan Irjen Pol Helvi Asgaf. Pergantian ketiga pimpinan kepolisian daerah tersebut diharapkan juga mendukung kesinambungan pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat pendengar. Menurut Joni, mutasi jabatan ini juga harus menjadi momentum memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang mengutamakan kebutuhan, keselamatan, serta kepentingan masyarakat.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, belakangan ini muncul kembali ya wacana mengenai siswa yang memang tidak memenuhi syarat saat ujian bisa kembali tinggal kelas, pendengar, atau tidak naik kelas. Jadi wacana tidak naik kelas ini kembali muncul dan kemudian menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk guru besar Universitas Terbuka bernama Ojat Darojat, pendengar. Seperti yang diberitakan di rri.co.id, menilai kebijakan otomatis tidak naik kelas ini perlu memiliki mekanisme yang jelas. Pemerintah dan sekolah dikatakan harus memastikan keputusan tersebut tidak merugikan siswa, tidak memicu perundungan atau meningkatkan risiko putus sekolah. Menurutnya, siswa yang tidak naik kelas berpotensi mengalami tekanan sosial, kehilangan kepercayaan diri hingga terasing dari lingkungan pergaulannya. Kebijakan kenaikan kelas perlu mengutamakan dukungan pembelajaran, bukan sekedar menaikkan siswa otomatis atau menjadikan tinggal kelas sebagai hukuman. Disarankan pemerintah menetapkan kompetensi esensial yang wajib dikuasai siswa pada setiap jenjang pendidikan sesuai perkembangan usianya, dan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan numerasi ini perlu menjadi perhatian utama dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Ojat menegaskan sekolah tidak boleh menentukan kenaikan kelas hanya berdasarkan nilai raport atau hasil satu kali ujian. Penilaian harus menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh sekaligus mempertimbangkan proses belajar dan kesempatan yang tersedia untuk mencapai kompetensi. Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan usia, kondisi sosial ekonomi, disabilitas, kehadiran, serta kesempatan belajar sebelum sekolah memutuskan kenaikan kelas. Dan menurutnya, pendengar, siswa tidak seharusnya menanggung akibat keterbatasan layanan pendidikan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat akuntabilitas sekolah dan tenaga pendidik ketika banyak siswa belum mencapai kompetensi yang ditetapkan. Evaluasi harus mencakup metode pengajaran, kemampuan guru, kecukupan waktu belajar, serta efektivitas dukungan sekolah terhadap siswa. Dan ia juga berharap pemerintah merancang ya kebijakan kenaikan kelas dengan mengutamakan perkembangan kemampuan siswa, pemerataan layanan, dan tanggung jawab sekolah. Pendekatan tersebut diharapkan menjaga kualitas pendidikan sekaligus mencegah keputusan akademik memicu stigma sosial atau meningkatkan angka putus sekolah ya. Ini mengenai akademisi meminta sekolah mencegah perundungan untuk siswa yang tidak naik kelas. Ini menanggapi wacana kebijakan otomatis tidak naik kelas nih, seperti zaman-zaman dulu lah begitu, pendengar.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

102,6 FM, Rosa 1, kanal informasi dan inspirasi. Telah tadi beragam berita-berita seputar nasional yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa baca lebih banyak ya pendengar di rri.co.id. Selamat siang untuk Mbak Sisil. Ini katanya, salam kenal Mas Danu, saya lagi dalam perjalanan, lagi mendengarkan siaran RRI di Maxim katanya. Mau, oh ini katanya langsung teringat sama lagu Barat, lagunya Five for Fighting dengan Superman. Kalau bisa diputarkan dong, katanya gitu ya. Terima kasih Mbak Sisil, salam kenal kembali. Siap, nanti saya putarkan lagunya ya, Five for Fighting dengan judul lagunya It's Not Easy, Superman. Dan pendengar, saat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur, mau saya putarkan kembali obrolan budaya mengenai inspirasi jejak sang penari dan sang pelukis alami. Kemudian nanti di pukul 13 Anda juga langsung dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta, dan berbagai program siaran di Sorong Siang ini juga masih akan saya hadirkan untuk Anda di edisi Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Danusyah.

Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah buku yang laris manis khususnya bagi anak muda. Buku ini ditulis oleh Henry saat dirinya didiagnosis Major Depressive Disorder atau depresi pada tahun 2017. Saat dirinya menjalani proses penyembuhan, dirinya menemukan sebuah buku yang berjudul How to Be Stoic karya Massimo Piclusi. Dan karena buku itulah dirinya menemukan sebuah terapi tanpa obat untuk menangani depresinya itu. Henry merasa dirinya sangat senang saat membaca buku itu hingga dirinya memutuskan untuk menulis buku Filosofi Teras. Melalui buku ini, Henry berharap bisa memberikan ketenangan bagi siapapun yang membacanya. Ajaran filsafat Stoa pada buku Filosofi Teras ini membuat pembacanya bisa menerapkan hidup yang tenang dan terhindar dari emosi negatif yang sering menghinggapi seperti rasa cemas, cemburu, marah, tersinggung, baper, dan sebagainya. Terdapat 4 poin yang diajarkan dalam buku Filosofi Teras ini, yakni kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan menahan diri. Melalui buku Filosofi Teras ini, pembaca disadarkan bahwa dalam berkehidupan ada kalanya kita merasa tersinggung dan banyak hal yang menyebalkan dalam dunia ini. Terlebih saat ini media sosial menjadi wadah terapik bagi seseorang untuk berkomentar, tak terkecuali berkomentar negatif yang menyakiti orang lain. Namun melalui buku ini, pembaca diingatkan bahwa perasaan negatif yang muncul akibat orang lain itu adalah kesalahan kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia bisa mengendalikan pikiran dan menahan diri. Meskipun Filosofi Teras ini adalah buku yang bertema filsafat, namun gaya bahasa yang disampaikan terkesan ringan untuk dibaca. Penulis berhasil membuat gaya bahasa yang santai sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Adapun ilustrasi yang ditampilkan juga menarik dengan sumber data yang valid mulai dari psikolog, data survei, bahkan wawancara. Buku ini juga menggambarkan banyak peristiwa yang sering dialami oleh generasi saat ini yang berkaitan dengan mental health. Buku ini sangat direkomendasikan khususnya untuk generasi milenial dan Gen Z yang sering merasa cemas.

0: Hai, kembali berjumpa bersama dengan saya Yuda dari RRI Sorong dalam obrolan budaya. Dan buat Anda penonton RRI Net tentunya, malam hari ini saya akan hadir dengan dua narasumber saya dan kita akan berbicara tentang inspirasi jejak sang penari dan juga pelukis alami. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja saya memperkenalkan dua tamu spesial saya dalam obrolan budaya kita untuk edisi kali ini. Baik, selamat datang di studio RRI Net RRI Sorong, kedua seniman andalan di Provinsi Papua Barat Daya. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu nama buat penonton-penonton saya.
1: Ya baik, selamat malam ya.
0: Ya.
1: Saya biasa dipanggil nama lengkap Sadrak Andreas Agaki, biasa dipanggil Angga.
0: Angga Agaki. Bung.
2: Saya Neles Rumah Nasir. Biasa dipanggil Neles juga.
0: Oke, Bung Angga dan juga Bung Neles. Yang pelukis yang mana ya?
1: Siap saya.
0: Ya, Bung Angga kemudian penari tentunya. Oke, langsung saja. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana proses sampai betul-betul menekuni baik sebagai pelukis. Ini pelukis yang memang pelukis hasil lukisan dipajang di dalam ruangan atau lukis yang dinikmati oleh semua orang karena lukisan itu ada di alam terbuka misalnya.
1: Ya. Jadi kalau saya mungkin sedikit ya referensi, kita bicara hari ini kan tentang inspirasi pelaku seni ya.
0: Ya,
1: apalagi saya dari sisi visual art melukis terus ya ada sentuhan alam nih. Nah, ini yang paling menarik. Karena ada sentuhan alam, lalu tolong bicara sedikit. Aku ngomong bahasa-bahasa paling keren hari ini, spiritualitas kan. Gitu,
0: oh, gitu. Oke. Okay.
1: Dari sini ada hal-hal yang besar. Jadi, ini sebenarnya tolong bicara genetika juga mungkin dari orang tua. Karena di sana tuh lahir, muncul dari orang tua kelebihan-kelebihan itu. Ada bapak sama mama. Nah, itu tersirat rasa itu sampai ke kita. Terus terbawa dengan lingkungan kondisi kota, bersama-sama bersinergi, itu sama besar, sama-sama dengan adik laki-laki juga sama kita, orang tua geluti ruang seni ini, terus ya hasilnya sampai sekarang kita masih tetap ada.
0: Jadi bibit DNA seni itu memang sudah terbawa dari orang tua. Tuh, ya. Yeah. Tapi ketika Angga bersama dengan Neles akhirnya fokus pada lukisan, tarian, itu mulai sadar kapan?
1: Kalau saya mulai sadar, ini saya dulu ya.
0: Iya.
1: Kita enjoy sedikit lah, makanya santai. Jadi kalau saya mulai sadar itu ketika pernah pas sekolah, mungkin SMA ada di luar Sorong, di Fak-Fak, terus sedikit diskusi dengan teman-teman yang beda suku. Beda suku, beda budaya dengan kita, terus mungkin latar belakang mereka, orang tua juga seniman, terus ada masukan-masukan sedikit berkaitan dengan mengenal seni itu. Saya mulai kenal, jadi ilmu tahu diri itu mulai muncul. Oh ternyata Tuhan titip saya apa ya? Nah itu juga mulai muncul ketika kehidupan sosial, ekonomi sosial mulai terdesak, mulai kuliah, terus mulai berpikir bahwa dapat uang kuliah, bayar kuliah bagaimana? Nah di situ saya mulai lihat lagi kehidupan sosial di sekitar saya, ini pernah tes pegawai tidak tembus, sudah berapa kali tes pegawai banyak. Saya mulai dari sana tes pegawai sampai kuliah juga tes, tidak pernah jadi-jadi. Nah ini cerita panjang, jadi ketika saya mulai tiba di suatu titik mulai berpikir bahwa ini kok ada orang pendatang di depan saya yang sebenarnya tidak kerja apa-apa tapi kok udah bikin kios bisa hidup. Terus tanpa disadari saya punya uang, belanja ke sana belanja ke sana, si uang yang sebenarnya. Terus saya mulai diskusi, coba terus dia bilang, kok kan punya kelebihan. Nah disitu saya mulai masuk ke toko buku, mulai baca-baca tentang pengembangan diri, akhirnya saya dapat. Oh ternyata saya punya potensi apa? Apa yang dikasih oleh Tuhan itu yang saya tekuni. Mulai cari-cari lagi, cari, oh lebih bisa dekor, sedikit nyanyi, bisa nari sama-sama, pernah main musik, apa musik. Akhirnya lebih lagi lukis, sudah tepat saya tekuni.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya orang di sekitar tahu Angga bukan penari, bukan penyanyi, tapi karena karya lukisan itu.
1: Iya.
0: Lukisan itu yang betul-betul membawa Angga menjadi sosok yang
1: orang yang terkenal. Jadi sebenarnya banyak

0: historis dengan ini. Saya panggil adik laki-laki. Ini hari sayang juga nih, karena kita memang Lambuana juga banyak. Ini spesial tari, imajinasinya luar biasa. Nah, saya di waktu itu kita sama-sama, saya main musik, kita sama-sama saling kontribusi. Cuma saya berpikir kita ini ada ruang yang kosong. Ah, karena saya lihat ruang kosong itu, menarik-menarik kita semua, lukis-lukis kita semua. Kemudian ada ukir, tapi yang lukis ini sama dekornya hampir minim ya. Kita pernah event keluar, apa kita kurang. Maka saya berusaha untuk bagaimana menekuni itu. Sehingga ada terisi ruang-ruang kosong itu. Soalnya kalau kita mau menari, menyanyi, nanti itu semua sama. Nah, makanya saya berpikir, jangan lah. Kita saling bersinergi bersama ini, saling mengisi ruang kosong,
1: melengkapi.
0: Jadi akhirnya ketika pernah ke Jayapura, ke sana, sudah saya ikut tugas itu lukis, terus pameran. Nanti kalau kurang di musisi atau apa, saya gabung lagi. Akhirnya lengkap. Jadi kalau ke lukis ya terbentuk karena berusaha untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Untuk pilih salah satunya saya harus sehingga terang bisa ada.
1: Oke, itu bro tangga itu ya. Cerita sampai menekuni lukis itu. Kalau Bung Nelly sendiri seperti apa ini? Mulai selain tadi saya sudah katakan, ternyata dari DNA orang tua sudah menanamkan seni yang begitu kuat di darah kalian berdua. Dan semakin kalian tekuni dan akhirnya semua orang jadi tahu memang kalian berdua punya talent khusus di seni di Papua Barat Daya. Sadar bahwa saya pas di tari itu sejak apa?
2: Itu sejak kecil, ya SD lah. Biasa suka ikut bapak nonton tari di apa taman remaja. Ada pameran, suka nonton bapak jadi MC. Tarian dari Nani Billy tampil, masih kecil. Suka ikut, cuman belum fokus ke yang terlalu fokus ke menarinya. Cuma iseng-iseng saja untuk ikut. Sampai pada almarhum bapak meninggal, masih agak iseng-iseng juga karena belum bisa jadi pemimpin waktu itu. Karena bapak meninggal tahun 99, itu mau lanjutkan, aduh Nani Billy ini bagaimana ini, sama si kecil nih. Terpaksa ada abang-abang yang tutupi itu, saya lebih pilih ke kontemporer waktu itu. Lebih suka menari dance, ikut-ikut. Sampai 2003-2004, 2005 sudah mulai dapat tradisinya. Mulai ikut yang langsung fokus ke tari, jadi penari. Sampai 2012 dipilih jadi ketua Nani Billy. Pertama kali antar antar teman-teman ke Amerika pertama kali itu. Jadi pertama kali jadi 2012. Wow. Jadi pas itu sudah mulai fokus ke tari sampai sekarang. Jadi selain dari bapak, tapi suka sering ikut-ikut nonton di GOR, kalau tidak di pameran di Taman Remaja tuh suka nonton banyak-banyak sangkar yang tampil. Cuman belum terlalu ini karena cuma nonton mau tiru-tiru di rumah. Besok tiru lagi, tapi pas fokusnya tuh 2005 ke atas. Fokus ke tari. Sampai lahirkan banyak generasi tari di Sorong. Yang sekarang banyak yang zamannya anak-anak muda yang punya sanggar-sanggar itu bekas dari apa anak-anak didik saya sampai sekarang.
1: Iya. Oke, menarik sekali. Tapi kalau menurut saya pertama kali tampil karya kalian itu di momen apa itu? Tari misalnya di momen apa? Kemudian juga lukisan pertama kali ada dapat job lah begitu dulu. Ah, ini lukisan ini harus dipajang di sini atau masih ingat momen-momen itu? Atau karena sudah terlalu banyak dapat
0: banyak sih jawabannya. Tapi yang mungkin jadi kemungkinan saya waktu itu tuh pameran di lapangan hoki.
2: Misalnya
0: itu saya tentang itu lukis sama izin Mama Mary Sarobi. Sarobi ya. Itu bos dan partisan beli Mama.
1: Yeah.
0: Nah ini minta Andi, ini kan pameran kosong pariwisata waktu itu. Kok bisa isi-isi lukis-lukis apa? Saya juga bingung. Belum pernah maju ke publik untuk kegiatan itu. Yeah. Tapi coba-coba. Ketika sampai di sana, mulai lukis itu saya, misalnya lukis apa? Ortisan sama bos. Terus fotonya ada. Ambil foto itu dari Toko Yohan waktu itu. Nah itu pas tinggal satu di tempel di
2: stiker, stiker itu ya.
0: Stiker kan, ya. Saya dari situ. Nah itu paling berkesan sekarang. Sekarang masih ada di rumah, di Pademak kan, cuma tua mereka yang di Pelangi. Nah itu salah satu sama Pak almarhum terlebih saya sudah pernah lukis ya, itu pesanan juga ya.
1: Ya, itu yang membekaskan. Walaupun ada banyak juga hal yang buat kalian bangga dan kaget, tapi dua momen itu yang tidak bisa dilupakan.
0: Karena itu dia di tahap pertama kali mulai coba langsung bisa lukis foto itu, potret bisa.
1: Wah. Ya. Kalau bunda lulus tarian?
2: Kalau tari yang berkesan tuh waktu di apa sel Raja Ampat.
1: Sel Raja Ampat. Iya.
2: 2014.
1: Iya.
2: Karena harus latih 1.500 lebih orang, hampir 600 lah dalam jangka waktu 5 bulan. Tapi sampai itu memang penuh dengan tantangan. Karena ide ceritanya dari langsung sejarahnya Raja Ampat. Jadi harus adaptasi dengan alam dulu. Kalau salah berarti ya sudah. Kemarin pas sempat pembukaan tuh hujan besar tuh, karena mungkin ada yang bertentangan. Jadi kami hadapi hujan besar waktu SBY mulai sambutan, tarian penyambutan tuh langsung cuaca mulai kacau. Artinya memang tantangan besar karena banyak tari yang harus kita apa pelajari maknanya dulu, jangan sampai nanti jadi pantangan dalam pentas atau segala macam. Memang ala-ala itu yang dalam kami memang agak susah.
1: Kalian punya ritual-ritual khusus kah sebelum satu karya kalian lahirkan, misalnya sebelum melukis untuk mendapatkan imajinasi, mungkin ada 3 hari berpuasa ya, atau tidak boleh makan ini atau
0: kalau saya yang melukis itu suka sendiri dulu
2: ya yeah.
0: Suka sendiri ya, saya juga termasuk orang introvert, jadi saya kalau berekspresi itu sendiri saya lebih nyaman sebenarnya yeah. Sendiri lebih nyaman. Jadi suka tutup mata. Jadi kalau bagian dari berdoa atau simedi, ya saya rasa itu yang paling. Jadi makanya kalau itu bicara spiritualitas, menyatu dengan alam itu, dia keluar semua itu. Akhirnya orang bisa apa berekspresi tanpa batas. Karena kekuatan imajinasi itu memang luar biasa sekali. Jadi memang saya percaya, saya sedikit-sedikit belajar tentang spiritualitas alam. Jadi makanya saya biasa punya kutipan. Kalau saya memang sekarang di situ lebih kuat ke apa ke realis saya apa sih natural. Nah, saya lebih banyak ke natural ke alam. Jadi mungkin yang menjadi motivasi ke saya itu selalu suka kena matahari, kan saya punya prinsip saat itu setia seperti matahari terlebih tepat waktu dan
1: terbenam tepat waktu. Orang seni ini ya. Kadang saya agak susah sih. Kalau saya juga bisa.
0: Yang pertama kan udah.
1: Iya.
0: Ada yang keduanya. Jadi yang kedua itu ya mungkin udara. Udara itu di alam ya, dia gratis tanpa kenal suku, adat, budaya, dan agama. Dia gratis untuk siapa saja tanpa batas. Yang ketiga tanah. Yang keempat itu hujan, air. Jadi empat elemen ini jadi fondasi sekali. Saya suka memaknai ini, akhirnya dengan air mengucap syukur aja ya, ya. Dengan kena matahari empat elemen ini kita injak tanah mungkin tanpa pakai sendal, menyatukan diri dengan itu sang pencipta itu mungkin berikan hal-hal yang di luar ekspektasi logika manusia sebenarnya.
1: Kawaii ya, ya. Seni ini bisa menyatukan kita dengan alam seperti itu ya, dan bukankah sudah sampai di taraf tingkat itu
0: ya siap.
1: Bunda Lili sendiri seperti apa? Adakah ritual-ritual khusus sebelum menghadirkan sebuah karya-tari misalnya?
2: Kalau saya sih sampai hampir moyang-moyang yeah. Antar ke rumah. Jadi waktu mengajar anak-anak sekolah minggu di Yevlio, lagi ajar pakai koba-koba, tiba-tiba ada orang lari di belakang banyak sekali. Tapi balik sudah tidak ada. Pas pulang sampai di Sorong dari Yevlio itu macam motor berat sekali. Sampai di rumah tiba-tiba orang-orangnya sudah ada di kamar. Sampai langsung bingung. Tapi itu sudah apa? Ada sesuatu yang ada tarian-tarian khusus yang tidak boleh kita sembarang bawa, terus harus pamit dulu. Dan kalau yang kemarin review itu macam senang, mereka senang untuk karena saya didik anak-anak di situ, mereka antar sampai di rumah. Jadi orangnya banyak sekali, hitam-hitam pakai giwang-giwang. Rambut keribu, manik-manik bulu, pakai kain dada saja antar sampai di rumah. Dan itu memang nyata sekali. Dan hampir sering dapat kayak begitu. Jadi kalau macam tadi, macam Kak Anggi juga, saya juga lebih pilih sendiri, tapi harus ke kampung-kampung, tidak bisa di kota. Jadi suka di pantai, kalau tidak di pedalaman, tinggal-tinggal dengan orang di kampung, sambil diskusi cerita, mulai nanti malam mulai menghayal, apa sih yang harus saya buat itu dalam gerak.
0: Apa, baterai itu begitu. Kita
2: jadi harus di kota, nanti kalau di kota kan tambah pusing. Lebih cari tempat yang ternyaman, lalu mulai dari imajinasi di situ.
1: Ibu Angga sempat bilang sedikit punya karakter introvert kalau pada saat-saat tertentu seperti itu ya. Tapi begitu karya ditampilkan dan semua orang terpukau karenanya, tepuk tangan, itu kan? Kalau dalam situasi seperti itu masih introvert kah atau sudah?
2: Ada juga yang gitu ya, ada.
0: Jadi introvert ini kan dia tidak terbatas harus sendiri-sendiri terus sebenarnya. Jadi dalam momen tertentu untuk berkaitan dengan mungkin
1: hasil karya.
0: Tapi kalau yang lain-lain yang mungkin dalam bentuk apresiasi, nah itu sudah masuk ranah-ranah formal yang mungkin wajar lah. Misalnya dia.
1: Tepuk tangan dari penikmat karya kalian berdua, sempatkah menggoyahkan kalian atau mulai sedikit kepala besar, mulai sedikit sapu mulut orang suka atau tetap merendahkan atau seperti apa?
2: Kalau saya lebih pilih menjauh karena macam sudah itu anak-anak yang kami ya kita jauh saja. Nanti disebut siapa yang melatih ya sudah anak-anak ini yang melatih diri sendiri. Soalnya kalau saya sih terharus begitu juga. Jadi harus mendidik untuk mereka bisa menjadi pelatih juga ya, suatu saat. Jadi kalau sekarang saya lebih fokusnya ke musik akustik. Padahal saya gitu sanggar Nani Bili, tapi manajemen Nani Bili sekarang lagi urus anak-anak. Kalau ada yang kurang baru pakai tua izin. Kami kurang ini. Oh ya sudah. Sopo waktu 1 jam ya. Melatih terus harus balik. Jadi sekarang begitu. Dan puji Tuhan. Kami gaji anak-anak di sanggar. Digaji. Jadi sebulan macam 5 atau 6 kali pertunjukan. Habis bulan baru mereka terima gaji. Jadi sudah macam. Tidak minta uang di orang tua bayar sekolah lagi. Uang ongkos apa taksi pergi sekolah. Segala macam sudah sendiri. Nanti orang tua tanya ini uang dari mana nih? Hasil menari. Jadi sekarang manajemennya yang kami harus perbaiki supaya biar anak-anak bisa merasakan hasil karya sini itu dihargai. Soalnya kalau sekarang nih kalau tolong jemput tamunya, budgetnya berapa? 1 juta? Itu untuk apa tuh? Masa jemput kementerian, jemput presiden kok 1 juta? Coba hargai sini lah, mungkin budgetnya 5 juta kah, 10 juta. Kan pikirnya itu transportasinya latihan, makan minum selama latihan. Jadi tidak seenaknya harus kita bayar yang kayak gitu tuh. Serasa harga seninya agak rendah, agak murah.
1: Masih banyak yang menilai seperti itu.
2: Iya, masih banyak.
1: Oke, jadi kalian berdua juga pelan-pelan juga memberikan pelajaran buat orang luar sana bahwa seni itu mahal.
2: Iya.
1: Artinya ya wajar-wajar.
2: Wajar-wajar, gitu, siapa. Ya. Iya.
1: Oke. Bukan ke sendiri?
0: Apa yang saya jadi
1: tepuk tangan tadi yang membuat visi kalian yang betul-betul tadinya untuk ini sedikit goyah karena
0: saya punya karena tadi dengan temanya apa ekspresi ini biasa juga disalah sangka sebenarnya dari cara orang sombong sekali atau apa, tapi memang karena ekspresi itu dia keluar sebenarnya. Contoh saya biasa suka freestyle gambar langsung foto orang itu langsung di baju biasa airbrush. Jadi kalau saya langsung airbrush ini biasa dari Fury orang suka tepuk tangan bangga apa sih, itu sangat mempengaruhi itu. Biasa berusaha melatih mental untuk ada di publik bersosialisasi berkomunikasi tapi tetap berkarya. Nah itu agak dilema di sini. agak pusing sebenarnya. Mau lihat apresiasi orang sampai terkagum-kagum, di sisi lain orang juga jadi agak dapat dapat support semangat yang buat kita semangatnya lebih. Tapi kita harus bagi diri untuk konsentrasi bagaimana tetap hasil karya itu. Contoh saya gambar waktu itu sama Pak mantan PJ Gubernur. Nah itu saya ikut di Kermasa karena kebetulan pengurus juga di Kermasa waktu itu. Kita pameran di Jakarta. Ini keponakannya Pak PJ Gub itu lari ke sana, lari kemari terus. Pak coba gambar itu apa anaknya saja. Ini kan sudah disampaikan ke semua orang tahu kalau saya mau gambar. Ini baru mau taruh paintbrush untuk mau satu cat. Set. Wih, jadi. Adik ini luar biasa sekali. Kalau yang bicara Bapak Bu, masa saya harus satu tahun. Terpaksa ya, situasi kondisi itu sangat mempengaruhi. Jadi kita juga harus profesional untuk bagaimana bisa komunikasi baik, apalagi itu pejabat. Sambil sombong juga.
1: Iya, ya.
0: Sedikit sombong.
1: Itu saya pertanyakan.
0: Bukan sombong
1: kan?
0: Tapi kayak bangga sebenarnya.
2: Bangga.
0: Ya. Ruang tertentu
1: itu. Tapi kadang-kadang waktu hidup saya di manage baik, bangga itu kan lari.
2: Jadi sombong.
0: Jadi karena macam itu kita jadi sorotan, jadi ikon, terus di samping kita macam ada pejabat. Nomor satu, terus komunikasi, dilihat semua orang, terus ada di depan kamera. Itu hasil karya itu sebenarnya kadang-kadang mau komentar di situ ruang ekspresi itu muncul untuk membantu terlepas semua beban terus mengalir dengan situasi kondisi akhirnya jadi cair terus hasil karya itu di
1: kalian berdua kan sudah apa ya hafal betul dengan situasi-situasi seperti itu ya
0: sudah keseringan.
1: Apa nih pesannya buat yang muda-muda baru meniti karir seperti kalian mau jadi pelukis mau jadi penari yang begitu baru muncul dan dua karya orang satu petangan terus pesannya buat mereka-mereka itu apa? Tetap rendah hati kah? Atau tetap pada fokus pada tujuan itu kah? Atau?
0: Kalau saya sebenarnya berdasarkan pengalaman.
1: Ya,
0: pengalaman. Kata sombong itu kan ungkapan sebenarnya. Ungkapan orang, ya kita mungkin dari konteks yang lain. Tapi kalau dalam bentuk kerjaan, dalam bentuk sedang berkarya itu, terus konteks ruang itu dikasih apresiasi, terus itu di sebuah momen tertentu, sebenarnya apresiasi tapi dengan yang lain itu, dia sebenarnya bahan bakar juga itu. Energi membantu kita sebenarnya, mensupport kita, tergantung bagaimana kita melihat energi itu seperti apa nilainya. Sehingga dia bisa masuk ke kitaran sebagai bahan bakar untuk bisa memacu kita lebih
1: menghasilkan karya yang positif lagi outputnya begitu ya
0: sehingga kita mempengaruhi hasil karya itu kadang-kadang mood itu mempengaruhi itu apalagi cuma grogi pas grogi terus mungkin sedikit minder lagi tambah yang lain tidak jadi lukis itu
1: Bu Neles gimana?
2: Kalau saya ya apa sekarang mulai banyak penari-penari yang lebih condong ke kreasi, ke kontemporer, ya disorong mungkin untuk anak-anak muda untuk lebih apa berbagi waktu untuk tradisi, karena tradisi penting sekali untuk apa seorang penari itu kalau penari profesional ya mau tidak mau tradisi harus teater harus jadi semua bidang terus ditekuni untuk jadi suatu apa penari yang baik karena disorong kebanyakan penari ya belum dalam apa kita waktu zaman 90-an waktu sekolah-sekolah latihan penari itu pasti dapat rotan dapat tendang tapi hasilnya banyak yang sekarang sudah mulai jadi seniman-seniman hebat dari masa itu kalau sekarang kan simpel tinggal buka YouTube sudah ambil gerakan dari situ mulai tambah-tambah dia lagi kalau dulu kan tidak ada barang itu tuh kita setengah mati sekali mau bikin gerakan saja aduh apalagi cari lagu repot sekali. Jadi mungkin yang tahun-tahun itu mungkin beda dengan kalau yang sekarang itu simpel. Cuman lebih ke banyak di Sorong sini ya seniman-seniman tradisi agak kurang. Lebih banyak yang seniman-seniman modern. Iya.
1: Jadi saya harus sendiri anak-anak muda yang sekarang muda sekarang.
2: Kalau anak-anak berminat. Jadi kita sudah bagi. Jadi ada yang latihannya bukan tradisi saja. Sampai ke tari Nusantara. Sampai ke teater, sampai ke apa, dance modern, sampai bahkan yang aku sih ya, nyanyi lagi lagu daerah-daerah. Jadi biarpun dia orang Jawa atau orang Kalimantan yang gabung di sanggar, wajib harus tahu lagu daerah Papua. Dan gerak dasar itu diajar. Jadi Yospannya macam Yospan ya. Ada 5 gerak dasar. Yang satu apa sih? Seka, Pacul 3, Gale-Gale, Jeff dan Panjar. Dan itu dalam gerak dasar itu satu dunia ini kan pakai 5 gerak dasar itu. Jadi dikasih tahu lagi cerita ke mereka, gerak dasar ini asalnya dari daerah ini nih. Terus kalau lagu gerak harus pakai lagu ini nih. Masuk ke Yosin biasa harus pakai ini. Jadi mereka sudah paham sekarang. Jadi sekarang kalau macam ada sekolah-sekolah minta ya anak-anak ini yang sekarang mengajar di sekolah. Iya. Sudah tidak perlu kayak dulu kita harus turun lagi sekarang. Bagi saja ke sekolah-sekolah.
1: Itu kalau menulis tari-tariannya udah kelihatan ada generasi muda sekarang. Sendiri gimana? Masih tetap sendiri berkarya atau sudah anak-anak muda sekarang juga tertarik?
0: Jadi sebenarnya di waktu lalu itu momentum pernah itu ada. Jadi sebenarnya visual art ini atau lukis-lukis ini kan dia lebih kepada pengerusakan itu. Apalagi sekarang kalau masuk ke modern ini dia ada aliran graffiti.
2: Ya,
0: graffiti, mural. Ini kan biasa orang suka coret di orang. Jadi sebenarnya kreativitas ini sebenarnya keresahan saja. Dalam hati yang tidak bisa disampaikan, ungkapan mungkin menari tidak bisa, tapi mereka punya kartu cahaya itu hari ini kan media ini buat orang ada sedikit pergeseran nilai-nilai kebudayaan.
1: Tidak ada ke anak muda sekarang.
0: Malah banyak.
2: Saya ya. Ingin berburu dari Bung Angga ini langsung. Nah,
0: jadi pernah itu kita buat momen di sama-sama waktu di bandara ya?
2: Iya, bandara.
0: Hari COVID itu. Nah, itu kebetulan kan COVID pertama itu kan tidak boleh orang buat event. Tidak boleh buat event. Cuman kita di waktu itu terlanjur buat event terus ditutup. Tapi waktu pertunjukan di Pak Kapolres itu, saya ganti temanya dari festival ke ekspresi. Aksi solidaritas seniman, pejabat, TNI, polri, pemerintah dan masyarakat lawan COVID. Akhirnya kita lewat visual sampaikan cerita seni sebagai media untuk sampaikan. Akhirnya temanya diganti orang Papua karena COVID. Habis itu baru muncul ternyata anak-anak itu banyak yang punya bakat sebenarnya, cuman butuh ruang. Jadi kalau kebetulan di sanggar itu ada beberapa anak-anak yang punya kemampuan kualitas malah di atas saya sebenarnya. Terus saya bilang feelingnya itu sudah mereka, karena ekspresinya lebih sedikit dirangsang, mereka nggak mengalir. Jadi beberapa nama sekarang di Raja Ampat yang pernah bersama-sama ya, sudah mereka juga sudah punya kerja sendiri terus mengembangkan lukis juga sendiri.
1: Ya. Untuk mendapatkan karya-karya seni yang kalian ceritakan, bahan-bahan bakunya tidak susah. Kalau untuk melukis mungkin catnya harus khusus atau apa, kuasnya dan sebagainya. Kalau tarian sendiri kan sekarang kayak kita di Papua, cendrawasih hidup sudah tidak bisa lagi. Tepat. Bagaimana kalian mensiasati karya tetap murni Papua tapi dengan bahan-bahan yang zaman sekarang pun itu susah kan dapatnya? Seperti apa?
2: Kalau saya lebih ke, kalau mahkota biasa nih kan itu umum. Saya sekarang lebih angkat ke Moi, daerah Sorong Raya untuk ciri khas kostumnya. Jadi mungkin tidak pakai cendrawasih tapi manik-manik saja kita hias kepala, tapi kita biasanya dalam bentuk yang bisa dikenal sampai di mancanegara. Jadi desain-desain bajunya macam Raja Ampat itu ada satu ciri khas itu ayam botak. Itu tidak ada di dunia, cuma di Raja Ampat. Jadi mau tiru dia punya desain sayapnya, itu mau bikin dalam bentuk kostum sama ikan pari. Jadi ciri khas Sorong Selatan kita mau nggak tentang apa kostum tapi tentang air. Jadi itu yang harus ditonjolkan sekarang, yang kita lagi pikir, karena rencana mungkin tahun depan kita ada buat festival 1001 sungai. Jadi kebetulan kemarin dari DPR RI Komisi 7 ada kunjungan kerja ke Sanggar Nani Bili hari Selasa kemarin. Jadi mereka tanya mau bikin apa nih supaya bisa undang banyak budayawan untuk, oh kenanya ke sosial, kita semua sepakat ke sosial untuk apa, gali potensi apa wisata di Sorong Selatan dengan apa UMKM dan juga pemuda-pemuda kreatif yang di sana dalam bentuk festival. Itu sudah sepakat. Karena itu yang memang kalau kita desain untuk tari, banyak tari itu kan gerak juga banyak dari Asmat, dari Wamena, Nah, kita sekarang berusaha untuk gerak-gerak tari itu kita mengusahakan dari Sorong. Jadi apa, ini bukan ciri khasnya Jayapura, ini bukan ciri khasnya apa Merauke atau ciri khasnya Biak Serui, tapi ini memang ciri khasnya Sorong. Karena kalau menghitung gerak memang Sorong paling banyak. Kalau bicara Sorong saya itu geraknya dalam tari paling banyak sekali.
1: Tapi bahan-bahan yang kita yang dipakai untuk melengkapi kostum penari kita
2: tahu. Ah, kostum ini yang memang kita harus desain untuk macam Imeko punya. Terus mungkin mau Iklabra, terus mau Ikilin itu yang kita ada mau. Ya dalam waktu dekat sudah mulai desain kostumnya untuk setiap tarian kita harus pakai itu. Dan mungkin tidak digunakan cendrawasih lagi. Ya. Kita mungkin desainnya yang tradisi yang, tapi tetap tarian modern juga tapi tetap kostumnya tradisi ciri khas Sorong.
1: Tapi sekalian mendalami mereka punya seperti misalnya motif.
2: Iya motif.
1: Sorong Selatan seperti ini,
2: tapi ya. Kadang-kadang ya sudah kalau kita menari ya sudah curi-curi tanya. Tapi makanya dari cerita ini kadang-kadang tidak tahu. Macam tarian tentang Tokok Sagu nanti ukirannya ukuran apa? Kan apa ukiran itu sebenarnya dari kita sendiri. Jadi ada teman bilang kita harus berusaha jadi leluhur di masa depan juga. Jadi apa yang ditinggalkan dari moyang itu sekarang kita jaga. Tapi kalau bisa kita juga ciptakan untuk leluhur yang akan datang. Jadi ukiran itu kita tidak susah, cuman kadang untuk ajangan karena nanti melanggar yang sana. Kalau kita jaga yang sana, tapi kita juga harus garap sendiri untuk ya masa akan datang. Ciptakan.
1: Bung Agus sih membutuhkan kuas-kuas atau apa atau mudah didapatkan di Sorong itu semuanya.
0: Iya, kalau macam lukisan modern saat ini banyak lah.
2: Mungkin CT, CT yang harus pesan.
0: Mungkin ada kalau cecep lukis yang khusus itu, gitu yang mungkin dalam volume besar itu tidak ada. Tapi kalau untuk di motor mobil, untuk Diko ada, karena toko bangunan apa sediakan pilot untuk grafis grafis itu juga mural grafis tulisan-tulisan coret-coret boleh ada.
1: Sejauh ini pesanan lebih banyak dimana yang hanya di tembok-tembok di atau di jalan-jalan saja kan?
0: Ya ini perlu disampaikan juga saya sekaligus ini jadi momen untuk sampaikan. Jadi sebenarnya kalau di jalan-jalan nanti lihat seperti di sana itu kebetulan teman-teman ini sampaikan fungsi manfaat seni itu ada sebenarnya. Jadi waktu itu bermitra dengan Bank Sampah sama Pak Kadis Lingkungan Hidup. Jadi seni sebagai media seperti surat kabar begitu untuk sampaikan dengan warna yang menarik. Di sana ada pesan moral di dalam untuk mengarahkan orang stop buang sampah, pengurusan lingkungan. Jadi hari ini kalau macam tari bagaimana cerita tentang sabu tidak boleh ya yeah. Dari teman-teman mural juga begitu kita juga sampaikan gambar di pinggiran jalan secara psikologis sebenarnya mau kasih tahu itu mau sugesti tuh. Ya teman-teman mau sugesti bahwa mungkin warna yang menarik ini dia bisa mempengaruhi alam bawah sadar dari setiap
1: orang yang melihat
0: bahwa di sana oh ada nih ini warna apa yang warna oh tidak boleh buang sampah padahal hadir dikreasikan dengan tulisan yang lebih menarik dengan stylish dan modernisasi perkembangan saat ini itu stylenya anak-anak mereka coba untuk sampaikan sebenarnya.
1: Oke. Sejauh ini untuk memperkenalkan hasil karya kalian berdua sendiri sajakah yang datang ke orang-orang atau sudah punya yang biasa pakai karya dengan karya-karya itu atau maksudnya tidak mencoba melebarkan sayap kemana seperti misalnya Bu Angga tidak akan mencoba kerjasama dengan perusahaan penerbangan di badan pesawat dicek misalnya dengan hasil karya lukisan Papua atau apalagi pesawat-pesawat yang lain di Papua di Sorong ya terpikirkah sampai ke situ atau hasil tarian juga misalnya?
0: Kalau saya sih sebenarnya tadi waktu saya masuk di sini yeah. Karena nanti contohnya itu di Bank Mandiri.
2: Oh iya, Pak.
0: Bank Mandiri itu mau sampaikan itu di mana ya? Tuh di Sorong, wah terlalu karakter.
2: Iya.
0: Jadi kebetulan yang saya bisa tahu loh, saat itu kan saya takut jangan sampai karakter Sorong terus dikritik.
2: Iya.
0: Ya sebenarnya saya berusaha main di zona nyaman, jadi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh saya saja. Yang penting itu jadi sampel contoh kalau ini tuh ada di Sorong dulu, atau ada di Papua ya, dan sesuatu ada di Papua. Nah ada di Papua, bahwa karakter itu. Saya pernah lihat itu waktu di Kalimantan. Kalau di Kalimantan ornamen itu semua sampai ke dalam interior eksterior itu semua kelihatan teman-teman
1: kita. Kita dari Kalimantan. Iya.
0: Kita apa harus disampaikan itu bicarakan, tapi secara visual itu sudah kasih tahu sebenarnya komunikasi visual. Yeah. Jadi saya tadi sebenarnya waktu datang sampai di sini saya bilang, wah tembok biru di Pangeran ini keren. Selalu punya dialog budaya seperti begini, penjaga budaya, tapi identitas dia ada di depan. Maka saya ngusul, pas karena semua lagi nonton, saya bilang, besok kita akan lihat nih, ada visual art di depan, tiang-tiang biru di depan. RRI kalau bisa, sampai ke pintu masuknya, sampai kiri kanan, tapi saya
1: pasti
0: datang sambil lihat tadi, ternyata ada ruang kosong yang perlu diisi, untuk sampaikan kalau RRI punya jati diri juga.
1: Oke, jadi selain memang menyampaikan langsung, ada media lain ya, media sosial?
0: Ada pasti ya, mungkin WA, Facebook, sama
1: gitu ya. Ya,
0: TikTok, ya, sama mitra kerja dengan OPD-OPD terkait sama swasta.
1: Kalian berdua anak-anak muda yang tidak banyak bicara, tidak langsung menghasilkan karya yang orang sudah melihat. Bagaimana dengan pemerintah sendiri? Apakah sudah melihat hasil karya kalian kemudian menggandeng kalian, atau selama ini betul-betul kalian jalan sendiri sih? Beres?
2: Kami memang apa? Kalau kami memang ya pemerintah tahu lah. Cuma saya ini orang yang paling malas terlalu berharap ke pemerintah. Karena memang ya pemerintah juga punya kekurangan. Dan kami juga harus wadah sendiri, namanya seniman, harus berkarya terus. Mau ada uang dan tidak, kita berjalan. Dan puji Tuhan, uang datang sendiri. Tidak perlu kita cari lagi. Jadi setiap job itu dalam satu bulan itu bisa sampai 10-12 kali. Dalam setiap minggu itu pasti ada. Dan bahkan hari ini juga ada 4 titik lagi. Pentasnya untuk penjemputan Pangdam nanti, Jenderal. Jadi anak-anak benar 4 titik hari ini. Jadi itu, apa? Kalau kita ngarep pemerintah nanti, aduh nanti tunggu bantuan lagi baru berkarya. Nanti ada bantuan lagi baru bisa buat festival. Mending kita cari uang sendiri biar. Kita undang pemerintah, baru pemerintah lihat, oh anak-anak ini bergerak. Suatu saat mungkin pemerintah lebih bantu, lebih besar lagi daripada yang apa. Jadi kayak macam di Papua ini kan, kalau pemerintah belum lihat, pemerintah tidak mau bantu. Kecuali pemerintah lihat, baru pemerintah bantu. Dan puji Tuhan, hari Selasa kemarin kami kaget surat dari Jakarta bahwa ada kunjungan kerja dari Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Kemenkraf. Ada di Sora mau apa berkunjung jalan-jalan ke Sanggar Nanibili. Kami repot, harus cari ini, cari itu. Karena turunnya juga mendadak. Tapi di situ ada ruang diskusi yang menyangkut dengan apa seniman dan budayawan di Papua Barat Daya. Jadi kami undang dari sanggar-sanggar untuk langsung diskusi dengan kementerian dan juga Komisi 7 untuk mereka akan 2026 akan bantu fasilitas ke apa sanggar-sanggar sini yang ada di Papua Barat Daya.
1: Nilai positif kita jadi
2: iya.
1: Kunci ya, ini salah satunya.
2: Iya, salah satunya Bapak.
1: Pelaku-pelaku merasakan hal itu dampaknya ya.
2: Dampaknya mulai ini dari Juli itu saya tidak pernah istirahat sampai sekarang, kagak. Tidak bisa istirahat. Jadwal pada sampai sebentar juga ada jadwal lagi. Tadi malam juga ada juri di Gor Lomba Yosvan.
1: Wow.
2: Sampai memang hari ini, nanti habis Natal kita libur aja dulu. Jadi dampak dari provinsi ini, kami seniman rasakan. Dari tahun ini kami rasakan sekali. Kencang sekali. Banyak kegiatan yang kami diundang, kami dipakai. Bahkan kami juga membantu untuk buat kegiatan. Jadi itu sudah, kalau saya ya pemerintah tetap harus apa perhatian untuk kami, tapi bukan berarti harus kasih kami uang.
1: Ya.
2: Mungkin cari kami ruang untuk kami berekspresi saja. Karena di Sorong
0: begitu ya.
2: Itu yang kurang, itu yang kurang
0: kayaknya.
2: Turindu sekali. Cuma itu saja. Malas minta ke pemerintah, tapi kalau bisa pemerintah siapkan ruang ekspresi untuk kami bisa berkarya di situ. Dari lukis, dari tari, mungkin ada museum yang bisa. Ya gedung-gedung pertunjukan mini-mini lah, tidak apa-apa, yang penting kami bisa semua hidup di dalam situ. Mungkin itu saya kata, kalau saya sih.
1: Oke, tetap semangat menghasilkan karya sih.
2: Siap.
1: Kalau Bu Bangus dulu apa nih?
0: Kalau saya bicara ke pemerintah ini, saya merasa pemerintah ini ya saya mungkin ilustrasikan begini saja. Sama juga dengan Bapak Adi tadi tuh. Saya bilang ya jadi anak yang baik di dalam rumah tangga ini, daerah ini sebenarnya bantu bapak dan mama.
2: Yeah.
0: Bahasa yang paling juga Kalau anak yang baik itu bantu bapak dan mama.
2: Bantu.
0: Tanpa diperintah.
2: Bukan marah bapak dan mama.
0: Bukan marah bapak dan mama. Tapi bantu bapak dan mama. Kalau piring kotor cucilah. Kalau lapangan pekerjaan tidak ke apa semakin tidak ada atau angka pengangguran semakin terbatas, angka pengangguran semakin naik, kita keluarkan solusi untuk bapak dan mama. Bantu dengan apa yang kita punya dari keterbatasan bukan dari kelebihan. Karena kalau saya secara spiritualitas kita bisa mampu sampai sejauh ini kita dilahirkan itu ya mungkin ilustrasi sederhana bahwa satu tetes sperma itu hasil survei dunia itu 10.000 anak tapi cuma satu yang bisa lolos. Yang lolos itu punya hikmah, talenta, karunia, potensi dan kemampuan. Anak mari kita cari tahu apa yang ada ini. Karena dia berhubungan langsung itu. Dia berhubungan langsung dengan rezeki, dengan berkat. Kemampuan ketika kita niat, baik dalam bawah sadar, dia akan kelesone. Dengan frekuensi yang sama. Rezeki itu akan datang. Karena seperti itu, jadi kadang mungkin informasi-informasi bahwa pemerintah tingkat daerah juga, sekarang Balai Budaya sudah ada di sini. Dari pendidikan kebudayaan, Balai Budaya sudah ada dengan ada bantuan stimulan juga yang bisa nanti itu teman-teman seniman. Sudah bisa kementerian apa pendidikan kebudayaan untuk anak Indonesia. Nah, itu tetap punya kemampuan untuk bisa masuk ke ruang itu gratis. Terus yang berikut lagi di kontrak bersama anggaran-anggarannya ada fasilitasi bidang kebudayaan sampai ke pariwisata hasil peran serta pemerintah daerah itu. Karena semua pasti bermuara dari legalitas karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu untuk ini yang harapan untuk bagaimana teman-teman ini mau bertumbuh berkembang dan bersaing dengan teman-teman yang lain karena upaya kemajuan kebudayaan itu sering itu apalagi konsep nasional bukan saya upaya kemajuan kebudayaan ini program nasional bagaimana dia mau maju sedangkan kita harus jadi lihat kemampuan di daerah itu sangat-sangat ini punya semangat sebenarnya. Soal berkaitan dengan mengelola ini, itu yang dikampingi oleh pemangku kebijakan ini untuk melihat administrasi.
1: Tapi pemangku kebijakan juga orang-orang yang suka dengan seni begitu ya?
2: Iya.
0: Sebenarnya orang saya tidak juga.
1: Tidak juga? Begitu ya?
0: Harusnya ketong sadar untuk bagaimana memajukan daerah ini. Karena ini teman-teman bermitra dengan teman-teman kreatif ini. Ini kan fungsi seni itu masuk ke pendidikan kebudayaan ini kan mengencerkan otak kiri dan otak kanan ini. Akhirnya pendidikan karakter itu ada, program pendidikan karakter itu untuk itu fungsi seni itu. Akhirnya kreativitas itu muncul. Jadi ini teman-teman ini kalau mitra dengan pemerintah, mereka ini kan bisa cetak uang sebenarnya. Lewat kreativitas itu dari Mas Fadil. Hanya butuh space. Tipu-tipu mereka dengan stimulan, cetak uang sebenarnya. Kita tuan sudah desain sebenarnya. Energi potensial yang gratis mereka itu sudah ada. Cuma sedikit ditipu-tipu saja sebenarnya. Pesan sedikit sudah.
1: Bung Menes, karya yang harus tampil baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bikin bangga juga, di mana itu? Tadi waktu berapa tuh saya tadi bilang?
2: Waktu di Amerika.
1: Amerika.
2: Jadi waktu itu saya jadi pelatih di paduan suara folk, pelatih untuk koreo apa pentasnya tuh. Ya memang itu ngeri sekali. Padukan berapa lagu satu, dalam satu karya. Dapatnya tuh ada sekitar 15 menit. Dalam 15 menit itu memang tampilan yang beda daripada yang lain. Kita terakhirnya tuh bertemu dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan. Indonesia juga tidak mau kalah, dapat medali emas juga di situ. Dan kita dapat puncak. Memang kita dari suara-suara yang dibagi dalam paduan suara itu dibagi per kelompok itu. Gerakannya beda-beda. Tidak sama.
1: Gerakannya itu gerakan tarian Papua.
2: Ukirannya beda-beda, kostumnya beda-beda. Tapi dalam satu tarian. Yang memang paling apa berkesan karena latihan 5 bulan. Latihan di Jakarta sampai lari keliling Monas tuh badan jatuh-jatuh. Untuk fisiknya, jadi memang itu setengah mati sekali, tapi hasilnya baik waktu itu. Dapat medali emas mewakili Indonesia juga.
1: Bung Bangga sendiri,
0: tentang apa yang berkesan-berkesan. Ya.
1: Ya. Sambilnya di Sorong kah, atau mungkin di Jakarta kah, ya, atau di mana?
0: Mungkin pernah ada di Nadibili.
2: Iya.
0: Mungkin yang salah satu itu saya pernah sempat teguh Panadim Nagarin.
2: Oh, Panadim.
0: Saya pernah sempat untuk kunjungan juga ke Nadibili, kita pernah ada. Saya pernah bilang Papua mau merdeka, kita akan merdeka. Sampai itu di depan Panadim. Panadim sempat diam, terus kepala gubernur sama kementerian, Pak Dirjen juga sempat ada. Saya bilang, Papua akan merdeka. Kalau Bapak mau, nanti saya presidennya. Bapak wakil, Bapak dari menteri. Tapi dalam konteks merdeka itu ketika Bapak ciptakan kami museum budaya sama gedung kesenian, maka seniman akan merdeka dalam ekspresi seni, adat, dan budayanya. Jadi kita sudah merdeka memang. Ini Pak Nadiem kaget. Kira Papua merdeka. Sebenarnya ini semua jadi apa protokoler tentara. Itu dengan salah satu sini terus saya lukis beliau dua lukisan ya.
2: Iya, dua.
0: Dua lukisan foto ya. Jadi aksesoris mahkota Papua. Iya. Saya lukis satu lukisan itu saya lukis 20 menit, jadi 40 menit dua lukisan.
1: Wah.
0: Iya. Aerobras. Nah, terus mungkin yang berkesan juga salah satu itu saya di BKSDA itu juara nasional sama BBKSDA itu kreat limbah sampah untuk stop bunuh cendrawasih itu dari limbah sampah di daerah Honda itu izin saya dari limbah sampah situ itu juara 1-2 tahun berturut-turut BBKSDA di Indonesia Balai Konservasi Sumber Daya Alam terus pertemuan itu masuk dari kreat limbah sampah karena Honda itu sosialisasi home industry untuk itu upaya sama upaya untuk bagaimana masyarakat itu bisa ciptakan ya, masyarakat untuk kreatif limbah sampah. Jadi itu buat sedalah hotel, sempat sampaikan juga untuk hotel itu stop ambil sedal dan luar. Dan bagaimana ketika masyarakat bisa kreatif limbah sampah itu untuk medisinal hotel, sekarang ada semua di dalam masyarakat provinsi itu. Hasil karya dari
2: sebenarnya.
0: Ya, sedalah hotel, sedalah home industry itu bisa ada menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang berikut lagi, ya mungkin paling berkesan kita sama-sama. Saya waktu itu festival Manukwari itu ada mau di painting. Jadi saya celaka memang cedera parah juga tapi saya ikut saya dapat. Masih sempat dapat juara 1-2 tahun.
2: Iya, 2 tahun. Iya.
1: Tidak salah kalau kita harus mengambil narasumber dua tamu kita ini ya. Karya-karya apa ya? Saya mau bilang kalau menghasilkan karya yang untuk kita semua. Wow. Tidak terlalu banyak ngomong kesana tapi langsung buktikan. Oke, akhirnya harapan buat semua penonton saya karena ini pasti akan diputar di seluruh Indonesia, RRI Net, kita di televisi RRI. Dan belum melihat karya-karya kalian berdua. Bung Elis, ayo rame kita ke sana.
2: Oke,
1: gerak olah tulisan.
2: Siap apa? Kami di Sorong suka menari dan juga tempat wisatanya di Sorong juga sudah bagus. Mau ke Raja Ampat pasti lewat Sorong. Kalau mau ke Raja Ampat singgahnya di Sorong, jangan lupa untuk mampir nonton pertunjukan kami. Tergantung pesan dari kalian, kalau macam mau pesan untuk pentas, kami siap di Sorong. Terima kasih.
1: Hubungi kemana? Hubungi
2: Sanggar Seni Nanibili.
1: Oke. Ada nomor?
2: Nanti di YouTube juga ada di Facebook, di TikTok, dan di IG juga ada, tinggal kontak saja langsung. Sanggar Seni Nanibili, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
1: Ya, buka nggak?
0: Oke, kalau saya, mari tunggu Sorong. Kalau lewat, jangan lupa singgah. Itu ada ruang ekspresi publik. Di ruang ekspresi publik ini, mari kita cerita ada warna. Jadi, warna-warna akan bercerita tentang identitas orang dan punya karakter. Kita bisa cerita bebas, latihan banyak hal tentang ciri khas kepala burung.
1: Iya, oke. Bung Angga, Bung Elis sekali lagi. Ceritakan berbagai pengalaman tentang gerak-gerak sang penari, sang lukis yang ada di Sorong Papua Barat Daya untuk seluruh penonton RRI di seluruh Indonesia. Saya Yuda beserta kru yang bertugas akhirnya harus pamit dari ruang Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tamu-tamu spesial dalam obrolan budaya RRI Net RRI Solo. Sampai jumpa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Pasaraga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal.

Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Pro City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mudana untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsène Jacarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri,

0: sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
2: Kemenangan ini juga membawa Cheng Qinwen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had and
4: pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but
3: setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega, finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan ke-4 Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. It's good energy. Now, next game
1: hat-trick. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun 1 sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3. Tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Mendengar pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 18 dan masih di Sorong siang ini. Selanjutnya pendengar, saya mau ajak Anda untuk ikutan pilih-pilih lagu, request-request lagu. Ada lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih. Di antaranya ada lagu dari Leto dengan Sampai Nanti Sampai Mati, Naf dengan Bila Aku Pulang, Elo dengan Mungkin Mereka Bilang, Flanela dengan Saat Kau Di Sampingku, dan ada Kikan dengan lagunya Dalam Setiaku. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist siang ini. Yang mau bergabung silakan dipilih salah satu lagunya. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868-8703. Boleh juga lewat chat WhatsApp pendengar. Jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Mau salam-salam juga boleh, silakan saja. Saya nantikan Anda sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tapi saya mau putarkan dulu lagu dari Kata Band dengan Cinta Kita.

0: Lagu yang bisa Anda pilih di playlist yang ini pendengar, ada Leto dengan Sampai Nanti Sampai Mati, ada Naf dengan Bila Aku Pulang, Flanela dengan Saat Kau Di Sampingku, Kikan dengan Dalam Setiaku, dan ada Elo dengan Mungkin Mereka Bilang. Itu dia lagu-lagunya. Yang mau bergabung bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Bung Danek, orang Indonesia.
0: Silakan Bung Daik, pilih lagu yang mana?
1: Lagunya Naf tadi, judulnya apa Bung Dan?
0: Bila Naf. Aku Pulang.
1: Ya, When I Coming Home. Itu sudah. Jadi saya kirim buat Ma Monica di Seberang Kasih bersama keluarganya. Dikasih di sana juga buat Tumpu Ibu Ana di Bandara Air Manila. Jaga sembuh. Sembah ya Mama Ana nanti. Mana Pidola akan turun ke sana, Bung Danusia akan turun ke sana, dan sembuh ya, mudah-mudahan Tuhan berkati. Begitu, terima kasih Bung Danusia.
0: Terima kasih Bung Daix. Kita ke panggilan WhatsApp ini, ada Pak Nasrun. Halo Pak Nasrun.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Nasrun?
2: Alhamdulillah sama kita Bang, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Bagaimana di sana Pak Nasrun, kena kabut asap karhutlah tidak nih Pak Nasrun?
2: Iya, kabut kena, Bang, kabut.
0: Kena juga
2: bang,
0: ya.
2: Kabut sini Bang.
0: Waduh. Iya. Oke, oke. Jaga kesehatan selalu Pak Nasrun.
2: Iya, iya, amin.
0: Silakan, silakan.
2: Oke deh. Nah, lagunya Elo.
0: Elo, oke.
2: Ya, pertama-tama baginya sambut tugas, saya selalu semua kalau ke rumah, yang sudah merasa ada selangkong pekerja, ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Oti, Sada Puja, Ibu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi, ada Ibu Widan, ada Dina Juwet Bogor, Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Farida, Sultan, Natalia, semuanya tanpa kecuali kompas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun yang dipilih lagunya Elo dengan Mungkin Mereka Bilang. Oke, kita dengarkan, ini dia Naf dengan Bila Aku Pulang, dipilih sama Bung Daix. Dan selanjutnya nanti ada Elo dengan lagunya Mungkin Mereka Bilang, dipilih sama Pak Nasrun. Masih ada Leto, Sampai Nanti Sampai Mati, Flanela, Saat Kau Di Sampingku, Kikan dengan Dalam Setiaku.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Pak, itu Asep muter dangdut, kenceng banget sih, udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak, kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih, hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja, biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama.

Pendengar, itulah dari Elo dengan mungkin mereka bilang lagunya tadi dipilih sama Pak Nasrun, dan tadi juga sudah kita dengarkan lagu dari Naf dengan Bila Aku Pulang. Anda masih bisa gabung lagi ya, silakan dipilih lagu-lagu yang masih ada di playlist nih pendengar. Masih ada Leto dengan Sampai Nanti Sampai Mati, Flanela dengan Saat Kau Di Sampingku, masih ada Kikan dengan Dalam Setiaku. Saya masih tunggu Anda lagi nih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Boleh juga ya lewat chat WhatsApp, tapi jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Saya tunggu lagi dua penelpon untuk dua lagu terakhir kita nih pendengar. Sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur, yang mau bergabung bisa telepon sekarang juga ya. Yang mau bergabung bisa telepon sekarang juga di nomor WhatsApp atau di 0951324222. Dimanapun Anda berada nih pendengar, silakan bergabung ya sampai nanti di pukul 14, dan di pukul 14 Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Nah, hari ini pendengar, dari hasil pengolahan data menunjukkan mengenai indeks kualitas udara di Kota Sorong ini pendengar ya. Jadi hasil pengolahan data menunjukkan bahwa selama periode 11 Oktober pukul 9 WIT sampai 12 Oktober 2026 pukul 8, ini pengamatan berada pada kategori sangat tidak sehat ya, dan 17 jam pengamatan berada dalam kategori tidak sehat, dan peningkatan konsentrasi PM ini secara umum dipengaruhi juga oleh masa udara dari arah tenggara yang membawa partikulat ya, dengan banyak hotspot menuju wilayah observasi ini pendengar. Jadi hasil pengamatan untuk kualitas udara di Kota Sorong selama periode pengamatan ini menunjukkan kategori tidak sehat. Jadi masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, mengurangi paparan asap dengan memakai masker yang sesuai, hindari juga pembakaran di ruang terbuka, tutup pintu dan jendela saat berasap, dan selalu memantau informasi dari BMKG.

Itulah dari Leto dengan Sampai Nanti Sampai Mati. Mau saya spesialkan untuk Mbak Ningsi ini ya, minta diputarkan lagunya Leto Sampai Nanti Sampai Mati. Tersisa Flanela Saat Kau Di Sampingku, Kikan Dengan Dalam Setiaku. Satu lagi penelpon, saya masih tunggu, 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887030. Anda bisa telepon sekarang ya pendengar. Saya tunggu satu lagi penelpon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887030. Tapi kalau sudah tidak ada yang bergabung, kita sudahi kebersamaan kita kalau begitu ya. Nanti kita masih lanjut lagi, sesaat lagi pukul 14 ada Cek Fakta, dan nanti kita juga masih punya kondang kontak dangdut.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah pes pada Kamis 8 Oktober 2026. Narasi tersebut beredar setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit pes pneumonik lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya dilansir dari Tempo.com, Gubernur Irkutsk menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Pihak pengawas kesehatan Rusia pendengar menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah pes adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Rusia karantina 2.000 orang akibat wabah pes.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidak

Ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertemuan.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya kita dangdutan di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita di Sorong siang ini bersama saya Danusya sampai nanti di pukul 15. Selamat siang para pecinta dangdut. Sudahkah Anda bersiap goyang? Goyang kepala, goyang kaki, goyang jari, goyang semua-semuanya ya. Ada lagu-lagu dangdut yang bisa dipilih di kondang kontak dangdut Pro 1 atau RRI Sorong hari ini. Di antaranya adalah Ridho Roma dengan Gulabi Anken, ada Anita Kaif dengan Mi Instan, Neng Wirda dengan Tapi Boong, ada Vira Cantika dengan Cinta Di Antara Kita, Iis Dahlia dengan Sirna, Revina Alvira dengan Bulan Di Ranting Cemara, Feti Vera dengan Kok Masih Kurang, dan masih ada Iyet Bustami dengan Terbelenggu Rindu. Itu dia lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut yang bisa Anda pilih siang ini. Yang mau bergabung bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Boleh juga lewat chat WhatsApp ya atau pesan WA, tapi jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Yuk kita mulai kondang kontak dangdut.

0: Dengar itu dari Pauzia dengan Emang Gue Gak Jahat. Tapi emang betul juga sih kata lagu ini, pendengar, ada juga nih orang-orang tuh yang dia yang mutusin, dia yang ninggalin, dia yang blokir nomor-nomor semua gitu ya. Terus dia nyesel minta kembali, tapi dia pula yang ingin dirayu begitu. Ada juga ternyata yang seperti itu ya. Oke, ada Rido Roma dengan Gulabi Anken, ada Anita Kaif dengan Mie Instan, ada Neng Wirda dengan Tapi Bohong, ada Vira Cantika dengan Cinta Di Antara Kita, ada juga Iis Dahlia dengan Sirna, Revina Alvira dengan Bulan Di Ranting Cemara, Fethi Vera dengan Kok Masih Kurang, dan ada Iyad Bustami, Terbelenggu Rindu. Itu dia lagu-lagu dangdutnya yang bisa Anda pilih di playlist Kondang Kontak Dangdut. Silakan telepon ya di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kondang Kontak Dangdut. Halo Kondang Kontak Dangdut.
1: Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Puja.
1: Halo.
0: Silakan Ibu Puja.
1: Halo.
0: Lanjut Ibu Puja, lanjut.
1: Iya.
0: Silakan Ibu Puja lanjut.
1: Halo.
0: Halo. Lanjut Ibu Puja. Oh, oke. Okay. Ini karena nomor telepon 0951-324222 memang sering terputus-putus ya, pendengar. Jadi dipastikan Anda juga sambil monitor ya. Jadi Anda bisa sambil monitor kalau teleponnya di 324222 karena suka terputus-putus suara saya dengan Anda di jaringan teleponnya, di dalam teleponnya. Jadi pastikan Anda juga monitor. Jadi saat saya sapa, Anda bisa mendengarkan juga melalui monitor Anda, walaupun memang agak delay begitu ya. Jadi sekali lagi nih, saya informasikan untuk yang telepon lewat 324222, pastikan Anda sambil monitor ya, karena sering terputus-putus nih suara saya dalam jaringan teleponnya begitu ya. Oke, saya masih tunggu Anda lagi, silakan 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Saya ke nomor WhatsApp, ada Pak Jumadi. Silakan Pak Jumadi.
2: Selamat siang Kontak Dangdut.
0: Selamat siang Pak Jumadi. Pilih lagu dangdut yang mana nih?
2: Lagu apa saja yang ada
0: nih? Ini ada Rido Roma, ada Anita Kaif, Neng Wirda, Vira Cantika, Iis Dahlia, Revina, Fethi Vera, Iyad Bustami.
2: Rido Roma saja.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salam-salam dulu. Pak Jerry, Ibu Bidang Luis, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Anna, Ibu Natalia, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Nunung, Pak Daniel, Ibu Parida, Pak Joko, Pak Luhut, dan semuanya sajalah yang tidak sempat saya sebut ini. Itu saja.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Jumadi yang bergabung lewat WhatsApp ya. Halo Kondang Kontak Dangdut.
3: Kontak Dangdut, Dangdut ya.
0: Silakan Bung Daex.
3: Tidak, tadi bagus lagu pembuka tadi bagus sih. Prolognya Bung Danu sambut deh. Jadi lagunya sepasang dengan lagu yang ini. Tadi Bung Jumadi minta satu tiga piringan. Itu balasannya. Jangan terlalu jaim dong. Biasanya supaya kita bisa lebih akrab, kenal, dan bermesraan, begitu maksudnya. Itu jawabannya, Rido Roma pelagu. Oke, Bung Danusya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Bung Daex, berarti pilihannya sama dengan Pak Jumadi ya, lagunya Rido Roma dengan Gulabi Anken. Saya sapa lagi kalau begitu penelpon selanjutnya. Kondang, Kontak Dangdut.
4: Halo, selamat siang Kondang, Kontak Dangdut.
0: Halo, Ibu Natalia, ya, silakan.
4: Benar. Lagunya dipilihkan aja ya, Bang Danu.
0: Ini ada Anita Kaif, ada Neng Wirda, ada Vira, ada Iis Dahlia, Revina, Fethi Vera, Iyad Bustami nih. Ibu Natalia mau pilih yang mana?
4: Iis Dahlia aja.
0: Iis Dahlia, oke lanjut.
4: Oke, yang pertama tentunya Pak Wilia bersama keluarga Pak Effendi, Pak Deki, bersama keluarga semuanya ya, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Novi, Ibu Ana, Ibu Hartini, Bidan Louis, ada Pak Dai, Ibu Pendeta ya, Bang Lai Putra Tengah, terus ada Ibu Ani di Manado, terus di Kota Mobagu ya, terus ada juga Bung Klif di Manado, ada Pak Mini Jojo di Manado, terus ada Bunda Ima Momere, Bang Windy di Tokyo, Bang Luhut, ada Kakak Marcel, ada Hadi juga. Pokoknya semua-semua sudah ya. Bang Danu yang lagi monitor. Mm-hmm. Bang Danu tetap semangat, sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
4: Terima kasih ya Bang Danu, selamat siang kondang kontak Dandut.
0: Terima kasih kembali, bahagia selalu juga ya Ibu Natalia bersama dengan orang-orang terkasih. Ibu Natalia pilih lagunya Iis Dahlia dengan Sirna.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kita masih di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 15 bersama saya Danusya. Di playlist masih ada Anita Kaif dengan Mie Instan, Neng Wirda dengan Tapi Boong, Vira Cantika dengan Cinta Diantara Kita, Revina Alvira Bulan di Ranting Cemara, ada juga lagu dari Fethi Vera dengan Kok Masih Kurang, dan ada Iyad Bustami dengan Terbelenggu Rindu. Kondang kontak dangdut.
1: Assalamualaikum, kondang kontak dangdut Mas Danu.
0: Waalaikumsalam, silakan Ibu Hartini.
1: Anu, pengen dengerin ini Iyad Bustami Mas Danu.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Buat Ibu Aita, Ibu Zuarmi, Ibu Rete, Pak Rete, Ibu Alima, Mama Dede, Ibu Jasmi, Mbak Indah, Puja, Bu Farida, Bu Ana, Mas Danu, Mama Jul, Mama Ita, Mama Monika, Pak Jerry, Pak Jeffrey, Pak Otis, Pak Niko, Pak Fijer, Pak Widi, Pak Willy, Pak Leman, Bang Luhut, Pak Andi, Bang Andi, Pak Jumat, Ibu Anam, mudah-mudahan lekas sembuh. Semoga di Kota Sorong, Covid Papua dan Kepulauan pada umumnya Pulau Papua, karhutlah cepat berlalu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini sudah mulai mendukung ini Mas Danu, meskipun tidak hujan. Tidak hujan.
0: Mm-hmm.
1: Makasih Mas Danu, selamat bertugas. Semoga Mas Danu juga sukses dan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat siang Dewo Bok.
0: Waalaikumsalam Dewo Bok, selamat siang. Terima kasih Ibu Hartini. Ibu Hartini pilih lagunya Iyad Bustami dengan Terbelenggu Rindu. Ada lagi kah yang masih mau gabung? Masih saya tunggu ya pendengar di nomor WhatsApp, nomor WA 0812-3868-8703 atau di nomor telepon 0951-324-222. Ini nomor telepon 0951-324-222. Kalau lagi bagus ya, sambungannya bagus nih, kita bisa saling mendengarkan suara nih, atau Anda bisa mendengarkan suara saya tanpa terputus-putus. Tapi kalau lagi bagus, cuma kadang-kadang memang masih suka terputus-putus begitu ya suara saya dalam panggilan telepon Anda nih pendengar, kalau Anda bergabung di 0951-324-222. Jadi pastikan Anda sambil monitor nih siaran Pro 1 RRI Sorong ya, kalau teleponnya lewat 0951-324-222. Kalau di nomor WhatsApp sejauh ini bagus nih panggilannya, Anda tetap bisa mendengarkan suara saya begitu ya dalam panggilan teleponnya. Masih ada Anita Kaif dengan Mie Instan, Neng Wirda dengan Tapi Boong, Vira Cantika dengan Cinta Diantara Kita, Revina Alvira dengan Bulan di Ranting Cemara, Fethi Vera dengan Kok Masih Kurang. Itu dia lagu-lagunya yang masih ada di playlist para pecinta dangdut dimanapun berada di seluruh Indonesia yang mungkin lagi mendengarkan, boleh gabung tentunya ya. Saya undang Anda untuk ikutan gabung juga nih. Pilih lagu-lagu dangdut yang ada di playlist kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Tadi ada Ibu Hartini yang pilih lagunya Iyad Bustami dengan Terbelenggu Rindu.

0: Iyat Bustami dengan Terbelenggu Rindu, lagunya tadi dipilih sama Ibu Hartini. Masih di kondang Kontak Dangdut, yang masih mau gabung masih saya tunggu ya pendengar. Masih ada lagu-lagu nih yang masih bisa Anda pilih di playlist kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 15. Masih ada Anita Kaif dengan lagunya Mi Instan, masih ada Neng Wirda dengan lagunya Tapi Boong, masih ada Vira Cantika dengan Cinta Di Antara Kita, ada juga Revina Alvira Bulan Di Ranting Cemara, Fethi Vera dengan Kok Masih Kurang. Itu dia lagu-lagu dangdutnya. Yang mau bergabung silakan nih pendengar langsung bisa telepon, masih di nomor 0951324222, atau boleh juga di nomor WA ya, nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kondang Kontak Dangdut. Halo, kondang Kontak Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, sudah tersambung, silakan.
1: Halo.
0: Iya, sudah tersambung, Ibu Puja, silakan lanjut saja.
1: Kontak Dangdut, selamat siang. Aduh, sapu HP ngeror, Kak. Barang apa nih?
0: Tidak. Tidak, Ibu Puja, ini emang kalau telepon di 0951324222 memang suaranya nih terputus-putus. Jadi pastikan sambil monitor.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Maaf ya.
0: Oke. Maaf. Silakan pilih lagunya Ibu Puja.
1: Fethi Vera saja.
0: Fethi Vera.
1: Lagi spesial untuk semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Mm-hmm.
1: Spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu. Terima
0: okay.
1: kasih Danu, selamat siang. Bye-bye.
0: Terima kasih Ibu Puja. Bukan Ibu Puja, Bu HP yang rusak. Tapi memang sudah berapa bulan ini ya, kalau telepon di 324222 telepon itu bisa nyambung. Cuman saat kita sudah berinteraksi begitu ya, suara telepon dalam jaringannya itu yang sering terputus-putus begitu ya. Jadi pastikan sambil monitor supaya saat kita saling sapa tuh, saat saya menyapa Anda, Anda juga bisa mendengarkan suara saya meskipun agak delay begitu ya. Oke, kita dengarkan dulu Fethi Vera dengan Kok Masih Kurang. Atau satu lagi saya tunggu nih pendengar, silakan dimanapun Anda berada yang mau bergabung masih bisa satu lagi 0951324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Saya tunggu satu lagi untuk satu lagu terakhir kita juga di kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Jadi silakan nih pendengar dimanapun Anda berada, langsung bisa telepon sekarang juga. Lagu dangdut yang masih tersisa ada Anita Kaif dengan Mi Instan, Neng Wirda dengan Tapi Boong, Vira Cantika dengan lagunya Cinta Di Antara Kita, dan masih ada Revina Alvira dengan Bulan Di Ranting Cemara. Itu dia lagu-lagu dangdut yang masih tersisa di playlist kondang Kontak Dangdut. Yang mau gabungan silakan, saya tunggu satu lagi penelpon terakhir di kondang Kontak Dangdut ya, sebelum kita menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini di pukul 15 edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan kebersamaan kita juga nanti masih akan berlanjut di Sorong sore ini di pukul 15, diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, dan saya Danusya masih akan bersama-sama dengan Anda sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Oke, kalau sudah tidak ada yang bergabung, kita sudahi kebersamaan kita ya di kondang Kontak Dangdut. Tapi nampaknya ada nih satu penelpon terakhir kondang Kontak Dangdut.
2: Yang tajin sedikit saja, Bung Danu.
0: Oke, silakan.
2: Jadi, sampaikan buat yang itu, my woman itu, kenapa dia dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu body paling spesial. Dia perlu takut apa-apa lagi, dia yang paling andalan. Dia sayang untuk dia, begitu. Ya, Bung Danu. Minta maaf, saya sampaikan buat dia dengar juga, Tuhan sayang dia. Oke, Bung Danu, terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung lagi ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudahi kebersamaan kita di kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Mau saya putarkan Anita Kaif dengan Mi Instan jadi lagu terakhir kita. Tapi sebelumnya ada Fethi Vera dengan Kok Masih Kurang yang tadi dipilih sama Ibu Puja. Sekali lagi, kita sudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini. Dan di pukul 15 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan ya, Korwil Nusantara 2, pendengar. Untuk gitu jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini. Tapi untuk Anda yang belum sempat gabungan, besok masih ada lagi ya di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan nikmati terus nih suasana siang sampai sore Anda, atau kalau perlu sampai malam lagi pendengar, dengan mendengarkan program siaran Pro 1 RRI Sorong. Kita sudahi Kondang Kontak Dangdut.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf nampaknya berita berjaringan dinamika 15 Korwil Nusantara 2 bersama RRI Pro 1 Fak-Fak tidak dapat dihadirkan. Pendengar tetap terus dengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, berbagai program siaran di Sorong Sore ini edisi Senin 12 Oktober 2026 masih akan saya hadirkan untuk Anda, dan saya Danusya masih akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan menghadirkan dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
2: Selamat sore pendengar, dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan dinamika Korwil Nusantara 2 edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Inilah dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya, saya Siti Nuraisa. Kabut asap karhutlah yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Fak-Fak dan mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak membentuk tim krisis. Saudara, kabut asap karhutlah yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Fak-Fak dan mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama warga dan pelajar yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup tebal. Laporan Januardi.
3: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahat karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Himbauan tersebut menyusul adanya warga dan pelajar yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap tebal. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Hamid Rengen, mengatakan kondisi asap yang cukup tebal di wilayah Distrik Karas sebelumnya telah menyebabkan sejumlah warga dan pelajar mengalami iritasi mata. Menurut Dinas Kesehatan telah melakukan langkah penanganan melalui promosi kesehatan.

0: kesehatan dan edukasi kepada masyarakat di wilayah terdampak. Warga juga diminta mengikuti himbauan petugas kesehatan apabila kondisi asap semakin tebal dan berpotensi mengganggu kesehatan.
1: Kejadian kemarin kalau tidak salah di Puskesmas Karas itu karena kelebihan asap yang begitu tebal sehingga membuat para warga masyarakat maupun pelajar anak sekolah itu mengalami iritasi mata karena sebabnya karena asap. Dan itu langkah-langkah selanjutnya sudah kami lakukan promosi kesehatan, dalam hal ini memberikan edukasi, kemudian menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya di tiap-tiap distrik, kalaupun memang kondisi wilayah itu sudah mengalami asap yang terlalu tebal, maka sesungguhnya warga itu dievakuasi ke tempat yang lebih dampaknya tidak berat. Itu kemudian kita menganjurkan untuk seluruh warga masyarakat, baik di Kabupaten Fakfak bahkan daerah di tingkat distrik, supaya mereka itu lebih banyak tidak beraktivitas di luar rumah, mereka harus tetap dalam rumah dengan menggunakan masker, terutama pada kasus-kasus yang sudah terjadi pada masyarakat di setiap ada di wilayah kerjanya. Jadi masyarakat yang ada di kampung itu, misalnya yang sudah terdampak dengan penyakit ISPA sebelum kabut asap ataupun misalnya dengan asma, ini yang kita lebih mengharapkan supaya mereka jangan sampai banyak terlalu beraktivitas di luar rumah.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan juga telah melakukan rapat dengan pendapat RDP bersama DPRK Kabupaten Fakfak dan organisasi perangkat daerah OPD terkait, termasuk bidang pendidikan. Dalam pembahasan tersebut, kondisi kabut asap menjadi perhatian, terutama untuk melindungi anak-anak sekolah, termasuk kemungkinan mengistirahatkan siswa atau menerapkan sistem pembelajaran dari rumah apabila kondisi asap semakin memburuk. Januardi melaporkan.
2: Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak membentuk tim krisis yang ditempatkan mulai dari tingkat kabupaten hingga puskesmas di setiap distrik. Kembali laporan Januardi.
0: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Papua Barat membentuk tim krisis untuk menghadapi kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Hamid Rengen mengatakan, pembentukan tim dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi akibat kabut asap baik di wilayah distrik maupun kawasan perkotaan. Menurutnya, tim krisis dibentuk mulai dari tingkat kabupaten hingga distrik. Tenaga kesehatan yang tergabung dalam tim tersebut telah disiapkan di masing-masing pusat kesehatan masyarakat puskesmas untuk memantau kondisi masyarakat secara langsung. Hamid mengatakan tim di lapangan akan berfokus memantau situasi dan perkembangan kondisi kesehatan masyarakat. Jika ditemukan warga yang terdampak kabut asap, petugas akan melakukan pendataan serta menentukan penanganan sesuai kondisi pasien.
1: Untuk mengatasi krisis kondisi alam saat ini mengenai asap yang terjadi pada wilayah Kabupaten Fakfak, baik yang ada di distrik maupun kami di kota, tentunya kami tim krisis telah membentuk tim, dan tim ini berada dari kabupaten hingga sampai ke distrik-distrik, yang mana teman-teman kesehatan yang berada dalam kelompok tim krisis ini sudah kami siapkan di tiap-tiap puskesmas sehingga mereka lebih fokus untuk bagaimana untuk melihat situasi dan perkembangan di bawah. Dan pun itu kalaupun terjadi, tentunya teman-teman tim krisis akan mengambil tindakan cepat untuk mendata secara langsung, kemudian yang mana perlu dirujuk dan mana perlu dilayani di masing-masing pos kesehatan yang sudah berada di tiap-tiap PKM di tiap-tiap distrik. Tim ini ada tim kabupaten, kemudian yang tim di kampung itu kepala puskesmas serta jajaran yang sudah terbentuk, dan mereka akan memantau setiap saat tentang perkembangan situasi yang ada di lapangan. Untuk kegiatan ini kita tidak melihat berapa lamanya, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi alam yang saat ini. Pun kalau itu misalnya masih tetap dengan kondisi yang kita lihat saat ini masih gelap karena disebabkan karena asap, maka tetap tim krisis ini akan tekan memantau terus, kemudian dia akan tindakan yang kaitan dengan permasalahan terjadi di puskesmas masing-masing yang ada di lapangan.
0: Hamid menambahkan pemantauan akan terus dilakukan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Sejauh ini dampak kesehatan mulai terlihat terutama pada anak-anak, balita, ibu hamil dan lanjut usia, namun kondisi tersebut belum tergolong berat dan belum ditemukan kasus kematian akibat dampak kabut asap. Januardi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menghimbau agar masyarakat tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami keluhan atau sakit, tetapi dapat melakukan deteksi dini sebagai langkah pencegahan.
0: Saudara, program cek kesehatan gratis CKG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia terus diperluas pelaksanaannya di Kabupaten Fakfak. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum muncul penyakit atau keluhan yang lebih serius. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Bernadette Dewi Kahakunde, mengatakan program CKG telah dimulai sejak 2025 dengan konsep awal pemeriksaan kesehatan bertepatan dengan hari ulang tahun masyarakat. Menurutnya, pemerintah ingin mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami sakit. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah deteksi dini sehingga penyakit dapat diketahui dan dicegah lebih awal.
3: Jadi setiap warga negara Indonesia punya hak satu kali dalam satu tahun dicek kesehatan gratis, yaitu dilakukan screening secara lengkap mulai dari bayi berusia 2 hari sampai dengan lansia. Jadi ini dilakukan baik di puskesmas, di posyandu, di mana saja, di rumah sakit juga, di pustu juga boleh, di mana saja mereka bisa memperoleh cek kesehatan gratis ini. Tentunya karena cek kesehatan gratis ini merupakan screening, sehingga untuk di rumah sakit hanya dilakukan pada bayi baru lahir saja.
0: Sementara itu, pelayanan CKG dapat diperoleh masyarakat di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, posyandu, dan rumah sakit. Namun untuk pelayanan di rumah sakit, pemeriksaan CKG secara khusus dilakukan bagi bayi baru lahir mulai dari usia 2 hari. Selain masyarakat umum, program tersebut juga menyasar anak usia sekolah melalui cek kesehatan gratis sekolah CKGS mulai jenjang SD hingga SMA. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat, Chatbot A dari Kementerian Kesehatan maupun dengan mendatangi langsung ke pos pelayanan kesehatan di tingkat desa, posyandu, pustu hingga puskesmas. Januardi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Dinamika Korwil Nusantara 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Fakfak menjadi perhatian serius. Laporan Januardi.
0: Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Fakfak mencatat sebanyak 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3AP2KB Kabupaten Fakfak, Santi Christine N. Patiran, mengatakan dari total kasus tersebut sebanyak 18 kasus menimpa perempuan dan 22 kasus melibatkan anak. Menurut Santi, salah satu faktor yang memicu meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, adalah persoalan ekonomi keluarga yang berkaitan dengan penggunaan judi online oleh pasangan.
4: Kalau mau dilihat dari pemicu utama, faktor penyebab terjadinya kekerasan, khusus untuk perempuan ya, sejauh ini yang kami tangani, didapati bahwa yang meningkat itu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya karena faktor tadi, judi online. Banyak kaum perempuan, dalam hal ini sebagai statusnya sebagai istri, mereka datang dengan menyampaikan pengaduan mereka, karena masih didapati bahwa banyak pasangan mereka, suami-suami, menggunakan nikah kasih online yang tujuannya untuk tadi. Ada backupan-backupan yang mereka lakukan sehingga aktivitas faktor ekonomi, putaran ekonomi dan keluarga itu berpengaruh. Seterusnya biaya yang harus diberikan kepada keluarga, tapi ada pos-pos lain yang mereka, sehingga di situ timbullah mereka merasa bahwa tidak ada perhatian, tidak diberikan nafkah. Itu salah satu faktornya. Yang berikut karena perkembangan digital sekarang, zaman di era digital, media sosial yang berkembang. Juga itu muncul karena ya faktor secara individu ya, kalau secara khusus ya individu, secara umum tadi ada penggunaan media sosial yang memang tanpa disadari bahwa menggiring mereka hingga masuk di ranah itu, sehingga penghasilan yang tadi serunya difokuskan untuk keluarga sebagai penopang ekonomi dalam keluarga, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang tidak, yang intinya tidak bisa dipertanggungjawab.
0: Sementara itu, meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak tidak selalu menunjukkan semakin banyaknya kejadian, tetapi juga dapat menjadi indikator bahwa korban, orang tua, dan masyarakat semakin berani melaporkan kekerasan yang dialami. Santi menambahkan, kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang banyak dialami anak. Karena itu, ia mendorong orang tua meningkatkan edukasi sejak dini mengenai perlindungan diri, termasuk mengenalkan kepada anak mengenai batasan area pribadi yang boleh dan tidak boleh disentuh. Januardi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui DP3AP 2KB menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban, mulai dari aspek kesehatan, hukum, hingga penanganan lanjutan sesuai kebutuhan korban.
0: Saudara, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3AP 2KB Kabupaten Fakfak, Santi Christine N. Patiran mengatakan, pihaknya terus memperkuat upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan unit pelaksana teknis daerah pelindungan perempuan dan anak UPTD PPA. Santi menjelaskan, UPTD PPA menjadi unit layanan yang disiapkan pemerintah daerah untuk menerima pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui layanan online. Keberadaan layanan tersebut diharapkan memudahkan korban untuk mendapatkan pertolongan ketika mengalami tindak kekerasan. Menurutnya, perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dapat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada UPTD PPA. Selain penanganan, DP3AP 2KB Fakfak juga melakukan langkah pencegahan melalui edukasi kepada anak-anak. Sepanjang 2026, edukasi telah dilakukan di sekitar 20 sekolah dasar yang berada di Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, dan mulai menjangkau Distrik Fakfak Tengah. Santi menyebutkan edukasi tersebut difokuskan pada pemahaman anak mengenai pencegahan kekerasan seksual dan perundungan atau bullying.
4: Kalau berbicara tentang penanganan ya, sejauh ini kami punya unit layanan yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA yang siap memberikan layanan pengaduan baik secara online dan offline. Itu upaya yang kami lakukan sehingga setiap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, mereka langsung bisa melaporkan ke kami atau bisa langsung ke Polres Fakfak. Sejauh ini yang kami lakukan di dinas, kami punya satu unit layanan, unit perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA, yang siap memberikan layanan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan untuk kami layanan dari segi kesehatan, bahkan hukum, bahkan penanganan sampai tingkat yang dibutuhkan oleh korban. Pada prinsipnya, kami pada unit layanan siap untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Sejauh itu yang dapat kami lakukan. Terlepas dari untuk bersifat layanan, kami juga melakukan serangkaian kegiatan program yang memang tercover, yang otomatis program berarti ada biaya. Tetapi terlepas dari itu, kami juga menyalurkan tugas fungsi, di mana di tahun 2026, jangkauan atau edukasi yang kami sudah lakukan baru sampai sebatas SD sudah kisaran 20 untuk Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, dan sudah masuk pada Distrik Fakfak Tengah, itu untuk tingkatan sekolah dasar, di mana yang kami lakukan untuk pencegahan, upaya pencegahan itu dengan memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa salah satunya untuk pencegahan kekerasan seksual dan bullying, sehingga anak-anak tidak lagi menjadi korban kekerasan, bahkan menjadi pelaku kekerasan. Itu baru sebatas sekolah dasar, sehingga kita memang berawal dari usia dini ya, salah satunya anak SD, sehingga mereka paham bahwa bagaimana mereka bisa menjaga diri mereka dan mereka bisa berani untuk katakan tidak atau menolak untuk segala tindakan kejahatan yang mereka nanti akan hadapi.
0: Tidak hanya menyasar lingkungan sekolah, DP3AP 2KB juga turun langsung ke distrik, kampung, dan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Santi menekankan pentingnya keberanian perempuan dan anak untuk bersuara ketika mengalami atau mengetahui adanya tindakan kekerasan agar mereka dapat memperoleh perlindungan sesuai haknya. Januardi melaporkan.
2: Kondisi jalan yang mengalami longsor di sekitar Kampung Sekru, Kabupaten Fakfak semakin memprihatinkan dan dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan. Laporan Anwar Lamohan.
5: Kondisi jalan yang mengalami longsor di sekitar Kampung Sekru, Kabupaten Fakfak dinilai semakin memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Kepala Kampung Sekru Saban Rumain meminta pemerintah khususnya Dinas PUPR segera melihat kondisi jalan tersebut dan melakukan penanganan sebelum kerusakan semakin parah. Ia mengatakan kerusakan jalan terjadi mulai dari kawasan Kali Sekru hingga Pasantren Sekru dan beberapa titik lainnya. Menurutnya kondisi jalan tersebut dapat dilihat secara langsung karena sejumlah bagian badan jalan telah mengalami longsor dan mengalami penyempitan.
6: Saya sebagai kepala kampung dan wilayah saya melihat itu. Saya katakan kepada pemerintah daerah sebagaimana supaya melihat jalan ini yang rusak. Karena saya sudah menghadap ke PUPR, Bina Marga, sudah berapa kali, mulai dari 2025 sampai dengan sekarang, tetapi tidak tanggapan dan jalan ini memang rusak parah.
5: Ia menjelaskan jalan tersebut merupakan fasilitas umum yang digunakan masyarakat dan kendaraan yang melintas dari kota menuju Bandara Siboru maupun wilayah sekitarnya. Ia juga menyoroti kendaraan berat termasuk truk tangki pengangkut bahan bakar minyak yang menurutnya turut memberikan beban terhadap kondisi jalan.
6: Tangki yang muat minyak ini seberat ada sampai dengan 10.000 liter, ada 5.000 liter. Ini tekanannya berat. Tempat penahan atau itu pagar itu sudah tergantung di bawah. Dan batu-batunya semua sudah di pantai, di dalam kosong.
5: Menurutnya kondisi tersebut perlu segera ditangani karena dapat membahayakan masyarakat yang menggunakan akses jalan tersebut. Ia meminta pemerintah tidak menunggu hingga kerusakan semakin parah baru melakukan pekerjaan, mengingat jalan tersebut merupakan fasilitas umum bagi masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Selain kondisi jalan yang sudah menyempit, ia mengingatkan ancaman longsor dapat semakin besar ketika memasuki musim hujan. Ia mengatakan tanah di sekitar lokasi saat ini sudah mengalami kekeringan dan pecah-pecah sehingga dikhawatirkan akan kembali longsor ketika terkena hujan.
6: Apalagi dengan musim panas. Datang musim hujan, tanah itu longsor karena dia basah akan nanti lebih longsor lagi karena pecah. Sudah jalan, sudah hancur.
5: Ia berharap pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk PLN untuk melihat keberadaan tiang listrik di sekitar jalan serta kemungkinan pelebaran badan jalan. Ia menilai pendekatan dengan pemilik hak wilayah juga dapat dilakukan agar tersedia ruang tambahan demi kepentingan keselamatan dan kelancaran akses masyarakat. Ia menegaskan penyampaian kondisi tersebut bukan dimaksudkan sebagai kritik terhadap pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum. Dengan harapan pemerintah daerah dan DPR dapat segera turun melihat kondisi jalan secara langsung sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kerusakan semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat. Anwar melaporkan.
7: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sorong sore ini.

data kalian.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas
0: komputer juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi. Nah, kalau ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menunjukkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam membela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun.
0: Sekitar 13 ya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya. Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, debat nasional juga, dan saya juga tahu baru-baru itu ada Papua Muda, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi kalau Luis sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baru kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua, yang bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini.
0: Oke. Mas Dayu, ini kalau bilang tentang tempat baca, tempat pustaka di apa ya, komunitas-komunitas membaca, berapa banyak sih kalau di seluruh wilayah Sorong Raya ini khususnya ini?
1: Iya, makasih banyak. Kalau di Sorong Raya memang saya kurang hafal, tapi sebagai contoh saja di Kota Sorong, kalau berdasarkan data itu sekitar 15-16an ya taman baca yang ada. Dan juga seperti kita ketahui kan ada taman baca di kelurahan ya, atau katanya kayak perpustakaan kelurahan itu total ada 22 sih.
0: Oh.
1: Jadi di Kota Sorong sendiri cukup banyak jadinya ya kalau dihitung dengan
0: cukup banyak ya. Tapi seberapa banyak masyarakat, terus anak-anak usia-usia ini yang bisa betul-betul memanfaatkan tempat baca atau perpustakaan ini sudah seperti apa sih begitu?
1: Itu menariknya ya.
0: Nah itu dia.
1: Karena kalau di lapangan yang saya lihat adalah secara penyelenggaraan itu memang ada yang sangat rutin menjadi kegiatan mingguan, ada yang memang mungkin dua mingguan, ada yang setiap sebulan sekali. Jadi ada variasi layanan yang berbeda-beda antar tiap komunitas atau antar tiap taman baca. Karena kan memang biasanya basisnya kan kerelawanan ya.
0: Betul.
1: Kalau kayak ini, kalau punya pustaka itu kan kerelawanan. Kayak Kakak Loli ini merelakan diri datang untuk saya. Benar, nanti bisa tanya. Karena di Kakak Loli yang datang, saya mau ngajar di sini. Mau ngajar apa? Jadi kalau tidak percaya tanya aja, saya mau ngajar di sini. Ngajar apa?
5: Ngajar mana?
1: Ngajar debat. Jadi kemudian kita pikir, oh ya debat itu fondasi penting. Anak-anak remaja ini yang sekarang lihat-lihat saya ini nanti pada saat SMA dan kalau sudah lulus baru sadar bahwa kalau mau bekerja, kalau mau dapat pelatihan yang tujuannya nanti kan bekerja, dapat uang supaya bisa hidup, itu mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin diam-diam. Harus bicara. Karena kalau ada orang lain bisa bicara dengan lebih baik daripada kita, orang lebih mudah komunikasi dengan orang itu.
0: Kunci peluang, utama ya.
1: Peluangnya ke situ, bukan ke kita. Maka begitu Kak kalau datang, Kak saya boleh nggak? Oh boleh sekali. Tapi basisnya suka lawan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pertanyaan Kak tadi, memang dia ada perbedaan variasi penyelenggaraan dari tiap komunitas. Kalau di sini, saya yakinkan nanti boleh tanya Kak Loli sama Kak Dola. Tiap minggu banyak sekali kegiatan ya. Ya, bagaimana menurut Dola?
4: Iya, dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan baik sebagai juri maupun sebagai peserta yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan. Ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola. Nah, gimana?
1: Mungkin pertanyaan gini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak? Kenapa kelasnya harus banyak? Dola masih ingat ya, pernah saya cerita. Boleh cerita. Kenapa harus banyak?
4: Semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka bercita-cita gitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan
0: hal-hal yang positif. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau, benar.
1: Mungkin saya mengakui ya, jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Kalau dia jadi keahlian, maka orang akan cari yang ahli. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu. Tapi memang dampaknya apa? Dampaknya memang gak mudah, karena tiap
0: minggu
1: pasti ada kegiatan. Saya beri contoh aja. Relawan kan akhirnya mengelola banyak kegiatan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kalau relawannya banyak kegiatan dia handle, dia bisa, dia terbiasa, peluang kerja di Sorong menurut saya terbuka. Betul tidak, Dola?
4: Betul.
1: Dola itu sekarang jadi pustakawan di salah satu perguruan tinggi di Sorong.
0: Oke, keren.
1: Bayangkan.
0: Dan
1: itu peluangnya terbuka.
0: Betul.
1: Apalagi ini adik-adik ya. Jadi menurut saya kalau adik-adik dari sekarang sudah terbiasa, lulus SMA harus bisa sekolah lagi.
0: Peluang-peluang sangat besar sebenarnya zaman sekarang ya. Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, Karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nanti. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
5: Mungkin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
5: Lola dulu. Pesannya apa buat nanti kan, atau buat kita semua?
4: Waktunya belajar, fokus belajar baik-baik. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu, kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan. Wow, luar biasa.
5: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
5: Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, sekali lagi adik-adik dan kita semua, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya dan kita bisa sinergi dan kolaborasi.
0: Amin. Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terusus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
1: Sorong sore ini. Pukul 16 waktu Indonesia Timur, pendengar. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar, memasuki suasana sore ini ada beberapa titik, beberapa wilayah di Papua Barat Daya yang kalau kita lihat di sosmed ini sudah diguyur hujan ya, dan kita patut bersyukur ini pendengar. Tong juga di kantor ini di seputaran Klademak, coba pantau-pantau, lihat-lihat ini apakah hujan juga akan turun di seputaran Klademak. Kalau di arah Rufei juga, kalau tolong lihat di sosmed ini sudah hujan, di Aimas juga sudah turun hujan, di Raja Ampat juga sudah turun hujan. Tapi bagaimana dengan informasi yang lebih akurat ya, informasi perakiraan cuaca dari BMKG? Nah, ini saya punya informasinya nih pendengar, update peringatan dini cuaca wilayah Papua Barat Daya 12 Oktober 2026. Pukul 15.50 WIT ini masih berpotensi terjadi hujan ya pendengar, atau akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pendengar pada pukul 16.20 ya waktu Indonesia Timur di Kabupaten Sorong, di Klayili, Wemak, Makbon, Sayosa, Kabupaten Sorong Selatan, di Salkma, Fokor, kemudian di Kota Sorong, di Sorong Kepulauan, di Kabupaten Maibrat, di Mare dan sekitarnya. Dapat juga meluas ke wilayah Kabupaten Sorong di Konhir, Sorong, Mariat, Aimas, Klawak, Klasafet, Mayamu, Klamono, di Kabupaten Raja Ampat, di Kota Waisai, Salawati Tengah, Salawati Utara, Teluk Maya Libit, Kabupaten Maibrat di Aifat Utara, Ayamaru Utara, Mare Selatan, Ayamaru Jaya. Kemudian di Kota Sorong, Sorong Kota, Klaurung, Sorong Barat, Sorong Timur, Sorong Malai Simsa, Maladumes, Sorong Manoi, Sorong Utara, Kabupaten Sorong Selatan, di Sawiat dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan akan berlangsung pada pukul hingga pukul 19.20 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Akhirnya ini ada informasi perakiraan cuaca terkait turunnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Papua Barat Daya di pukul 15.50 pendengar hingga nanti di pukul 19.20 waktu Indonesia Timur. Ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Mendengar kebakaran hutan dan lahan karhutla di Raja Ampat ini juga masih terus terjadi hingga pekan kedua Oktober 2026. Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Raja Ampat, total luasan hutan dan lahan yang habis terbakar mencapai 1.254,26 hektar. Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Muhammad Guntur Tamima menerangkan bahwa total kerugian dampak ekonomi akibat kebakaran hutan yang terjadi sejak Juli lalu mencapai lebih dari 200,419 miliar rupiah, dan jumlah ini terus bertambah karena masih ada sejumlah kawasan yang terbakar dan belum bisa dipadamkan oleh petugas. Pendengar, angka tersebut berdasarkan kalkulasi komprehensif dari seluruh komponen valuasi dampak ekonomi dan ekologi karhutla yang meliputi kerusakan fisik langsung, kehilangan jasa lingkungan, kerugian bidang pariwisata, pelepasan emisi karbon, serta penanganan darurat oleh pemerintah daerah. Menurut Guntur, pendengar, penanganan karhutla di Raja Ampat ini sudah melalui 5 kali tangkap darurat ya, mulai dari Juli hingga Oktober. Masih ada lagi beberapa wilayah yang mengalami karhutla dan belum bisa dipadamkan karena lokasi perbukitan yang sulit dijangkau dan keterbatasan peralatan. Kepala BPBD juga menambahkan hingga periode kelima tanggap darurat karhutla di Raja Ampat ini belum ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Bantuan yang diterima oleh daerah hanya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB berupa selang, baju pelindung, pompa punggung, dan juga mesin pompa air. Pendengar, BPBD Raja Ampat berharap ada bantuan pemadaman dari udara atau waterbombing untuk menangani lokasi yang sulit dijangkau melalui darat. Per 7 Oktober lalu, luasan karhutla yang belum mampu dipadamkan ini mencapai 59 hektar yang meliputi Pulau Dayan, Kampung Samate, Kampung Atkari, Hutan Warkesi, dan juga Hutan Warbariam.

Pendengar, DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya membagikan 3.000 masker kepada warga di Kota Sorong Minggu 11 Oktober 2026 sebagai upaya membantu mencegah gangguan kesehatan akibat kabut asap karhutla. Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya Oktasari Sabil MSI PHD mengatakan pembagian masker tersebut merupakan bentuk bakti nyata partai dalam membantu masyarakat mengantisipasi resiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat paparan asap. Pembagian masker dipusatkan di lampu merah kilometer 10 Kota Sorong dan menurut Oktasari seluruh masker yang disediakan habis dibagikan kepada warga dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan warga terutama pengendara roda 2 yang melintas ini menyambut pembagian tersebut dengan antusias. Jumlah pengendara langsung mengenakan masker setelah menerimanya. Oktasari berharap kegiatan serupa juga dapat mendorong para pemangku kepentingan di Papua Barat Daya untuk turut mengambil bagian dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. Dan ia menilai langkah pencegahan perlu mendapat perhatian bersama mengingat paparan asap dapat mengganggu kesehatan warga khususnya sistem pernafasan.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Mendengar, saya bacakan lagi update peringatan dini cuaca wilayah Papua Barat Daya 12 Oktober 2026 pukul 15.50 WIT, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pukul 16.20 waktu Indonesia Timur di Kabupaten Sorong, di Klayili, Wemak, Makbon, Sayosa, Kabupaten Sorong di Kabupaten Sorong Selatan, Sakma, Fokor, kemudian di Kota Sorong di Sorong Kepulauan, Kabupaten Maibrat di Mare dan sekitarnya, dapat juga meluas ke wilayah Kabupaten Sorong di Konhir, Sorong, Mariat, Aimas, Kelawa, Klasafet, Mayamu, Klamono, Kabupaten Raja Ampat di Kota Waisai, Salawati Tengah, Salawati Utara, Teluk Maya Libit di Kabupaten Maibrat, di Aifat Utara, Ayamaru Utara, Mare Selatan, Ayamaru Jaya, di Kota Sorong, Sorong Kota, Klaurung, Sorong Barat, Sorong Timur, Sorong Malai Simsa, Maladume, Sorong Manoi, Sorong Utara, Kabupaten Sorong Selatan di Sawiat dan sekitarnya. Jadi kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 19 lebih 20 waktu Indonesia Timur.

0: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Sorong, sore ini.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif

Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 01 adalah sebuah karya fenomenal yang diadaptasi dari serial anime klasik yang memiliki penggemar yang sangat antusias di seluruh dunia. Dikemas dalam bentuk koleksi eksklusif, buku ini merupakan sebuah karya seni yang menggambarkan cerita ikonik tentang pertempuran epik antara manusia dan makhluk-makhluk misterius yang dikenal sebagai Angels. Dengan penulisan yang brilian dari Yoshiyuki Sadamoto, salah satu kreator asli seri anime tersebut, buku ini menghadirkan kembali pengalaman yang luar biasa dengan visual yang memukau dan narasi yang mendalam. Dalam Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 01, pembaca akan dibawa ke dunia futuristik yang dipenuhi dengan intrik pertempuran mecha yang mendebarkan serta konflik internal yang kompleks antara para karakter utama. Melalui kombinasi unik antara drama psikologis yang mendalam dan aksi yang memukau, buku ini mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kesepian, dan perjuangan manusia melawan kekuatan tak terkalahkan. Dengan koleksi ilustrasi yang kaya dan pemikiran mendalam tentang kondisi manusia, buku yang diterbitkan tahun 2019 oleh penerbit VIZ Media LLC ini mempersembahkan kembali pengalaman yang memikat bagi para penggemar lama serta menarik minat pembaca baru untuk mengenal lebih dalam tentang salah satu karya fiksi ilmiah terbesar dalam sejarah. Keunikan Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 01 terletak pada kesempatan bagi para pembaca untuk menikmati konten tambahan yang tidak tersedia di versi sebelumnya. Dengan kualitas cetakan yang menakjubkan dan desain yang dipikirkan secara mendalam, buku ini memberikan pengalaman membaca yang menyeluruh dan memuaskan bagi para penggemar sejati.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan diklaim ikut berkomentar terkait polemik ijazah SLTA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto atau terkait, hasilnya identik dengan gambar yang di artikel cnbcindonesia.com berjudul Luhut ungkap penyebab orang miskin bertambah meski ekonomi tumbuh 5%. Foto tersebut menampilkan Hatip Basri di sebelah kiri Luhut dan Septian Haryoseto. Melalui keterangannya, foto itu diambil setelah Luhut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada 9 Juni 2026. Luhut beserta jajarannya bertemu Prabowo di Istana Merdeka untuk melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax komentar Luhut soal ijazah terkait polemik Gibran. Pendengar, selanjutnya nanti Anda akan mendengarkan Beranda Asta Cita dengan judul Pemberdayaan Nelayan Jembatan Puri. Untuk itu dengarkan terus Sorong Sore ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Apa kabar sahabat Branda Asta Cita? Kita dari RRI Sorong menghadirkan Branda Asta Cita dan kita akan mengangkat tentang pemberdayaan nelayan di Jempur ya. Mungkin Anda bertanya-tanya Jempur itu apa gitu. Kalau di Papua ataupun Sorong Papua Barat Daya sendiri orang lebih dikenal dengan Jempur atau Jembatan Puri, puri atau ikan keri ya. Meskipun di tempat ini juga sebenarnya

0: Provinsi Papua Barat Daya, mewakili juga dari Kepala Pelabuhan Perikanan Klademak Sorong.
1: Siap.
0: Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Terima kasih nih sudah terima kami di sini.
1: Siap.
0: Iya, Ibu Yanti. Kemudian juga ada Pak Bonadi SPI selaku Syah Bandar Pelabuhan Perikanan Klademak Sorong. Terima kasih Pak sudah menerima kami juga. Dan yang pasti ada Pak Agus Waluyo, beliau selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ya untuk cabang Sorong. Apa kabar Pak? Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih sudah hadir juga Pak Agus.
2: Iya.
0: Iya. Pendengar dan juga pemirsa Sahabat Beranda Astacita. Nah, kalau bicara terkait pembinaan nelayan, apalagi kita sebagai daerah ataupun wilayah apa ya? Kelautan yang penuh dengan laut dan ikannya luar biasa. Meskipun ini sudah beberapa bulan nih angin selatan, ikan agak susah. Ternyata nanti kita lihat seperti apa. Dari Ibu Yanti dulu, Ibu Yanti, bagaimana dari pihak Ibu sendiri, Kelautan Perikanan, sekarang sebutannya Klademak ya Bu ya? Ini sebenarnya kalau dulu tuh kan apa, TPI atau apa Bu?
1: Iya.
0: Tempat pelelangan ya, meskipun bukan hanya ikan puri saja yang ada. Semua jenis hewan laut ada di sini. Nah, tapi kalau bicara tentang pemberdayaan, pendampingan pada nelayan sendiri, seperti apa? Apalagi provinsi kan belum terlalu lama ya, Bu. Silakan.
1: Ya, baik. Saya kembali bicara terkait status areal ini. Dia sekarang dulu memang pelelangan, tetapi statusnya Jembatan Puri menjadi Pelabuhan Perikanan Klademak. Dasar SK Menteri Kelautan Perikanan nomor 178. Dan wilayah ini dikelola oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan. Kami Dinas Kelautan dan Perikanan, khususnya Pelabuhan Perikanan, selama ini kami melakukan pendampingan kepada khusus nelayan yang melakukan aktivitas di atas areal ini. Bantuan-bantuan pemerintah seperti rantai dingin, contohnya box penyimpanan, ada pelatihan-pelatihan pasca panen, penanganan hasil tangkapan. Kami sudah lakukan dan upaya-upaya merehab pasar ini kami sudah lakukan anggaran di tahun 2025 dan besok kami tingkatkan lagi di 2026 untuk peningkatan nelayan yang khusus melakukan aktivitas ekonominya di atas areal Pelabuhan Perikanan Klademak. Dan kami juga melakukan pelatihan kewirausahaan bagi istri-istri nelayan.
0: Oh, istri nelayan
1: istri-istri
0: juga?
1: Istri-istri nelayan untuk bisa menunjang perekonomian keluarga mereka. Jadi itu beberapa hal yang sekarang kami sudah melaksanakan. Dan kami ada mengusulkan kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan nelayan yang khusus di area Jembatan Puri ini ke depannya. Karena hampir semua nelayan di Provinsi Papua Barat Daya itu melakukan aktivitas ekonominya di atas area ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Baik. Kalau dari kesyabandaran sendiri, mungkin masyarakat masih begitu awam ya, lebih yang berkutat di sini yang paham. Ini peran dari kesyabandaraan sendiri terhadap nelayan seperti apa, Pak?
2: Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami selaku syabandar di Pelabuhan Perikanan Klademak, dalam hal ini kami mengacu pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 terkait perikanan terukur. Akhirnya timbullah Permen KP nomor 28 tahun 2023 selaku turunan daripada peraturan pemerintah tersebut terkait perikanan terukur. Jadi dalam hal ini, terkait perikanan terukur, ada salah satu poin-poin yang untuk nelayan kami, baik kecil, dalam hal skala rumah tangga, dan skala industri. Karena kami ini lingkup Klademak ini sementara ini adalah nelayan kecil, kami tetap memberikan sarana-sarana bahwa Nelayan itu harus mampu

0: Menyai kriteria dalam hal ini mungkin kecakapannya, dalam hal ini mungkin dari memang ada regulasi dari pemerintah itu untuk membuat SKN, surat kecakapan untuk nelayan. Dalam ini diperuntukkan untuk nelayan kecil.
1: Okay.
0: Terus
1: ibaratnya kayak sertifikasi gitu.
0: Iya, sertifikasi. Okay. Terus ada lagi istilahnya untuk program sebagai apa itu namanya, markonis atau pengguna radio tapi non solar. Jadi diwajibkan itu nelayan kecil itu harus bisa mengoperasikan radio untuk melaksanakan seandai kata ada urgen, mereka bisa memakai, mengoperasikan dan diizin. Jadi ada istilahnya skala sebagai operator radio, nah tapi non solas, karena solas ini sifatnya adalah internasional. Tapi kalau nelayan kecil kan dia tidak perlu solas, yang penting ada jalurnya yang diperuntukkan oleh nelayan tersebut. Nah, terus ada lagi pelatihan lagi BST untuk nelayan, basic training fisheries. Jadi untuk bisa nelayan ini menjaga dirinya sewaktu dia melaut terjadi kegiatan yang urgen tadi.
1: Oke, supaya bisa menggunakan juga salah satunya tadi radio,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Iya, jadi nelayan itu bisa memitigasi dirinya suatu ada hal buruk gitu di laut. Jadi salah satu itulah makanya program-program dari pemerintah ini kita hanya bisa programnya itu kami karena teknis kami hanya bisa menunggu. Mungkin biasanya itu dari karena peluncur program tersebut atau pengadaan kegiatan tersebut biasanya dari BPSDM, dalam hal ini mungkin dari BPSDM pusat.
1: Oke, baik. Ternyata banyak ya yang bisa dilakukan dari pihak kesabandaraan sendiri. Nah, kalau ke Pak Agus selaku ketua himpunan sendiri, ternyata berapa banyak sih yang tercover dari pihak perhimpunan nelayan sendiri? Jumlah nelayan sendiri di Papua Barat Daya berapa, Pak?
2: Sesuai dengan data terakhir tahun 2025 yang ada masuk data dari BPS, ini sekarang ada lagi tapi belum di cover. Itu kurang lebih sekitar yang 2025 kurang lebih sekitar 3.600 nelayan.
1: 3.600.
2: Ini data 2025. Oke. Data 2026 per Agustus kemarin yang dihimpun oleh BPS itu kurang lebih sekitar 5.700 bertambah. Nah, dari jumlah 5.700 ini itu semua kabupaten kota. Di mana yang paling banyak anggota lainnya adalah Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Raja Ampat itu kurang lebih sekitar hampir separuh dari 5.700 itu, dia 2.100 itu dari nelayan dari Kabupaten Raja Ampat dan dibagi beberapa kategori. Ada kategori kampung nelayan pesisir yang dimaksud tadi Bapak bahwa itu tradisional,
1: iya.
2: Kemudian ada yang pengumpul atau yang menengah, kemudian ada juga yang pemilik kapal. Nah, ini terbagi dalam 3 kategori. Yang pesisir ini dia mancing, hasilnya langsung jual ke masyarakat. Yang tengah ini yang punya kapal 5 ton atau 10 ton, nah itu dia mencari lebih jauh lagi, dia menjangkau lebih jauh lagi, dia mengumpul kemudian dia menjelaskan kepada yang punya kapal 30 itu, yang penampung itu.
1: Nah, naik lagi kepada yang...
2: Jadi dia berjenjang, jadi nelayan pesisir, nelayan tradisional yang maksud Bapak tadi, kemudian nelayan keluarga, nah ini yang sudah mempunyai peralatan, sudah mempunyai kapal, hanya kapalnya kecil, 5 ton, ada juga kapal yang 10 ton. Mereka ini semua mengumpul, kemudian menjual kepada yang punya kapal besar. Siapa yang punya kapal besar itu? Ini laskar yang ada di Sorong ini. Mereka yang punya gudang-gudang ini, mereka itulah yang punya kapal-kapal besar yang 30 ton. Mereka menjemput ikan itu, menampung ikan itu, baru kemudian bawa ke sini. Ini mata rantai, siklus daripada yang perikanan. Nah, dari dulu sampai sekarang ini, apa saja kendala perikanan itu dan apa permasalahannya? Permasalahan yang paling pertama, ini klasik, dari dulu sampai sekarang ini belum terpecahkan, itu masalah BBM.
1: Baik.
2: Masalah BBM ini kenapa? Karena dari BPH Migas itu dia hanya mendata kapal-kapal yang 10 ton ke atas. Nah, 10 ton ke atas itu yang diambil datanya untuk diberikan alokasi BBM subsidi. Sementara mama-mama ini yang punya perahu, yang punya katinting ini, itu tidak terdata. Nah, mereka ini juga butuh BBM. Jadi apa yang terjadi? Ya, akhirnya mereka beli BBM bensin yang eceran-eceran itu. Nah, eceran ini kan harganya mahal. Ya. Walaupun barangnya subsidi, karena mereka beli sudah di luar, bukan lagi di pom bensin. Di pom bensin kan kita tidak bisa buat jergen. Ya, harus mereka, ya tidak mungkin alatnya mereka dibawa ke sana. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah pembengkakan biaya. Nah, ini permasalahan yang harus kita tuntaskan. Kita bersyukur salah satu program ASKA kita ini mengenai pangan adalah ikan, itu adalah hadirnya kampung nelayan Merah Putih. Nah, ini menjadi jawaban untuk nelayan-nelayan kecil. Kenapa? Kampung nelayan Merah Putih ini dia hadir di pesisir.
1: Okay.
2: Dia hadir di pesisir dan dia memberikan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu adalah adanya SPBN. SPBN nelayan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Nah, ini harganya subsidi. Khusus untuk tahun 2026 ini lagi berjalan sekarang. Mungkin mudah-mudahan harapan kami di akhir Desember nanti sudah ada diserahkan kepada pemerintah dan nanti pemerintah mengatur regulasinya bagaimana pengaturannya dengan pihak ketiga supaya ini bisa beroperasi secepatnya. Kenapa? Ini salah satu kebutuhan mendesak dan mendasar adalah BBM. Yang kedua itu adalah es batu. Es batu ini sangat dibutuhkan karena jangkauan daripada dia pergi melaut itu untuk dia balik itu range waktunya agak lama. Maka dia butuh bagaimana supaya mutu ikannya ini terjaga.
1: Kualitasnya ya.
2: Ya, kualitas mutunya terjaga. Apa saja? Ya, ini siapkan full box seperti tadi Bapak bilang ada bentuk full box. Selain full box, siapkan es batunya supaya apa? Supaya ikan yang sekian jam dari laut ke tempat kolam yang saya bilang tempat penampung itu mutunya bisa terjaga. Nah, yang ketiga ada cold storage. Cold storage itu yang pendingin itu, yang pembeku itu. Terus terang saja, kasihan kita punya mama-mama nelayan ini, bapak-bapak nelayan pesisir ini, mereka belum mendapatkan fasilitas cold storage. Apa yang terjadi? Kalaupun mereka mau, mereka sewa ini kan biayanya besar lagi.
1: Apa biasanya Pak? Kalau
2: 4.000 per kilo. 4.000 per kilo sampai beku itu dikasih waktu sampai ya kurang lebih sampai 2 minggu lah. Harus diambil. Ketika tidak diambil maka perkelipatan berikutnya dia naik lagi. Makanya kalau mereka punya ikan ada, menghindari biaya itu, mereka langsung serahkan kepada pemodal-pemodal itu. Jadi mereka mata rantainya itu begitu dapat ikan ajual saja daripada kasih masuk cold storage lagi biaya lagi.
1: Oke. Tapi ngomong-ngomong ini cukup lama nih kondisi saat ini angin selatan.
2: Iya.
1: Bulan orang bilang bulan terasa
2: betul,
1: lagi.
2: Betul.
1: Terasa terdampak.
2: Sangat kan? Sangat terasa. Itu kendala cuaca. Jadi dua kendala hambatan lain itu yang pertama dari itu tadi masalah cuaca, iklim, musim ombak dan itu tentu saja mempengaruhi hasil tangkapan. Yang kedua, jujur kita punya pengawasan terhadap nelayan-nelayan dari luar masuk ke daerah ini itu kurang pengawasan.
1: Okay,
2: kurang pengawasan. Betul. Ini curhat ini. Kurang apa yang terjadi? Okay. Nelayan-nelayan dari luar pulau yang dari Ternate, dari Bitung, bahkan dari Jawa ada. Mereka mencarinya di Raja Ampat itu mencari tuna. Nah, mereka ini mempunyai peralatan yang sudah canggih, yang sudah modern, sehingga kami nelayan-nelayan masyarakat Papua ini tidak bisa mengimbangi mereka punya peralatan. Jadi begitu pun juga hasil tangkapannya, karena mereka punya peralatan sudah modern, kami hanya peralatan tersebut dari sisi hasil kami kalah dari mereka.
1: Oke. Iya, jadi ini ternyata banyak sekali ya kendala yang dirasakan para nelayan yang memang ada di lapangan
2: ya, betul.
1: Nah, jadi memang apakah ini juga berpengaruh dengan penghasilan juga nelayan dengan adanya kondisi saat ini?
2: Sangat. Kenapa? Ya. Karena hasil pendapatannya mereka tidak banyak. Ya. Karena terus yang kedua, itu tadi yang saya bilang, hadirnya nelayan dari luar daerah. Nah, dari sisi peraturan mereka tidak salah, karena mereka yang masuk mencari ini itu masih posisi sesuai dengan ketentuan. Hanya saja kami nelayan-nelayan yang di Papua ini, nelayan tradisional ini, kami tidak bisa mengimbangi peralatan mereka. Tentunya mereka masuk dengan peralatan yang modern, itu hasil tangkapannya lebih besar. Nah, kita dapatnya paling yang sudah sedikit lagi, ikannya kecil lagi, kira-kira begitu.
1: Baik, Pak Gus, ini mungkin tidak panjang kita ngobrol-ngobrolnya, tapi ini sedikitnya bisa ditampung, bisa nanti bisa menjadi apa ya, dipikirkan untuk pihak kelautan perikanan provinsi, kesyabandaraan juga, agar bisa berkolaborasi juga dengan Pak Agus juga. Siap. Ya dengan ketua nelayan sendiri, himpunan nelayan, sehingga nelayan pun semakin makmur, bisa apa ya, bisa tercover lah dengan apapun permasalahannya tadi, dan ini juga bisa menjawab dengan apa kampung nelayan
2: merah putih
1: nanti juga KNP, bisa menjadi solusi
2: program
1: yang
2: terbaik kita,
1: untuk seluruh masyarakat. Pendengar dan juga pemirsa Beranda Asta Cita, ibaratnya orang bilang bukan nelayan kalau tidak mendapat apa namanya ombak yang kencang itu bukan nelayan. Tapi pasti bisa segala sesuatu ini, apalagi cukup kondisi cuaca ini cukup lama ya, dan mudah-mudahan badai cepat berlalu sehingga nelayan juga bisa bangkit dan bisa berkolaborasi dengan pihak terkait, khususnya Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya. Demikianlah Beranda Asta Cita kita di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih Bu Yanti, Pak Bapak Bonti, ini juga Pak Agus juga terima kasih banyak.
2: Terima kasih Bu Tias.
1: Mungkin mudah-mudahan kita bisa ada obrolan lagi ya di luar ini. Demikianlah Beranda Asta Cita, persembahan RRI Sorong, dan kita kembali ke Pro 1 Jakarta.

0: Sorong sore ini.
1: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusya masih menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan sore ini rata-rata unggahan di sosial media yaitu mengenai turunnya hujan ya, meskipun hujannya tidak terlalu lama, hanya beberapa saat saja, tapi paling tidak hujan yang lumayan merata di wilayah Sorong dan sekitarnya ini juga bisa ya memberikan suasana tersendiri lah ya. Kayaknya kita jadi kangen sama turunnya hujan, terus juga toh jadi macam udik-udik gitu, imu hujan. Dan akhirnya hujan turun juga, meskipun itu tadi hanya sebentar saja. Apakah hujannya hanya hari ini atau di sore ini saja? Besok sudah panas lagi seperti sebelum-sebelumnya. Semoga tidak juga ya pendengar ya. Semoga ya turunnya hujan sore ini diiringi dengan turunnya hujan di hari-hari yang akan datang. Semoga seperti itu. Tapi ya hujannya insya Allah hujan yang memang hujan sedang lah, tidak lebat-lebat amat juga begitu. Karena kan ada yang bilang juga nih, karena panas sudah berbulan-bulan, jadi kalau hujan satu kali turun nih bahaya. Ada yang bilang seperti itu begitu, tapi semoga saja tidak ya pendengar ya. Nah pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita ini juga masih akan saya hadirkan beragam musik dan informasi yang kemudian juga bisa Anda baca lebih banyak ya pendengar di rri.co.id. ini ada salah satu berita seputar kesehatan nih pendengar, mengenai kasus influenza A yang sedang meningkat begitu ya. Jadi Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat kasus influenza ini mengalami peningkatan di Indonesia, termasuk influenza A yang menimbulkan gejala lebih berat daripada flu biasa. Bahkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026 pendengar, kasus influenza ini berada dalam rentang medium. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Selain itu masyarakat juga perlu mengenali perbedaan gejala keduanya agar dapat menentukan langkah penanganan yang tepat. Kemenkes mencatat influenza A sebagai subtipe yang dominan beredar di Indonesia. Jadi data tersebut berasal dari pemantauan surveillance penyakit mirip influenza dan infeksi saluran pernafasan akut berat pendengar. Dilansir dari laman Centers for Disease Control and Prevention CDC, influenza dan flu biasa ini merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan virus berbeda ya. Jadi keduanya ini memiliki gejala serupa, tetapi influenza umumnya menimbulkan keluhan yang lebih berat pendengar. Influenza biasanya muncul secara mendadak dengan demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan kelelahan. Dan sebaliknya, flu biasa ini cenderung berkembang secara bertahap dengan gejala yang lebih ringan. Dan CDC juga menjelaskan, penderita influenza lebih sering mengalami demam, menggigil, sakit kepala, dan nyeri tubuh. Sementara itu, penderita flu biasa ini lebih sering mengalami bersin, hidung tersumbat, dan pilek. Demam sering menyertai influenza A dan dapat berlangsung selama 3 hingga 4 hari. Kalau flu biasa, pendengar, demam ini lebih jarang terjadi dan gejala umumnya tidak terlalu mengganggu aktivitas. WHO menyebutkan gejala influenza biasanya muncul 1 hingga 4 hari setelah seseorang terinfeksi, dan sebagian besar penderita ini pulih sekitar 1 minggu meskipun batuk dapat berlangsung lebih lama. Influenza A, pendengar, disebabkan oleh virus influenza tipe A yang dapat menginfeksi saluran pernafasan manusia, dan virus ini memiliki beberapa subtipe ya, termasuk H1N1 dan H3N2 yang menyebar pada manusia. Kalau flu biasa dapat disebabkan berbagai virus termasuk rhinovirus dan beberapa jenis coronavirus musiman. Nah karena penyebabnya berbeda, pemeriksaan medis juga dapat membantu memastikan infeksi ketika gejala sulit dibedakan. WHO menjelaskan pendengar, virus influenza ini menyebar melalui partikel pernafasan ketika orang terinfeksi batuk atau bersin. Dan seseorang juga dapat tertular melalui tangan yang terkontaminasi virus lalu menyentuh mata, hidung, dan juga mulut.

Pendengar, hari ini 12 Oktober diperingati sebagai Hari Radang Sendi Sedunia ya. Dan Hari Radang Sendi Sedunia ini diperingati juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal penyakit radang sendi. Peringatan ini mengingatkan pentingnya menjaga fungsi sendi melalui aktivitas fisik dan berat badan yang sehat. Pendengar, radang sendi sendiri adalah istilah ya untuk berbagai kondisi yang menimbulkan nyeri, pembengkakan, dan kekakuan persendian. Kondisi tersebut dapat mengganggu pergerakan serta aktivitas sehari-hari tergantung jenis radang sendinya. Pendengar, melansir dari National Health Service NHS, salah satu cara untuk menjaga kesehatan sendi adalah dengan berolahraga secara teratur sesuai dengan kemampuan tubuh. Aktivitas berdampak rendah meliputi berjalan kaki, berenang, pilates, dan juga yoga. Nah, olahraga ini membantu memperkuat otot yang menopang sendi dan menjaga kelenturan tubuh. Pendengar, aktivitas fisik rutin ini juga dapat meningkatkan keseimbangan serta mengurangi kekakuan sendi. Menjaga berat badan sehat juga penting untuk mengurangi tekanan pada sendi, terutama pinggul dan juga lutut. Menurut WHO, pendengar, kelebihan berat badan sebagai faktor resiko osteoartritis pada sendi penopang tubuh. Pola makan seimbang juga bisa membantu menjaga berat badan sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, mengonsumsi makanan bergizi secara rutin ini juga disarankan untuk mendukung pengelolaan gejala artritis atau radang sendi. Kebiasaan kerja ini juga perlu diperhatikan ya, agar sendi setiap orang, sendi kita nih pendengar, tidak menerima tekanan berulang secara berlebihan. Pekerjaan yang banyak duduk ini disarankan menjaga postur tubuh dan mengambil jeda untuk bergerak secara berkala. Dan saat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik berat, hindari juga nih gerakan yang beresiko cedera. Cedera dan tekanan berulang pada persendian dapat meningkatkan resiko osteoartritis, pendengar. Dan pola hidup sehat ini juga sebenarnya tidak menjamin seseorang bebas dari semua jenis radang sendi ya. Artritis sendiri, pendengar, dapat dipengaruhi usia, terus juga faktor genetik, riwayat cederanya, serta gangguan sistem kekebalan tubuhnya. Dan jika mengalami nyeri, kekakuan, atau pembengkakan sendi yang terus-menerus, memang harus dikonsultasikan ke tenaga kesehatan. Diagnosis dini dan penanganan tepat dapat membantu mengelola gejala serta mempertahankan kemampuan bergerak seseorang.

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akhirnya sampai di sini saya Danusyah menemani Anda di edisi Senin 12 Oktober 2026 dan insya Allah nanti kita bertemu kembali di lain kesempatan. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya akan menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyu mobok. Selamat sore.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sorong, sore ini.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Peringatan tanpa selesai kita sudah di pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana malam Anda. Jangan lupa keluar pakai masker ya. Lumayan karena walaupun sudah hujan, tapi asapnya rupanya tambah turun lagi ke bawah. Ini kalau tambah angin boleh, supaya anginnya bawa pergi asap-asapnya gitu. Tapi apapun itu kita bersyukur pada Tuhan karena sudah mulai turun hujan. Tapi kayaknya udah mulai gerimis ya. Oke deh, kayak mau keluar rumah, jangan lupa mantel hujannya, jangan lupa payungnya. Jaga selalu kesehatan ya, jangan lupa pakai jaketnya. Dan kita menantikan untuk mengikuti berita Sorong Malam di pukul 19 nanti. Pendengar, jangan lupa di planning, dibikin jadwalnya supaya jam 19 malam ini bisa Anda ikuti berita Sorong Malamnya ya.

bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Pendengar yang lagi berkendara hati-hati di jalan, nampaknya sudah mulai gerimis ya pendengar ya. Mantel hujannya jangan sampai lupa, dan otomatis kalau jalan basah agak licin, jangan sampai ngebut-ngebutan. Nikmati perjalanan Anda, nikmati hujannya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
4: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
3: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
4: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
3: Hah? Hacing-hacing?
4: Flu, Res. Flu maksudnya.
3: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia dan fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini, pendengar, menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan perlu kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekedar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan, mitigasi bencana lebih tanggap, dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Nah, anomali iklim ini tercermin juga dari durasi musim hujan yang diperkirakan bergeser, dan BMKG mencatat sekitar 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id, pendengar, dan kita masih mendengarkan musik dan informasi di saat ini sambil menantikan untuk mengikuti berita Sorong Malam.

Baik, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan berita Sorong Malam pendengar. Jadi pastikan terus bersama kami di 102,6 FM Pro 1 RRI Sorong.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam. Edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 diantaranya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tegaskan kedisiplinan ASN meski kabut asap memburuk. Dukung kota baru wisata, pemerintah Kabupaten Raja Ampat rencanakan pembangunan bandara baru di Wiwiyai. Kami ulangi, Wiwiyai. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tegaskan kedisiplinan ASN meski kabut asap memburuk.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yaakob Karet, menegaskan kewajiban aparatur sipil negara mengikuti apel pagi setiap Senin sebagai bentuk kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Penegasan itu disampaikan saat memberikan arahan pada apel pagi di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya. Yaakob menyebut kondisi kabut asap yang semakin parah tidak boleh menghilangkan semangat aparatur dalam melaksanakan tanggung jawab kedinasan. Yaakob meminta pimpinan organisasi perangkat daerah terus mengingatkan pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana agar mengikuti apel sesuai dengan ketentuan. Yaakob berharap seluruh ASN tetap menjaga kehadiran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas meskipun menghadapi kondisi lingkungan yang kurang mendukung akibat kabut asap. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dukung kota baru wisata, pemerintah Kabupaten Raja Ampat rencanakan pembangunan bandara baru di Wiwiyai.
3: Guna mendukung pengembangan kota wisata terpadu di Distrik Waigeo Selatan, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengusulkan perencanaan pembangunan Bandara Wiwiyai. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat menggandeng Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha LPKU Institut Teknologi Nasional Malang untuk melakukan studi kelayakan pembangunan Bandara Wiwiyai. Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, saat kegiatan ekspos laporan pendahuluan penyusunan dokumen perencanaan Bandara Wiwiyai di Aula BP4D mengatakan, perencanaan Bandara Wiwiyai memiliki keterkaitan erat dengan rencana pembangunan kota baru wisata di Raja Ampat. Kota baru yang dicita-citakan tidak akan tumbuh tanpa dukungan konektivitas yang andal. Menurut Bupati, bandara yang direncanakan dengan baik akan menjadi simpul pertumbuhan, pintu gerbang bagi investasi dan pariwisata, sekaligus penggerak kawasan di sekitarnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan bandara harus sejalan dengan penataan ruang. Aspek keselamatan penerbangan, daya dukung lingkungan, dan kelestarian ekosistem laut harus menjadi perhatian utama. Orideko juga mengingatkan pentingnya menghormati hak-hak pemilik ulayat yang nantinya akan digunakan untuk lokasi pembangunan bandara. Pembangunan yang baik harus dilakukan melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama sehingga masyarakat turut merasakan manfaatnya.
4: Bandara yang direncanakan dengan baik akan menjadi simpul pertumbuhan, pintu gerbang bagi investasi dan pariwisata, sekaligus penggerak kawasan di sekitarnya melalui mulai dari pusat pemerintahan, pemukiman, hingga fasilitas pelayanan publik yang nanti hadir di kota wisata. Oleh karena itu, perencanaan bandara harus berjalan selaras dengan penataan ruang kota wisata. Dokumen yang tengah disusun hendaknya sinkron dengan perencanaan tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang, termasuk yang sedang kita susun untuk di Distrik Waigeo Selatan.
3: LPKU Institut Teknologi Nasional Malang dalam tahapan awal studi kelayakan pembangunan bandara di Wiwiyai mengusulkan dua alternatif, yaitu bandar udara konvensional dan aerodrom perairan. Alternatif ini diberikan karena saat ini sudah ada dua bandara yang masih beroperasi di wilayah Pulau Waigeo, yaitu Bandara Marinda dan Bandara Kabare. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PJ Sekda Papua Barat Daya, Yaakob Karet, ingatkan ASN tak mengklaim garansi dalam proses seleksi jabatan pimpinan tinggi.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yaakob Karet, mengingatkan aparatur sipil negara agar tidak mengklaim memiliki jaminan menduduki jabatan tertentu di tengah proses seleksi jabatan pimpinan tinggi, madya maupun pratama di lingkungan pemerintah provinsi. Peringatan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada apel pagi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Yaakob meminta seluruh ASN menjaga etika, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan membiarkan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan. Yaakob menegaskan ASN seharusnya berfokus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing daripada berspekulasi mengenai siapa yang akan menduduki jabatan tertentu. Yaakob juga mengingatkan agar ASN menjaga kerahasiaan jabatan serta berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Yaakob menjelaskan penentuan pejabat harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Pada tahap akhir, gubernur memiliki kewenangan menentukan satu nama dari tiga kandidat yang diajukan sesuai dengan ketentuan seleksi. Karena itu, ia meminta seluruh ASN menerima hasil seleksi secara profesional, termasuk peserta yang nantinya tidak dinyatakan lolos ke tahapan berikutnya.
5: Jadi jangan sampai bilang ini, Pak Sekda berkata-kata tidak. Itu dijaga yang terkait soal yang mengikuti seleksi JPT madya maupun pertama. Jadi jangan, ya saya dengar katanya ada yang sedang mengumumkan bahwa tinggal beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi, ya, selesaikan tugas yang ada dulu baru berpikir ya. Normatif-normatif saja, itu hak. Forecasting boleh, peramalan boleh, tapi

0: pada Karachi.
1: Yaakob berharap seluruh ASN tetap menjaga integritas dan memberikan kesempatan kepada proses seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk berlangsung secara tertib dan sesuai aturan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, penguatan peran kader pos pelayanan terpadu dalam mendukung deteksi dini tuberkulosis TBC menjadi perhatian dalam kegiatan temu kader posyandu di Posyandu Harapan, Kelurahan Remus Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
3: Penguatan peran kader pos pelayanan terpadu dalam mendukung deteksi dini tuberkulosis menjadi perhatian dalam kegiatan temu kader posyandu di Posyandu Harapan, Kelurahan Remus Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan atensi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas kader agar dapat membantu masyarakat mengenali kebutuhan kesehatan serta mengakses pelayanan yang tepat melalui koordinasi dengan puskesmas dan tenaga kesehatan. Selain penguatan kapasitas kader, kegiatan dirangkai dengan pemberian imunisasi, penyaluran bantuan sembako dari tim pembina posyandu pusat kepada ibu hamil, menyusui, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Penyerahan 3 unit alat kesehatan kepada TP Posyandu Remus Selatan, serta pemberian BMT kepada balita. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat, mengatakan transformasi posyandu merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan dasar yang terintegrasi, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan Kota Sorong memiliki 304.389 penduduk dengan 118 posyandu dan sekitar 1.200 kader. Dari jumlah tersebut, 87 posyandu telah melaksanakan integrasi layanan primer, sedangkan 4 posyandu telah memberikan pelayanan 6 bidang standar pelayanan minimal. Menurutnya masih terdapat tantangan dan penguatan posyandu terutama terkait kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan pelayanan penunjang pelayanan. Jemima menegaskan, tim pembina posyandu Kota Sorong berkomitmen memperkuat pembinaan terhadap seluruh posyandu melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, tim bergerak PKK, tenaga kesehatan, perangkat daerah terkait, pemerintah distrik dan kelurahan, serta para kader.
4: Transformasi posyandu merupakan langkah strategis untuk memperkuat layanan dasar yang terintegrasi, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan posyandu tidak cukup hanya melalui kegiatan posyandu rutin, tetapi harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang jelas, kelembagaan yang tertata, kader yang kompeten, dan kerjasama lintas sektor.
3: Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Barat Daya, Orpa Susana Kambu, menekankan pentingnya peran kader dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar. Menurutnya, posyandu merupakan wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di tingkat desa maupun kelurahan. Ia berharap pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah terkait memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan kader, termasuk melalui pembinaan, peningkatan kemampuan agar pelayanan kepada masyarakat di Papua Barat Daya semakin optimal.
5: Dan kerja keras para kader posyandu, saya berharap para kader posyandu senantiasa bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada para ketua pembina posyandu kabupaten kota, distrik maupun kampung, kelurahan, serta PPD Pemangku 6 SPM. Posyandu hendaknya memberikan perhatian lebih kepada para kader posyandu serta bekerja dalam melayani masyarakat, khususnya yang ada di Papua Barat Daya.
3: Pada kesempatan itu, Ketua Bidang Kesehatan Tim Pembina Posyandu Pusat Suci, Restu Ardi Daud, menyampaikan pesan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk mendengar langsung pengalaman serta kebutuhan para kader di lapangan. Suci menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu, posyandu diperkuat untuk mendukung pelayanan 6 bidang SPM meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat dan sosial. Ia menegaskan kader memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjadi informasi, menggerakkan partisipasi warga, mengenali kebutuhan masyarakat, dan menghubungkan warga dengan pelayanan yang diperlukan.
6: Kehadiran saya di sini menjadi kesempatan untuk bertemu dan mendengarkan langsung para kader posyandu yang selama ini menjadi bagian penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan menghubungkan warga dan pelayanan dasar di daerah desa dan kelurahan.

0: Bagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Posyandu diperkuat sebagai lembaga kemasyarakatan desa kelurahan yang mendukung pelayanan pada 6 bidang standar pelayanan minimal.
1: Dengan kolaborasi antar kader, pemerintah dan fasilitas kesehatan Posyandu diharapkan semakin berperan sebagai penghubung masyarakat dengan pelayanan dasar sekaligus mendukung upaya deteksi dini TBC di Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nindi Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Mahasiswa PKL Uni Muda Sorong belajar berbisnis dan bertani di Papua Farm. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Brenda Titi Halawa.
3: Belajar agribisnis tidak hanya tentang memahami teori di dalam kelas. Melalui praktik kerja lapangan atau PKL, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana sebuah usaha pertanian dijalankan, mulai dari proses produksi hingga produk dipasarkan kepada konsumen. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari kegiatan PKL di Papua Farm, kebun hidroponik yang berlokasi di Jalan Sagu, Aimas, Kabupaten Sorong. Kegiatan yang berlangsung dari 8 Agustus hingga 29 September 2026 ini memberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat pengelolaan usaha hidroponik sekaligus melihat proses produksi dan pemasaran saling berkaitan. Papua Farm membudidayakan beberapa jenis sayuran hidroponik, di antaranya selada, pakcoy, dan daun mint. Proses budidaya dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyemaian, pemindahan bibit ke media rockwall, pembesaran pada instalasi hidroponik, perawatan, hingga panen dan pengemasan. Menariknya, kegiatan di Papua Farm tidak berhenti pada proses menghasilkan sayuran. Produk yang telah dipanen juga perlu dipasarkan agar dapat sampai kepada konsumen. Pemesanan dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kemudian produk dapat diantar atau diambil langsung di kebun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam usaha agribisnis, produksi dan pemasaran memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bagi mahasiswa, pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata bahwa menjalankan usaha pertanian membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan membudidayakan tanaman, ketersediaan produk, kualitas hasil panen, kebutuhan konsumen, serta cara memasarkan produk menjadi bagian penting yang turut menentukan keberlangsungan usaha. Selama mengikuti kegiatan PKL, terdapat kesan bahwa pekerjaan di bidang pertanian membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan konsistensi. Tanaman yang terlihat sederhana ternyata membutuhkan perhatian sejak awal pertumbuhan hingga siap dipasarkan. Dari kegiatan tersebut, teori yang selama ini dipelajari di bangku perkuliahan menjadi lebih mudah dipahami karena dapat dilihat secara langsung di lapangan. PKL di Papua Farm juga menjadi pengalaman untuk memahami bahwa agribisnis bukan hanya tentang bagaimana menghasilkan produk, tetapi juga bagaimana produk tersebut memiliki nilai dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kedepan, diharapkan Papua Farm dapat terus berkembang sebagai salah satu usaha hidroponik di Kabupaten Sorong, meningkatkan kualitas dan kontinuitas produksi, serta memperkuat pemasaran. Bagi mahasiswa, pengalaman ini diharapkan menjadi bekal untuk melihat peluang dan tantangan agribisnis secara lebih nyata, serta menumbuhkan keberanian untuk terlibat dalam pengembangan usaha pertanian di daerah. Dari sebuah kebun hidroponik, sebuah pelajaran sederhana pun menjadi nyata. Pertanian bukan hanya tentang menanam, tetapi tentang bagaimana sebuah produk tumbuh, bernilai, dan akhirnya sampai kepada orang yang membutuhkan. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Karena dari sore, kemudian malam ini kita merasakan hujan. Dan yang tadi sempat terbakar juga ya di perumahan Putra Residen, juga di hutan di belakang itu. Waduh, udah dekat dengan perumahan ya. Tolong jangan ada lagi tangan-tangan yang kurang kreatif kali ya. Atau terlalu kreatif, kenapa sampai bisa terbakar begitu? Nah, dengan adanya turun hujan ini, tidak ada lagi ya yang mau bakar-bakar ya. Jadi, sama-sama kita bertanggung jawab untuk menjaga kitong pu hutan. Lahan yang tadinya kering kemarin ya, atau tadi itu jangan dibakar-bakar ya. Nah, sekarang hujan sudah turun, jadi jangan lupa untuk diperbaiki rumah yang mungkin sempat bolong-bolong ya, jangan sampai bocor. Kemudian saluran airnya ya diperbaiki lagi supaya tidak sampai banyak air yang tergenang dan akibatnya banjir. Ya, bersyukur sama Tuhan ya, bersyukur pada Tuhan karena sampai saat ini masih hujan, sudah memadamkan api dan juga menghalau asap-asapnya ya, supaya pergi dan kita bisa mendapatkan udara yang bersih dan bisa segar sehat kembali.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja kah?
1: Iya kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Artritis atau radang sendi kerap dikaitkan dengan proses penuaan. Tetapi kondisi ini juga dialami oleh anak-anak dan remaja. Penyebabnya beragam ya pendengar ya, mulai dari gangguan autoimun hingga kerusakan sendi akibat cedera. Dikutip dari The Children's Health, pada Senin 12 Oktober 2026, remaja dapat mengalami osteoartritis yang menyebabkan nyeri dan kerusakan sendi. Pada usia muda, kondisi ini dapat dikaitkan dengan cedera olahraga atau gangguan pada perkembangan tulang dan sendi. Selain osteoartritis, anak dan remaja juga dapat mengalami juvenile arthritis. Jenis artritis ini berkaitan dengan peradangan sendi yang muncul sebelum seseorang berusia 16 tahun. Ini dapat terjadi pendengar ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Nah, kondisi tersebut dapat memicu peradangan yang mengganggu fungsi sendi. Osteoartritis pada remaja dapat berkembang akibat cedera seperti dislokasi tempurung lutut atau robekan ligamen anterior cruciate ligamen ACL. Nah, cedera tersebut berpotensi merusak tulang rawan dan meningkatkan risiko gangguan sendi dalam jangka panjang. Salah satu kondisi yang dapat memicu kerusakan sendi pada anak adalah osteochondritis disease ya, atau OCD. Nah, gangguan ini terjadi ketika sebagian kecil tulang mulai terpisah dari tulang di sekitarnya dan dapat mempengaruhi kondisi tulang rawan. Jadi gejala ini pada remaja dapat berupa sendi, nyeri sendi, pembengkakan, keterbatasan gerak hingga pincang. Nyeri yang berkelanjutan lama-lama akan disertai pembengkakan, perlu mendapatkan perhatian medis. Selengkapnya pendengar, jika sudah mulai mengalami gangguan seperti ini, mengganggu jalan ya, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter keluarga supaya nanti bisa dapat rujukan kemana harus dituju ya. Tentunya dituju kemana? Untuk pemeriksaan lebih lanjut tentunya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Podcast di pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Ini dia Sheila Majid antara Anyer dan Jakarta. Setelah itu pendengar, kami akan ajak Anda mendengarkan drama radio Sandiwara Radio produksi RRI Molabo dengan judul Kriuk di Balik Doa Ibu. Kita dengarkan dulu Sheila Majid antara Anyer dan Jakarta.

0: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya ya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih?

0: kampungan banget makanannya.
1: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
0: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
1: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
0: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
2: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
1: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
2: Oke Besti.
1: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
3: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
1: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
4: Assalamualaikum, permisi.
1: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
4: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
1: Iya benar, saya sendiri Pak.
4: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
1: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
4: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
5: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
1: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
4: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
1: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
3: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
1: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika Bu.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Pendengar Kemenkes masih terus mengingatkan tentang kasus influenza A yang meningkat. Kenali perbedaannya dengan flu biasa bisa Anda baca di rri.co.id. Nah, kalau sudah seperti kayaknya saya sama ya, kena influenza A ini ya. Jadi kalau sudah merasa-rasa seperti itu, mendingan langsung pergi periksa di dokter keluarga Anda supaya bisa segera diobati. Jangan bandel kayak saya, enggak juga pergi ke dokter ya. Untuk Anda yang masih makan malam, selamat makan malam, selamat menikmati hidangan Anda. Cuacanya pas ya, ditemani lagu-lagu di Pro 1. Aih, langsung deh ya, tarik selimut. Kalau Bobby dan Louis, langsung tarik sarung 3 lembar. Sebelum Anda tarik sarung untuk tidur, jangan lupa pasang alarm. Di jam 22 nanti bisa ikuti Ruang Rindu. Kirim-kirim salam, pilih lagunya ya. Jangan lupa pasang alarmnya, oke? Okay?

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar Hari Radang Sendi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal penyakit radang sendi. Dan peringatan ini mengingatkan pentingnya menjaga fungsi sendi melalui aktivitas fisik dan berat badan sehat. Aduh, kalau ngomongin soal berat badan sehat kayaknya mulai kesentuh nih. Orang bilang katanya kayaknya bicara di kaca kayak gitu ya. Nah, artritis atau artritis ya, atau radang sendi adalah istilah yang untuk berbagai kondisi yang menimbulkan nyeri, pembengkakan, dan kekakuan persendian, pendengar. Kondisi tersebut dapat mengganggu pergerakan serta aktivitas sehari-hari tergantung jenis artritisnya. Melansir dari NHS, National Health Service, salah satu cara menjaga kesehatan sendi adalah berolahraga secara teratur sesuai kemampuan tubuh. Nah, aktivitas yang berdampak rendah meliputi berjalan kaki, berenang, pilates, atau yoga. Nah, olahraga membantu memperkuat otot yang menopang sendi dan menjaga kelenturan tubuh. Dan aktivitas fisik rutin juga dapat meningkatkan keseimbangan serta mengurangi kekakuan sendi. Jadi menjaga berat badan sehat ya, ini juga penting untuk mengurangi tekanan pada sendi, terutama pinggul dan lutut. Menurut informasi dari WHO, kelebihan berat badan sebagai faktor resiko osteoartritis pada sendi penopang tubuh. Nah, pola makan seimbang juga membantu nih menjaga berat badan sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Pendengar, jadi jangan lupa untuk menjalankan pola hidup sehat ya. Meskipun demikian, pola hidup sehat juga tidak menjamin seseorang bebas dari semua jenis radang sendi. Aduh, udah mau menjaga hidup sehat, ternyata juga itu bukan mutlak gitu ya pendengar ya. Artritis juga dapat dipengaruhi karena usia, faktor genetik, riwayat cedera, serta gangguan sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami cedera, kekakuan, atau pembengkakan sendi yang terus-menerus, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan. Diagnosis dini itu dan penanganan tepat juga dapat membantu mengelola gejala serta mempertahankan kemampuan bergerak. Nah, gimana menurut Anda? Ya, udah mulai jaga-jaga kesehatan ya. Mulai kurang-kurangin nih berat tubuh. Waduh. Harus rajin berolahraga juga. Oke, semoga informasi yang kami bagikan di malam hari ini boleh bermanfaat ya untuk Anda, untuk kita semua pendengar. Hujan itu masih saja basah saat ini ya, masih turun di seputaran Klademak. Apakah di tempat tinggal Anda juga? Bersyukur ya, membuat suhu jadi lebih nyaman, lebih sejuk, dan tanah, tanaman semua bisa tersiram. Ya udah kering, udah mulai meninggalkan daun-daunnya nanti, kemudian bisa keluar lagi, tumbuh tunas-tunas yang baru. Jadi kalau pohonnya kering di rumah, jangan dipotong, jangan ditebang, biarkan saja supaya nanti hujan membasahinya, dia akan tumbuh tunas baru lagi ya. Oke, dan mengakhiri perjumpaan kita, kami juga ingatkan di pukul 21 nanti dapat Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Dan mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insil.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang suatu waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi

0: tersebut.
1: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk Murtama Renu nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arief atau salah satu tersangka ke lokasi Murtama Renu?
2: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
0: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
3: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
4: Nanti terjawab. Hah? Nanti insya Allah terjawab, Pak.
3: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
5: Belum, Pak.
3: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
5: Masih proses ini, Pak.
3: Maksudnya proses gimana, Mas?
5: Masih penyidikan terus.
3: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
5: Enggak ada.
3: Oke, makasih, Pak.
0: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
7: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
7: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
9: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Ket Batang. Bahkan ada Gorontalo

0: bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
1: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
3: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
3: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
4: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
5: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
4: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
1: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
6: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih, per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi air yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
1: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
7: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
1: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
8: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang melegenda.
9: PP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
8: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
10: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
11: Ini jualannya apa sih, Mbak?
10: Jualannya nasi cokot.
12: Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
13: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
8: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik, Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
14: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
2: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Jakarta. Tadi sudah mengikuti warta berita. Dan saat ini terakhir dengarkan lagu dari Raja, Selalu Jauh Dari Cinta. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan pesona budaya Indonesia malam hari ini dari daerah Sumatera.
1: Sorong malam ini

Sumatera, pendengar Sumatera Utara ya, kita langsung buka di malam hari ini ya. Untuk Anda yang lagi merantau jauh dari kampung halaman, pasti merindukan keluarga, sanak saudara. Semoga suatu saat Anda bisa kembali berkumpul bersama sanak saudara, keluarga Anda di kampung halaman Anda. Dari Sumatera Utara, kita langsung menuju ke Sumatera Selatan.

Tadi juga lagunya sudah dari Sumatera Selatan. Kita langsung menuju ke Sumatera Barat ya pendengar ya. Selamat malam buat anda semua yang jauh dari kampung halaman, tapi dipersatukan kembali di malam hari ini dalam pesona budaya Indonesia.

Sahabat Budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Halo pendengar, kita jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi memori lewat lagu. Bagaimana kabar Anda? Buat yang baru saja bergabung bersama kami, terima kasih ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Sorong. Harapan kami Anda semua diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Lagu pilihan kita malam hari ini ada lagu-lagu Indonesia mancanegara era 60-an pendengar. Ada R. Aziz Hitam Manis, S. Abdullah Aturlah Penghidupanmu, Rita Zahara Jikalau Mataku Memandang, P. Ramli dan Saloma Dalam Air Terbayang Wajah, Titik Puspa Esok Malam Kau Kujelang, Lorraine Ellison Stay With Me, W. Echoes Debbie, The Beatles, Norwegian Wood, Paul Anka, Tonight My Love Tonight, Barry Ryan, Eloise. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0812-3868-8703. Silakan di malam hari ini saya tunggu Anda yang ingin berbagi memori lewat lagu di Ruang Rindu.

Silakan pendengar ya, yang bergabung dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara malam hari ini era 60-an ya. Salam kami untuk Anda semua yang baru saja bergabung dan mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Kita langsung dengerin aja lagunya Air Aziz, Hitam Manis.

Kita Manis ini adalah lagu yang dinyanyikan pertama kali oleh R. Azmi, penyanyi asal Malaysia tahun 1954.

0: Teringat.
1: Walaupun lagu ini adalah saduran dari lagu film Bollywood, tetap lagu manis, Hitam Manis ini pertama kali dipopulerkan oleh R. Azmi dengan judul dan liriknya yang berbeda. Zaman dulu dunia entertain seperti film dan musik Melayu membuat para seniman lagu-lagu Melayu menyadur musik dari film-film lagu jadul Bollywood ya. Di Indonesia sendiri banyak sekali lagu-lagu Melayu yang menyadur lagu-lagu dari film Bollywood atau film-film India seperti Ida Laila, Mansur S, dan lain-lain. Demikian pendengar dari R. Azmi dengan lagunya Hitam Manis. Kita tinggalkan saja ya. Dan selanjutnya masih ada S. Abdullah, Rita Zahara, P. Ramli, dan Saloma, Titik Puspa. Ada juga lagu baratnya Lorraine Ellison, The Blue Echoes, The Beatles, Paul Anka, dan juga Barry Ryan. Silakan pendengar di 08123868703. Ditunggu ya yang mau ikutan gabung malam hari ini. Ada Pak Jumadi. Pak Jumadi, selamat malam, Ruang Rindu. Pak Jumadi. Pak Jumadi. Halo.
2: Ya, gimana buat?
1: Iya. Silakan Pak Jumadi. Mau lagu yang mana?
2: Saya ini salam-salam dulu dengan rekan-rekan.
1: Oh iya boleh Pak.
2: Pak Pendi, Pak Jerry, Pak Nasrun, Ibu Ana, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Pak Daniel, Ibu Farida, Pak Joko dan Pak Luhut dan semuanya saja. Tidak lupa Ibu Bidang Luis. Itu saja.
1: Ya, baik Pak. Mau dengar lagu barat apa Indonesia?
2: Lagu Indonesia saja.
1: Indonesianya ada R. Abdullah, Aturlah Penghidupanmu. Jikalau Mataku Memandangmu, Rita Zahara. Dalam Air Terbayang Wajah,

0: Demikian dari Rita Sahara, pendengar, dengan lagunya Jikalau Mataku Memandangmu ya. Membawa kita di pukul 22:13 waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu, Bu Hartini, saat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Rusi yang cantik, baik hati.
0: Dan
1: akhirnya, doa-doa kita semua dikabulkan oleh Tuhan, Mbak Rusi.
0: Amin, Bu Hartini. Hujan ya.
1: Berlalu sudah, jangan kembali lagi.
0: Iya. Semoga dia.
1: Ya. Ya, kita bersyukur Mbak Rusi.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan saudara-saudara kita mereka kekurangan air ada sedikit terbantu dengan hadirnya dan semua orang
0: besar. Iya.
1: Mbak Rusi, lagunya tadi aku kok nggak begitu bagus ya.
0: Baik, lagunya yang Indonesia masih ada Aturlah Penghidupanmu dari S. Abdullah. Kemudian dalam air terbayang wajahmu, P. Ramli dan Saloma. Esok malam kau kujelang, Titik Puspa. Stay with me, Lur.
1: Mbak Lucy.
0: Baik. Selebihnya lagu-lagu barat.
1: Buat Pak Jerry, Radio Papa. Buat pendengar setiap hari bersatu sorong semuanya. Semoga semuanya bahagia, sehat selalu. Tidak ibaratnya pada sehatan lah, happy-happy nyambut datangnya hujan di Papua Barat Daya. Buat Mbak Rusi, selamat bertugas, semoga sukses selalu dan anak-anak semakin sukses.
0: Jangan
1: lupa titip salam saya buat si kecil di rumah.
0: Baik, Bu Hartini, terima
1: kasih. Malam yang hubung.
0: Malam, terima kasih Bu Hartini. Selamat malam.

0: Imam. Oh iya, ada juga Pak Darmalis. Oh, Pak Jerry juga ya. Pak Jerry, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Kakak Lucy.
0: Malam Pak Jerry, silakan.
1: Iya, syukur ini sudah ada hujan sekalipun sudah berhenti, tapi
0: puji Tuhan.
1: Kita bersyukur. Ya, setidak-tidaknya sudah membuat lega kita. Karena cuacanya panas, kabut, debu lah, macam-macam. Iya. Ini lagu-lagu apa di malam ini?
0: Ini lagu-lagu tahun 60-an Barat Indonesia, Pak.
1: Nah, coba disebutkan yang belum-belum biar saya ikuti. Kan?
0: Baik, ini tadi sudah dipilih sama Bu Hartin, Titik Puspa. Nah, sekarang ada Aturlah Penghidupanmu dari S. Abdullah. Ada P. Ramli dan Saloma dengan lagunya Dalam Air Terbayang Wajahmu. Terus baratnya ada Lorraine Ellison, Stay With Me. Terus ada The Blue Echoes.
1: Oh, Stay With. Apa?
0: Stay With Me, Lorraine Ellison.
1: Terus yang satunya?
0: The Blue Echoes, Debbie. The Beatles, Norwegian Wood. Paul Anka, Tonight My Love Tonight.
1: Oke, Stay With Me.
0: Oke, baik.
1: Niatnya, ya biarlah, tunggu bersama aku lah. Iya.
0: Silakan, salamnya.
1: Makasih. Ya, salamnya buat Bu Hartini. Makasih Bu Hartini, udah hujan tadi beliau nelpon saya hujannya deras.
0: Woi.
1: Saya baru kebagian hujan nih mah tadi ini. Jadi ibu menelpon saya menginformasikan kalau di kilo 12 itu udah hujannya deras. Wah. Sekarang baru kebagian saya beberapa menit yang lalu hujan deras, tapi sudah berhenti lagi.
0: Berhenti sebentar, habis itu gas lagi biasanya.
1: Ya sudah, mau sampai pagi juga tidak apa-apa, mungkin tidak keluar juga. Cuma nggak perlu sih orang nanti pulang tuh nanti tidak tahu bagaimana.
0: Ya ketong so berhenti hujannya.
1: Oh, seberhenti kan? Iya sudah, tapi maksudnya pulang hati-hati karena hujan itu kan tidak tahu jalan tuh dia baik atau tidak, kan tidak tahu. Iya, salam buat dong semua yang lain-lain. Ya, rumah pada sehat, istirahat bersama keluarga di rumah sambil kita dengar-dengar Orang Rindu di malam hari ini. Ya, itu saja Kak Lucy, Stay With Me, tak baik. Tunggu.
0: Terima kasih Pak, siap nanti.
1: Malam, Tuhan berkati.
0: Malam, ya. Tuhan berkati. Malam. Ya, terima kasih Pak, Bapak Jerry ya. Kita langsung puterin aja lagu kedua. Oh, Bu Hartini, ini dia lagunya Titik Puspa.

Demikian pendengar Stay With Me yang sudah membawa kita di pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Lorraine Ellison yang sudah dipilih oleh Pak Bapak Jerry ya. Dan terima kasih Bapak Jerry sudah memilih lagunya Stay With Me. Kita lanjut lagi ya. Aduh, jadi bikin gimana gitu, mata udah berat nih. Ada S. Abdullah, masih ada dengan Aturlah Penghidupanmu, P. Ramli dan Saloma, Dalam Air Terbayang Wajahmu, The Blues Echoes dari Debbie ataupun Debbie dari The Blue Echoes, kemudian The Beatles, Norwegian Woods, ada Paul Anka dengan Tonight My Love Tonight, dan juga ada Barry Ryan, Elois. Silakan pendengar 081238688703 sambil tunggu telepon Anda, kami temani dengan lagu yang sudah disiapkan ya, bisa dipilih malam ini. Dan terima kasih juga buat Pak Jumadi, Bu Artini, dan Bapak Jerry. Kita langsung dengerin lagunya saja ya. Kami pengen dengar lagunya dari The Blue Echoes, Debbie.

Itulah lagu Diaturlah Penghidupanmu yang merupakan karya musik keroncong asli legendaris yang diciptakan oleh S. Abdullah yang dirilis tahun 1930 sebenarnya ya pendengar ya. Dan lagunya sudah Anda dengarkan. Sebenarnya ini lahir di era keemasan musik keroncong di Indonesia zaman Hindia Belanda pada dekade 1930-an ya. Dan pada masa itu keroncong bukan hanya berfungsi sebagai hiburan masyarakat urban, melainkan juga kerap diisi dengan lirik-lirik bermuatan moral, kritik sosial, dan juga tuntutan hidup sehari-hari. S. Abdullah sendiri menulis lagu ini sebagai refleksi pragmatis sekaligus filosofis mengenai cara manusia bertahan hidup. Demikian lagunya sudah Anda dengarkan ya pendengar ya. Aturlah penghidupanmu. Dan masih ada P. Ramli dan Saloma, Dalam Air Terbayang Wajahmu, The Beatles, Norwegian Wood. Ada Paul Anka dengan lagunya Tonight, My Love Tonight. Barry Ryan, Elois, yang masih mau ikut gabung ditunggu di 0812-3868-8703 ya. Selamat malam buat Anda yang lagi mendengarkan di malam hari ini, baik lagi mendengarkan di Jepang, di Lampung, di Toli-Toli, di Manado ya, di Palu. Saat mendengarkan saja. Puja, gimana kabarnya Puja yang ada di Bintuni? Semoga saja terhibur lah ya. Kok jam segini biasanya sudah tidur kah atau masih melanglang buana nih? Semoga terhibur saja dengan lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini. Masih kita lanjutkan lagi. Kali ini saya pilihkan lagunya dari The Beatles ya, dengan Norwegian Wood.

Waduh, lagunya lumayan bangunin orang malam ini ya. Eloise, lagu dari Barry Ryan. Dan ini merupakan lagu pop beraliran power pop ya. Ditulis oleh saudara kembar identik Barry, Paul Ryan. Dan ibu mereka adalah Marion Ryan, salah satu juga bintang pop terbesar di zamannya. Dan demikian lagunya Eloise yang sudah membawa kita pendengar di pukul 22.42 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada P. Ramli dan Saloma, Dalam Air Terbayang Wajahmu, dan Tonight My Love Tonight dari Paul Anka. Silakan yang mau ikutan gabung ya malam hari ini, saya tunggu pendengar di 0812-3868-8703. Oh iya, tadi selamat malam ya buat Pak Darmalis yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu RRI Sorong, dari Pak Darmalis di Padang, dari Padang ya, Sumatera Barat. Lagunya Kau Yang Kusayang dari Titi Puspa, tadi sudah diputar ya. Terima kasih ya, semoga sukses selalu terutama penyiar musik Ruang Rindu. Titip salam juga buat semua seluruh penggemar lagu-lagu lawas Indonesia. Semoga tetap sehat dan semangat terus. Terima kasih Pak Darmalis, salam buat semua yang ada di Padang ya, di Sumatera Barat. Semoga terhibur juga lagunya. Tadi Titip Puspa sudah diputar ya, sekarang ada Dalam Air Terbayang Wajahmu, ya, Terbayang Wajah dari P. Ramli dan Saloma.

0: lagu dengan judul Dalam Air Terbayang Wajah adalah salah satu lagu karya klasik duet legendaris dari P. Ramlee dan juga istrinya Saloma atau Salma Ismail.
1: Wajah adikku yang kupuja.
0: Penulis lirik adalah Ainul Jamal atau Ainul Jamal.
1: Dalam semula hati gundah.
0: Dalam film, ini bagian dari film ya. Lagu ini sebenarnya adalah bagian dari film Masa-Masa Manis yang disutradarai oleh bintangnya juga oleh P. Ramlee sendiri. Lagu ini dinyanyikan sebagai bagian adegan musikal yang menghibur dan romantis khas era keemasan perfilman Melayu di Studio Merdeka, Singapura, Malaysia. Dan karakter lagunya ini memiliki nuansa musik pop Melayu klasik yang riang dengan lirik puitis yang menggambarkan kerinduan dan bayangan kekasih yang menenangkan hati karena melihat pantulan di

Anda masih bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara era 60-an ya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: sudah di pukul 23 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu menemani Anda beristirahat di malam hari ini.
1: There's only you in my
0: David Nist, dan sekarang kami hadirkan Lionel Richie untuk menemani Anda.

pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur oleh pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Salam sejahtera, damai, sukacita mengalir melimpah dalam kehidupan Anda ya. Pendengar dimanapun berada, bersyukur buat kasih sayang dan cinta Tuhan, nafas hidup yang Tuhan berikan. Dan kita juga mengucap syukur Tuhan baik. Terima kasih untuk Tuhan, untuk setiap anugerah cinta, kasih dan sayangnya bagi kita. Dan bersyukur buat hujan yang boleh Tuhan anugerahkan kemarin, yang dirindukan untuk hampir seluruh semua masyarakat Papua Barat Daya, terutama kita yang ada di wilayah kota Kabupaten Sorong. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah hujan berkat yang Tuhan anugerahkan. Semoga juga di hari ini ada hujan sehingga masyarakat dan juga bisa membasahi ya tanah yang terbakar, hutan, kemudian juga TPA ya, dan juga banyak lahan yang terbakar ya. Juga ada hujan sehingga bisa meredakan segala sesuatunya. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saudara dan juga saya. Bersyukur untuk kasih sayang dan cinta Tuhan. Jangan lupa untuk senantiasa saat teduh menaikkan syukur, pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia lewat setiap perenungan kebenaran firman Tuhan yang Anda baca, dan juga lewat setiap doa-doa yang Anda panjatkan lewat syukur yang luar biasa bagi Tuhan. Dan di pagi hari ini, rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda, dan juga akan ada renungan pagi Kristen yang menguatkan, menegur, dan juga bisa memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat mengikuti.

aku cuma sehelai bulu. Lalu tiba-tiba aku terlepas, jatuh begitu saja. Tapi ternyata ada yang memperhatikanku. Aku berasal dari burung pipit, kecil sekali. Bahkan mungkin manusia tidak akan sadar kalau aku hilang. Justru tentang hal kecil inilah Yesus pernah berbicara. Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang jangan takut. Lalu dia membawa mereka melihat sesuatu yang sederhana, burung pipit. Yesus berkata, tidak seekor burung pipit pun jatuh ke tanah di luar perhatian Bapa. Bayangkan, sesuatu yang begitu kecil pun tidak luput dari perhatian Tuhan. Bahkan Yesus berkata, rambut di kepala kita pun terhitung.

Shalom, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Bersama saya Megi Rengrengulu dari instansi Kementerian Agama sebagai penyuluh agama Kristen. Bahagia sekali dapat menyapa Anda di Mutiara Pagi Kristen hari ini. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan sebuah lagu pujian.

Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di saat ini, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kami naikkan segala syukur kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur buat setiap kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Di hari ini, kami bersama-sama rindu untuk boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong, memampukan, memberikan pengertian dan pemahaman sehingga kami mengerti, memahami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu pendengar setia dimanapun Anda berada, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 11, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca firman Tuhan kita di saat ini. Judul perikopnya adalah Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Ashitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmulah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud,
dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Demikian jauh firman Tuhan, pembacaan kita di saat ini menjadi bagian penting bagi setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu pendengar setia dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan renungan kita di saat ini, mari kita dengar satu lagu pujian.

Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya memberikan tema daripada pembacaan kita di saat ini adalah jangan biarkan hati menjauh dari Tuhan. Kita lihat pembacaan firman Tuhan di saat ini tentang Raja Salomo, mengajarkan bahwa memahami keberhasilan dan berkat tidak menjamin seseorang tetap setia kepada Tuhan. Karena itu, setiap orang percaya harus menjaga hati, menaati firman Tuhan, dan tidak membiarkan apapun menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Menjadi pokok utama adalah hati yang tidak dijaga dapat menjauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kesetiaan kepadanya. Latar belakang daripada kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja menceritakan sejarah kerajaan Israel mulai dari masa pemerintahan Raja Salomo hingga berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Salomo adalah anak dari Raja Daud dan menjadi raja setelah kepemimpinan ayahnya Daud. Pada awal pemerintahannya, Salomo dikenal sebagai raja yang meminta hikmat kepada Tuhan. Allah mengaruniakan hikmat yang luar biasa, bahkan juga kekayaan dan kehormatan. Salomo membangun bait suci yang di Yerusalem sebagai tempat bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Israel mencapai kemakmuran dan kejayaan. Namun dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13, kita menemukan perubahan yang sangat menyedihkan, di mana raja yang memiliki hikmat yang luar biasa justru membiarkan hatinya menyimpang dari Tuhan. Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik, dan istri-istrinya berasal dari kaum yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak menyembah kepada Allah yang benar. Poin penting dari firman Tuhan kita di hari ini, yang pertama adalah jagalah hati agar tidak menyimpang dari Tuhan. Di ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, Salomo mencintai wanita, perempuan asing yang menarik hatinya dari Tuhan. Terjadi kemerosotan rohani yang terjadi tidak secara tiba-tiba. Ada tahap-tahap yang dilalui oleh Salomo hingga pada titik hatinya menjauh dari Tuhan. Salomo mempunyai hikmat, tetapi ia tidak menjalankan hikmat itu dengan ketaatan yang konsisten. Amsal pasal 4 ayat 23. Pada poin yang kedua, jangan menggantikan Tuhan dengan apapun. Pada ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang kedelapan, Salomo mengikuti ilah-ilah asing dan membangun tempat-tempat pemujaan bagi mereka. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan telah menyatakan dirinya kepada Salomo, tetapi Salomo tetap memberikan tempat kepada ilah-ilah lain. Penyembahan berhala hari ini bagi kita bukan berbicara tentang patung-patung yang kita sembah, tetapi penyembahan berhala hari ini bagi kita adalah segala sesuatu yang mengambil tempat utama di dalam hati kita. Pada poin yang ketiga, jangan mengabaikan teguran dan peringatan Tuhan. Ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Bagian ini mengajarkan bahwa Tuhan
bukan tidak memberikan kesempatan kepada Salomo. Tetapi Salomo telah menerima peringatan yang jelas dari Tuhan. Banyak teguran yang telah dinyatakan Tuhan bagi Salomo. Peringatan akan membawa perubahan jika kita bersedia mendengarkannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menjadi kesimpulan bagi kita di hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berikanlah seluruh ruang hati kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang mengontrol seluruh kehidupan dan hati kita. Dari kisah tentang Raja Salomo, raja yang begitu luar biasa dengan hikmat yang Tuhan berikan, namun ada bagian di mana hatinya tidak diberikan sepenuhnya kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh ayahnya Daud. Dan kejatuhan Salomo membawa dampak yang besar, sehingga pada masa pemerintahan anak-anaknya Salomo, kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Bapak Ibu para pendengar setia Radio Republik Indonesia, Kota Sorong dimanapun Anda berada, firman Tuhan di hari ini mengajarkan bahwa belajar untuk kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Jangan berikan ruang kosong di dalam hati kita. Karena saat kita memberikan ruang kosong dalam hati kita, ada celah yang bisa dimasuki oleh iblis dan akan menjatuhkan kita untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan berurusan dengan setiap hati kita masing-masing. Melalui firman Tuhan kita di saat ini, mari kita berusaha untuk jangan biarkan hati kita menjauh dari Tuhan. Kita menjaga hati kita agar tidak menyimpang dari Tuhan. Kita jangan menggantikan Tuhan dengan apapun. Dan jangan mengabaikan teguran dan peringatan dari Tuhan. Saat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan kita di saat ini. Biarlah menjadi berkat bagi setiap kita. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang mendengar, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita akan dengar satu lagu pujian untuk meresponi firman Tuhan kita di saat ini.

kasih untuk kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus buat kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan, buat firman Tuhan yang boleh kita dengar di hari ini tentang Salomo dalam akhir hidupnya. Dia melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah menjadi bagian kami, mengajarkan kami bahwa kami rindu untuk memberikan hati kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kami, supaya apa yang kami kerjakan semua berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas dalam menyampaikan firman, tetapi kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk mengartikan setiap firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandara yang direncanakan dengan baik akan menjadi simbol pertumbuhan, pintu gerbang bagi investasi dan pariwisata.
2: Selesaikan tugas yang ada dulu, baru berpikir ya, normatif-normatif saja. Itu hak. Forecasting boleh, peramalan boleh, tapi...
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Noni Densi dan Syahrudin Olil.

0: Informasi awal untuk Anda di pagi hari ini, penguatan peran kader pos pelayanan terpadu Posyandu dalam mendukung deteksi dini tuberkulosis menjadi perhatian dalam kegiatan temu kader Posyandu di Posyandu Harapan, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
1: Peran kader pos pelayanan terpadu dalam mendukung deteksi dini tuberkulosis menjadi perhatian dalam kegiatan temu kader Posyandu di Posyandu Harapan, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan atensi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas kader agar dapat membantu masyarakat mengenali kebutuhan kesehatan serta mengakses pelayanan yang tepat melalui koordinasi dengan puskesmas dan tenaga kesehatan. Selain penguatan kapasitas kader, kegiatan dirangkai dengan pemberian imunisasi, penyaluran bantuan sembako dari tim pembina Posyandu Pusat kepada ibu hamil, menyusui, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Penyerahan 3 unit alat kesehatan kepada TP Posyandu Remu Selatan, serta pemberian BMT kepada balita. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat, mengatakan transformasi Posyandu merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan dasar yang terintegrasi, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan Kota Sorong memiliki 304.389 penduduk dengan 118 Posyandu dan sekitar 1.200 kader. Dari jumlah tersebut, 87 Posyandu telah melaksanakan integrasi layanan primer, sedangkan 4 Posyandu telah memberikan pelayanan 6 bidang standar pelayanan minimal. Menurutnya masih terdapat tantangan dan penguatan Posyandu terutama terkait kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan pelayanan penunjang pelayanan. Jemima menegaskan, tim pembina Posyandu Kota Sorong berkomitmen memperkuat pembinaan terhadap seluruh Posyandu mulai kolaborasi dengan pemerintah daerah, tim bergerak PKK, tenaga kesehatan, perangkat daerah terkait, pemerintah distrik dan kelurahan, serta para kader.
2: Transformasi Posyandu merupakan langkah strategis untuk memperkuat layanan dasar yang terintegrasi, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan Posyandu tidak cukup hanya melalui kegiatan Posyandu rutin, tetapi harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang jelas, kelembagaan yang tertata, kader yang kompeten, dan kerjasama lintas sektor.
1: Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Barat Daya, Orpa Susana Kambu, menekankan pentingnya peran kader dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar. Menurutnya, Posyandu merupakan wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di tingkat desa maupun kelurahan. Ia berharap pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah terkait memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan kader, termasuk melalui pembinaan peningkatan kemampuan agar pelayanan kepada masyarakat di Papua Barat Daya semakin optimal.
3: Dan kerja keras para kader Posyandu, saya berharap para kader Posyandu senantiasa bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada para ketua pembina Posyandu kabupaten kota, distrik maupun kampung, kelurahan, serta OPD Tumangku 6 SPM. Posyandu hendaknya memberikan perhatian lebih kepada para kader Posyandu serta bekerja dalam melayani masyarakat, khususnya yang ada di Papua Barat Daya.
1: Pada kesempatan itu, Ketua Bidang Kesehatan Tim Pembina Posyandu Pusat Suci, Restu Ardi Daud, menyampaikan pesan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk mendengar langsung pengalaman serta kebutuhan para kader di lapangan. Suci menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu, Posyandu diperkuat untuk mendukung pelayanan 6 bidang SPM meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat dan sosial. Ia menegaskan kader memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjadi informasi, menggerakkan partisipasi warga, mengenali kebutuhan masyarakat, dan menghubungkan warga dengan pelayanan yang diperlukan.
4: Kehadiran saya di sini menjadi kesempatan untuk bertemu dan mendengarkan langsung para kader Posyandu yang selama ini menjadi bagian penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan menghubungkan warga dan pelayanan dasar di daerah desa dan kelurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu, Posyandu diperkuat sebagai lembaga kemasyarakatan desa kelurahan yang mendukung pelayanan pada 6 bidang standar pelayanan minimal.
1: Dengan kolaborasi antar kader, pemerintah dan fasilitas kesehatan Posyandu diharapkan semakin berperan sebagai penghubung masyarakat dengan pelayanan dasar sekaligus mendukung upaya deteksi dini TBC di Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rindy Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, Anda masih mendengarkan informasi dari Berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Dan dukung kota baru wisata, pemerintah Kabupaten Raja Ampat rencanakan pembangunan bandara baru di Wabiyai. Laporan Padli Ramdan.
5: Guna mendukung pengembangan kota wisata terpadu di Distrik Waigeo Selatan, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengusulkan perencanaan pembangunan Bandara Wawiyai. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat menggandeng Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha LPKU Institut Teknologi Nasional Malang untuk melakukan studi kelayakan pembangunan Bandara Wawiyai. Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, saat kegiatan ekspos laporan pendahuluan penyusunan dokumen perencanaan Bandara Wawiyai di Aula BP4D mengatakan perencanaan Bandara Wawiyai memiliki keterkaitan erat dengan rencana pembangunan kota baru wisata di Raja Ampat. Kota baru yang dicita-citakan tidak akan tumbuh tanpa dukungan konektivitas yang andal. Menurut Bupati, bandara yang direncanakan dengan baik akan menjadi simpul pertumbuhan, pintu gerbang bagi investasi dan pariwisata sekaligus penggerak kawasan di sekitarnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan bandara harus sejalan dengan penataan ruang. Aspek keselamatan penerbangan, daya dukung lingkungan dan kelestarian ekosistem laut harus menjadi perhatian utama. Orideko juga mengingatkan pentingnya menghormati hak-hak pemilik ulayat yang nantinya akan digunakan untuk lokasi pembangunan bandara. Pembangunan yang baik harus dilakukan melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama sehingga masyarakat turut merasakan manfaatnya.
6: Bandara yang direncanakan dengan baik akan menjadi simpul pertumbuhan pintu gerbang bagi investasi dan pariwisata, sekaligus penggerak kawasan di sekitarnya mulai dari pusat pemerintahan, pemukiman hingga fasilitas pelayanan publik yang nanti hadir di kota wisata. Oleh karena itu, perencanaan bandara harus berjalan selaras dengan penataan ruang kota wisata. Dokumen yang tengah disusun hendaknya sinkron dengan perencanaan tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang, termasuk yang sedang kita susun untuk di Distrik Waigeo.
5: LPKU Institut Teknologi Nasional Malang dalam tahapan awal studi kelayakan pembangunan bandara di Wawiyai mengusulkan dua alternatif, yaitu bandar udara konvensional dan aerodrom perairan. Alternatif ini diberikan karena saat ini sudah ada dua bandara yang masih beroperasi di wilayah Pulau Waigeo, yaitu Bandara Marinda dan Bandara Kabare. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia, Sorong.

0: Dengar PJ Sekda Papua Barat Daya Yakob Karet ingatkan ASN tidak mengklaim garansi dalam proses seleksi jabatan pimpinan tinggi. Kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Pejabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakob Karet mengingatkan aparatur sipil negara agar tidak mengklaim memiliki jaminan menduduki jabatan tertentu di tengah proses seleksi jabatan pimpinan tinggi madya maupun pratama di lingkungan pemerintah provinsi. Peringatan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada apel pagi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Yakob meminta seluruh ASN menjaga etika, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan membiarkan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan. Yakob menegaskan ASN seharusnya berfokus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing daripada berspekulasi mengenai siapa yang akan menduduki jabatan tertentu. Yakob juga mengingatkan agar ASN menjaga kerahasiaan jabatan serta berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Yakob menjelaskan penentuan pejabat harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Pada tahap akhir, gubernur memiliki kewenangan menentukan satu nama dari tiga kandidat yang diajukan sesuai dengan ketentuan seleksi. Karena itu, ia meminta seluruh ASN menerima hasil seleksi secara profesional, termasuk peserta yang nantinya tidak dinyatakan lolos ke tahapan berikutnya.
2: Jadi jangan sampai bilang ini sekedar kata-kata tidak. Itu dijaga yang terkait soal LGBT, seleksi JPT, media maupun pertama. Jadi jangan, saya dengar katanya ada yang sudah mengumumkan bahwa tinggal berapa hari lagi, berapa bulan lagi. Saya kan sudah saya ada dulu baru berpikir ya. Normatif saja, Tuhan. Casting boleh, para malam boleh, tapi ya kita juga harus siap-siap memperhatikan etika sama presiden, poin-poin ke buah, jadi ada rahasia jabatan, jaga rahasia negara, rahasia jabatan. Angan-angan juga dikitalikan, otak juga dikitalikan, sehingga membangun ini yang tidak-tidak ini masuk ini, saya masuk di tim ini, tim itu, pada ini biar garansi, ya garansi, karena garansi. Saya bisa mengulangi kata-katanya, dan ada yang ikuti proses saja, karena ada garansi.
1: Yakob berharap seluruh ASN tetap menjaga integritas dan memberikan kesempatan kepada proses seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk berlangsung secara tertib dan sesuai aturan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong, Retno. Silakan laporan Anda.
3: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI ke Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Daya Sorong akan

0: menyebabkan penurunan jarak pandang. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Angin dominan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan pasang surut di wilayah Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 19.20 hingga 20.30 WIB, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 1.30 hingga 2.30 WIB. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan permukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat. Saya Retno, pegawai yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
1: Demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi dan juga Syahrudin Uhlil menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tetap menggunakan masker dan selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Terima kasih untuk kesetiaan Anda yang masih mendengarkan program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan di 102,6 MHz dan juga yang mendengarkan lewat channel RRI Digital ya. Bahkan juga rangkaian informasi-informasi terkini lewat YouTube live streaming RRI Sorong dan juga rangkaian akun sosial media kami. Dan pendengar, di pagi hari ini tadi sudah diinformasikan oleh petugas BMKG Mbak Retno terkait jarak pandang, dan memang ya jarak pandang itu semakin rendah, kabut juga semakin rendah ya pagi hari ini, mungkin karena hujan kemudian uap-uap asap itu keluar semua ya, jadi jarak pandang juga sangat berkabut di pagi hari ini dan cukup mengganggu penglihatan. Buat Anda yang beraktivitas, jangan lupa menyalakan lampu kendaraan Anda untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan.

Iya, pagi hari ini di kawasan Ahmad Yani 44 Plademak 2 ya, itu jarak pandang sangat-sangat rendah. Jadi buat Anda hati-hati dan akan beraktivitas ya, untuk keluar rumah ya, jangan lupa tetap menggunakan masker. Kemudian juga bisa menyalakan lampu kendaraan Anda ya. Dan sekali lagi update terus informasi cuaca dari BMKG Sorong. Jangan kemana-mana pendengar, kami akan terus menemani Anda hingga nanti jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Yeah.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ya, pendengar, penurunan jarak pandang itu sangat berpengaruh sekali ya, sudah diinformasikan untuk BMKG dan bersyukur ya, kemarin hujan ya, banyak yang bersyukur kita akhirnya doa-doa setiap kita itu didengar ya, dan didengar kalau dari untuk muslim ya dijabah gitu ya, dan juga bersyukur bahwa Tuhan menjawab setiap doa. Dan di hari ini juga tadi berdasarkan informasi dari teman-teman BMKG akan ada hujan ya, di pagi bahkan juga di siang hari. Kita berdoa amin ya, mudah-mudahan hujan membasahi wilayah Papua Barat Daya supaya tidak terjadi kekeringan, kemudian asap akibat kebakaran hutan dan lahan itu bisa berhenti gitu ya setidaknya. Tapi karena mungkin kemarin baru hujan, jadi kepulan asap itu sangat cukup tebal dan mengganggu jarak pandang hingga saat ini. Jadi hati-hati untuk Anda semuanya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Lulusan pendidikan tinggi harus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Pemanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di sejumlah negara. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup, Jumur Hidayat, mengatakan koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju ke Tanah Suci. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azahra Yulianti melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026 di babak 256 besar. Pasangan Indonesia sukses taklukan ganda Estonia Brit Porter dan Kaisa Lislev secara straight set. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers, di mana harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PWI Jawa Timur, Yuri Setiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
2: Pastikan dulu batasan dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers, relasi hubungannya. Apakah Undang-Undang Penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari Undang-Undang Pers? Karena bagaimanapun, gitu kan, kalau ini bersifat sengketa, maka berhubungan dengan kode etik, gitu kan, karya jurnalistik penyiaran, gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum, termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya, gitu kan.
1: Sementara itu, Ketua PWI Sidoarjo Mustain menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
3: Jadi RUU penyiaran itu nantinya memang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers. Konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tetap tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
1: RUU Penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama, serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur berharap lulusan pendidikan tinggi mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
4: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suhartono berharap ilmu yang diperoleh lulusan pendidikan tinggi dapat berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sambutan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam wisuda Universitas Terbuka UT Surabaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suhartono juga mengajak 2.300 lebih wisudawan wisudawati UT Surabaya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
5: Di tahun 2045 nanti kita akan menuju generasi emas, maka Bapak Ibu semuanya wisudawan wisudawati yang hadir di sini adalah salah satu pelaku untuk mencetak generasi itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa wisuda bukan sebuah akhir dari pengabdian, tetapi wisuda ini adalah awal dari pengabdian kita. Maka dari itu, pengabdian yang harus kita lakukan adalah melalui ilmu yang bermakna, adalah ilmu yang berdampak.
4: Sementara itu, Direktur UT Surabaya Profesor Suparti menilai pendidikan tinggi menghasilkan insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
6: Pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, tetapi juga insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Universitas Terbuka berharap para lulusan tidak hanya hadir sebagai insan yang unggul dalam keilmuan dan kompetensi, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu memberikan pemikiran, karya, dan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban.
4: Direktur UT Surabaya, Profesor Suparti berharap lulusan kampus ini mampu membawa nama baik alma mater, baik melalui karya, prestasi, profesionalisme, maupun kontribusi di berbagai bidang. Farida Usnia melaporkan.
0: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mengusulkan kepada pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian besar anggaran program MBG untuk penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
7: Berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan?
8: Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan dana yang belum tersalurkan dalam program makan bergizi gratis untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Arif, dana yang masih tersedia di tingkat pusat dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla di daerah seperti Kalimantan Tengah. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap daripada anggaran terendap.
7: Kalau itu tidak dibayar, ada saving dana kan di sana kan, di pusat kan, turunkan untuk bantu karhutla. Misalkan nih daerah Kalimantan nih terdampak karhutla nih, berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan itu?
8: Terkait keberlangsungan program MBG, salah satu pengelola SPPG Tirta Yoga Panuntun mengatakan penghentian sementara aktivitas dapur saat masa pembelajaran jarak jauh akibat karhutla merupakan hal yang wajar. Namun ketika kegiatan belajar kembali normal, maka operasional SPPG atau dapur umum kembali dimulai. Tirta menjelaskan sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Dengan adanya program MBG, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga.
9: Yang bekerja itu mereka sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG-nya mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil. Mereka cukup ya bahasanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya bersekolah. Kita ambil hitung-hitungan aja ya pasarnya. Anggap satu dapur itu ada 40 orang yang bekerja. Nah, itu dikalikan aja dengan dapur yang sudah ada, bahkan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan itu yang menyerap manfaat. Kalau libur ya kita mau ajarkan lah. Kalau libur ya libur. Cuma kalau ketika nanti sudah aktif masa belajar, kemudian jalan dapur, ya itu normal seperti biasanya lah. Bahwa program ini harus tetap berlanjut.
8: Ia memperkirakan satu dapur SPPG dapat mempekerjakan sekitar 40 orang. Jika jumlah dapur yang beroperasi mencapai ratusan hingga ribuan unit, program tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Batoromba, Kabupaten Maros rutin menata dengan mengeruk sampah untuk mencegah kebakaran. Kristianto melaporkan selengkapnya.
10: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Batoromba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Batoromba, Muhammad Ahmad Fudail, mengatakan penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC-195 dan PC-135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metan tanah hasil pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
11: Bisa dikategorikan dia kontrol landfill. Kontrol landfill itu fungsinya kalau pengerukan itu untuk pengurangan bau dan penyerapan untuk gas pembuangan. Ini pipa-pipa berfungsi penarikan gas metana dari sampah zona aktif yang kami tarik untuk pengeluaran gas. Insya Allah kedepannya ini kita bisa kembangkan lagi untuk dialirkan ke masyarakat.
10: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Maros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan. Setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Alimsa mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
12: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman, sehingga kita tidak lagi melakukan sekali seminggu, tapi berdasarkan permintaan.
10: Muhammad Ahmad Fudail berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C, PT EPAS. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar, di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh koordinator aksi warga Puncu bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.
14: Dari masyarakat Puncu sama masyarakat Sata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
15: Dampaknya selain jalan tadi juga air.
14: Pasrah air, ya monggo jenengan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu operasi selama lebih kurang 6 tahun.
13: Sementara itu, setelah 15 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tapa, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
16: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Puncu, terutama yang di lokasi pertambangan. Kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan kerusakan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima. Tapi yang perlu dicatat bahwa kami, camat, dan teman-teman yang Satgas Pertambangan Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
13: Lebih lanjut, dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini, tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang Galian C, dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
0: Warga 9 desa di Kabupaten Sragen akan menikmati sambungan air bersih gratis yang disuplai air baku dari Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Mulato melaporkan selengkapnya.
17: menggunakan dana APBN. Kontrak kami itu 18 Juni 2026 sampai dengan 9 Desember 2027, Pak. Cukup panjang, Pak. 18 bulan waktu pelaksanaan.
18: Pemerintah pusat mengucurkan anggaran APBN

0: dari Program Nasional Pemanfaatan Sumber Air Waduk Gondang, sekaligus lanjutan dari proyek infrastruktur sebelumnya yang menghubungkan Waduk Gondang ke reservoir di Mojokerto, Kedawung. Masa kontrak pekerjaan itu dihitung mulai 18 Juni 2026 hingga 9 Desember 2027. Suryatmojo menambahkan jalur instalasi air baku sebelumnya telah dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS melewati dua bak penampungan. Langkah pengalian ke air permukaan itu dinilai krusial untuk pengembangan PDAM karena pasokan air dari sumur dalam kian menyusut.
1: Pipa jaringan air baku itu sudah dibangun oleh BBWS, Pak. Jadi bukan CK. Kalau ini kan dari CK, Pak, air bersihnya. Air bakunya dari SDA, Pak. Dalam hal ini adalah BBWS Bengawan Solo. Diambil dari Waduk Gondang melalui dua BPT, Pak. Karena beda tingginya 300 meter, maka ada bak pelepas tekan dua.
0: Sedangkan Kasubag Marketing PDAM Sragen Sigit Pramono menyampaikan bahwa sistem distribusi air bersih dalam proyek ini memadukan dua metode, yakni gravitasi dan pompanisasi menyesuaikan kontur wilayah layanan. Metode gravitasi diterapkan untuk wilayah yang posisinya lebih rendah dari IPA, meliputi Desa Gurejo, Jurang Jeru, dan Saradan di Kecamatan Karangmalang, serta bagian wilayah Kelurahan Sine di Kecamatan Sragen Kota, serta metode pompanisasi yang digunakan untuk memasok wilayah dataran lebih tinggi seperti Desa Kedawung, Karangpelem, dan Celep di Kecamatan Kedawung, serta Desa Jirapan dan Krebet di Kecamatan Masaran. Sigit menegaskan bahwa data calon pelanggan secara by name by address telah disiapkan oleh PDAM Sragen dan pengerjaan pipa sambungan hingga ke rumah-rumah warga tidak dipungut biaya alias gratis.
2: Tetapi target dengan 100 LPS tadi kan harusnya 8.000. Nah, 8.000 ini menjadi target kami sampai tahun 2031. Nah, tahun 2027 ini yang 964 ini di-cover oleh APBN sehingga biaya pemasangannya itu gratis 964.
0: Untuk penggunaan IPA sendiri menggunakan struktur beton berkualitas tinggi dengan sistem operasional otomatis. Mekanisme otomatis ini dirancang agar efisien dalam menekan biaya produksi sekaligus menghasilkan kualitas air minum yang lebih higienis. Pada tahap awal 2027 proyek ini ditargetkan menyasar 964 sambungan rumah. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
3: Industri di Batang mengeluhkan terbentur masalah kuota untuk beralih ke energi bersih pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
4: Kami keterbatasan kuota, jadi investor yang di Batang ini kan sangat banyak dan luar biasa ya.
5: Pendengar, sejumlah industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus menunggu alokasi kuota untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Keterbatasan kuota hingga kini masih menjadi tantangan bagi industri yang ingin mempercepat transisi penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan produksinya. External Relation Manager PT Nestle Indonesia Bandaraya Factory, Arimba Ari Wibowo, mengatakan perusahaannya saat ini masih mengurus izin pemasangan PLTS sejak tahun 2021. Rencana pemasangan yang tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 2 MW. Potensi itu disesuaikan dengan luas lahan perusahaan sekitar 2,8 hektar serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang hijau dan pengembangan fasilitas produksi. Menurut Arimba, keterbatasan kuota tidak hanya menjadi persoalan bagi satu perusahaan, mengingat tingginya industri di kawasan Batang untuk beralih ke PLTS. Oleh karena itu, pelaku industri berharap pemerintah dan PLN dapat menambah alokasi kuota agar pemasangan PLTS bisa lebih cepat dilakukan.
4: Kami dari Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui data, informasi yang saya dapat dari beberapa teman-teman itu satu tahun yang sekitar 2 meter. Seperti itu sih. Jadi harapan kami semoga nilai kuotanya ditambah, harapannya Indonesia tadi yang 10 bisa jadi 5 gitu, bisa segera diimplementasikan seperti itu.
5: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Suryono, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong tambahan alokasi kuota PLTS. Langkah ini diperlukan agar peluang industri memanfaatkan energi surya dapat semakin terbuka dan mendukung percepatan transisi energi di Jawa Tengah.
6: Aman dalam jaringan sistem kelistrikan yang ada di PLN. Ya memang tentu tidak bisa... belum bisa nih memang melayani semuanya. Memang kalau yang belum dapat jatah kuota di bulan Januari, dia akan menjadi waiting list di bulan berikutnya atau di fase kedua di bulan Juni. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PLN, mohon juga untuk bahasa kalau kami ya bisa supaya bisa untuk men-supporting transisi energi juga bisa Jawa Tengah.

0: bisa diberikan alokasi yang lebih gitu ya dari yang lainnya.
1: Dwi menjelaskan pemasangan PLTS atap saat ini harus mengikuti mekanisme kuota sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024. Dalam aturan tersebut, pengajuan kuota dibuka 2 kali dalam setahun, yakni pada Januari dan bulan Juli. Adapun pemohon yang belum memperoleh alokasi pada satu periode akan masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kuota pada periode berikutnya. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran Festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
3: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang melegenda.
4: Tempe yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
3: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
6: Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot.
7: Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
8: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
3: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan pagi hari ini kembali lagi bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan. Rangkaian informasi terkini akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Yes, benar sekali. Ya, selama kita bekerja, ya jangan menjelek-jelekan piring makan kita sendiri gitu ya. Kalaupun ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai, mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu ya, menyampaikan ketika rapat ya. Jadi secara baik, secara langsung begitu ya. Jadi kalaupun kita masih berharap gaji di tempat kerja kita ya, mudah-mudahan itu menjadi berkah ya, menjadi berkat untuk keluarga, untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Dan kita juga memiliki beban untuk berdoa bagi tempat kerja kita supaya benar-benar bisa lewat tempat kerja kita ini bisa menjadi berkat, mensejahterakan anggotanya ataupun juga para pekerja, diberkati selalu gitu ya. Karena kalau kita turut mendoakan tempat kerja kita, otomatis ya berkat-berkat itu pasti juga akan mengalir bagi kita tentunya ya. Dan mendengar di pukul 7:36 ya, kabut ini masih cukup rendah ya. Kalau biasanya pelataran Ahmad Yani 44 Klademak 2 ini tidak terlalu kelihatan ya kabutnya, mungkin ke arah Remu, arah Kilo tuh baru kelihatan. Tapi sekarang ini tuh sudah cukup rendah. Pagi tadi ketika menuju ke kantor itu kabutnya luar biasa, masih disertai dengan bau bakaran ya, bau yang cukup menyengat. Ini juga tetap berhati-hati, gunakan masker ketika beraktivitas, jangan anggap remeh karena karbon monoksida, kemudian juga partikel-partikel dari zat metana ya, itu sudah menyebar di wilayah Papua Barat Daya ini, sehingga itu dapat membahayakan pernapasan kita, kemudian juga radang tenggorokan kita, nafas kita, kemudian juga khususnya bagi para kelompok rentan seperti bayi, kemudian ibu hamil ya, balita, para lansia ya, anak-anak, dan khususnya bagi yang memiliki penyakit bawaan ya seperti jantung, kemudian juga hipertensi dan lain sebagainya ya. Tetap waspada ya, apalagi nih diperkirakan, tapi mudah-mudahan ya hari ini juga hujan di siang hari seperti yang diprediksikan oleh perakirawan BMKG pagi tadi ya. Dan kita berharap semuanya ya untuk seluruh masyarakat ya boleh merasakan ya, yang selama ini juga sudah kesulitan air ya, bisa mendapat. Tapi kalau untuk hujan pertama kemarin ya, untuk di kalau bisa untuk tidak digunakan ya, tidak ditampung, tidak digunakan ya, karena lama hujan uap-uap air juga uap tanah itu cukup menyengat ya, sampai masuk baunya itu sampai di dalam rumah itu tercium sekali ya, uap tanah yang mungkin tanah yang selama ini kering tidak pernah ada hujan, tiba-tiba hujan gitu ya, itu sangat terasa ya, bau yang cukup menyengat ya. Ini juga harus hati-hati. Dan juga buat adik-adik yang adik-adik yang masih menjalani pembelajaran dari rumah atau belajar jarak jauh ya, atau belajar secara daring ya, tetap semangat juga, bukan berarti belajar di rumah terus kita malas-malasan. Ayo semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi. Terus juga buat Bapak Ibu guru ya, para pendidik semuanya, tetap semangat untuk mempersiapkan materi sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan lewat Zoom ya buat anak-anak kita begitu. Semangat semuanya untuk beraktivitas di hari ini.

0: es krim.
1: Enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Hey.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Mendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini informasi update cuaca untuk wilayah Sorong dan sekitarnya ya. Ini dapat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat dan petir dan juga angin kencang di hari ini 13 Oktober 2026 di pukul 7 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Cuman belum ada tanda-tanda ya sampai sekarang, tapi mudah-mudahan akan ada hujan di hari ini lagi ya. Itu akan meluas di beberapa wilayah ya, terutama juga yang ada di wilayah Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Dan informasi update cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya ini sejak kemarin sampai dengan saat sekarang ini berpotensi hujan. Tadi juga sudah disampaikan oleh BMKG Sorong ya, pada saat pagi sekitar jam 9 dan juga siang hari di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur ya. Kita berharap bahwa cuaca hujan ini ya dapat sedikit mengademkan cuaca yang cukup panas ya, dan juga yang berkabut akibat asap dari kebakaran hutan dan juga lahan.

Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kembali lagi bersama dengan kami di Sorong Menyapa. Dan pagi hari ini terkait dengan topik kita, menghitung dampak kerugian dari musibah karhutla di wilayah Papua Barat Daya ya. Anda bisa mengikuti dialog kami pagi hari ini lewat program 1 RRI Sorong 102,6 MHz dan di 909 kHz, bahkan juga lewat channel YouTube live streaming kami ya, dan juga di akun sosial media kami, bahkan juga di RRI Digital. Dan pendengar dan juga pemirsa, apalagi kebakaran hutan yang masih terjadi hingga saat ini, bahkan juga beberapa lahan yang ada di wilayah Papua Barat Daya habis terbakar ya. Ini bukan hanya terjadi di wilayah kota yang di Kabupaten Sorong ya, ataupun juga yang di Sorong Selatan, tapi hampir sebagian besar wilayah Papua Barat Daya ya, berpotensi dan juga bahkan sudah terjadi kebakaran hutan dan juga lahan yang pastinya juga menimbulkan kerugian secara ekonomi yang tidak sedikit ya. Bahkan di Kota Sorong sampai pagi tadi ya, ini diingatkan oleh BMKG terkait juga dengan jarak pandang yang semakin rendah, semakin dekat ya. Ini juga akibat karhutla, bahkan juga kebakaran di beberapa kawasan ya, termasuk yang ada di tempat pembuangan akhir atau TPA, tempat sampah yang ada di Magbon yang hingga saat ini masih terus menyala dan belum bisa dipadamkan. Dan juga sementara itu kebakaran di sejumlah wilayah seperti misalnya yang ada di Raja Ampat ya, juga dilaporkan mengganggu kawasan alam dan aktivitas pariwisata. Demikian juga di Kabupaten Sorong Selatan dan daerah lainnya. Dan kira-kira nih, akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut, berapa banyak ya kerugian yang sudah ditimbulkan ya. Bagaimana pemerintah daerah menghitung dampak kerusakan baik secara langsung maupun juga tidak langsung, dan langkah apa yang diperlukan agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pemadaman tetapi juga pemulihan lingkungan dan juga ekonomi masyarakat ya. Dan kita akan ada di dialog Sorong Menyapa dengan topik menghitung dampak kerugian dari musibah karhutla di wilayah Papua Barat Daya, dan juga akan menghadirkan rangkaian narasumber ya. Dan mudah-mudahan pagi hari ini Miss mereka juga bisa terhubung bersama dengan kami dalam dialog Sorong Menyapa pagi hari ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Ada nih, mana nih? Mana Den yuk?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Mendengar pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Raja Ampat, Pak Guntur Tamima, lewat line WhatsApp kami. Selamat pagi, Pak Guntur.
1: Pagi, Bu. Selamat pagi.
0: Iya, sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Guntur, mungkin sebelum kita nanti ada dalam dialog pagi hari ini, mungkin bisa update dulu, Pak, kira-kira kondisi cuaca yang ada di WSI sekarang ini bagaimana, Pak?
1: Untuk cuaca dari kemarin hingga tadi malam itu turun hujan. Mm-hmm. Kami sudah rasa bersyukur sekali sudah adanya turun hujan yang terjadi di wilayah kota Waisai 2 hari terakhir. Mm-hmm. Dari kemarin pagi sama tadi malam ini. Jadi iya, sangat membantu kita untuk memadamkan api. Demikian.
0: Iya, dan apakah cuaca masih berkabut di wilayah Waisai dan sekitarnya, Pak?
1: Nah, untuk wilayah kabut ini memang baru turun hujan, jadi lahan gambut dan lahan mineral itu yang selama ini terbakar belum optimalnya kita memadamkan, dan sebagian titik api itu masih kita tidak mampu untuk kejar untuk memadamkan karena daerahnya sudah cukup luas, jauh sekali di ketinggian-ketinggian dengan medan yang sulit, menyebabkan tim Satgas itu mengalami kesulitan untuk memadamkan.
0: Ya, jadi Pak Isa ini masih berkabut sampai sekarang ini ya, Pak? Masih berkabut ya?
1: Walaupun sudah hujan, tapi kabut itu semakin meningkat gitu. Karena peluang hujan kan, hujan tidak besar juga.
0: Betul.
1: Cuma kan dia menimbulkan asap yang banyak lagi gitu.
0: Mm-mm, betul. Oke, nah bagaimana data terbaru kejadian karhutla yang ada di Raja Ampat meliputi jumlah titik kebakaran, kemudian luas lahan terbakar ya, dan lokasi terdampak ini serta status penanganannya seperti apa ini, Pak Guntur?
1: Ya, jadi sejauh ini kurang memasuki 3 bulan, kurang lebih 3 bulan lebih ini, jumlah titik api yang ada di wilayah Kabupaten Raja Ampat itu tercatat oleh BPBD itu 153 titik api. 153 titik api dengan luas terbakar 1485.
0: Oke.
1: Okay. Yang dipadamkan oleh Satgas BPBD dan gabungan TNI dan Polri serta Damkar itu berjumlah 1134 hektar. Yang 352 hektar itu yang belum dipadamkan sampai detik ini.
0: Oke. Okay. Iya. Nah, terus kemudian ketika memadamkan api, ya Pak, teknik apa saja yang dilakukan, Pak, untuk di wilayah Raja Ampat sendiri?
1: Kalau kami di Raja Ampat dengan medan yang begitu sulit dan juga kondisi sungai-sungai pada kering semua, kami mengalami kesulitan tuh di pengambilan air. Ada salah satu sungai yang memang kita itu sungai besar ya, sungai di kota Waisai yang bisa membantu kita untuk dalam pengambilan air, tetapi itu pun sudah harus jauh ke dalam gitu, dari bikin bak penampungan, kumpul bikin bak sementara dari penahan untuk kumpulin air begitu. Demikian.
0: Baik, iya. Dan Pak Guntur ini mengalami kesulitan. Nah, bagaimana koordinasi lintas sektor? Apakah khususnya dari pihak Bapak sendirikah yang bekerja atau dibantu dari pihak-pihak lain atau lintas sektor instansi lain ini, Pak?
1: Sejauh ini, sejak penetapan status tanggap darurat per 29 Juli 2026, kami terus beroperasi, berkoordinasi dan berkolaborasi bersama stakeholder yang ada sebagai mitra kita dalam hal ini dari batalion, dari Kodim, dari Polres Raja Ampat, Satuan Brimob, serta pemadam kebakaran atau Satpol PP bagian Damkar dan juga satuan-satuan lainnya. Seperti itu, Ibu. Untuk penanganan sendiri, kami menggunakan teknik teknik operasi darat, Bu.
0: Oke, itu jadi, seperti apa teknik operasi darat yang dilakukan, Pak?
1: Operasi darat itu dengan kondisi medan yang terjal, kita harus gabungan pasukan harus membuat teknik seperti bak penampungan. Jadi bila mana ada lahan yang terbakar dengan tingkat ketinggiannya yang agak tinggi, itu tidak semudah itu, air harus mengalir lewat satu alkon kan.
0: Yeah.
1: Jadi kita bikin bak penampungan step by step. Jadi kurang lebih itu sekitar 5-6 titik bak penampungan. Dengan gunakan alkon sebanyak paling sedikit itu 7-8 alkon.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sedangkan untuk jalur lain yang kita padamkan itu memutuskan mata rantai apinya. Di lahan yang kering atau berdaunan itu kita memutuskan lahan. Memutuskan jalur apinya itu dengan bikin sekat, pembatas. Supaya api itu cuma sampai di situ saja, tidak lagi menyeberang ke tempat selanjutnya atau lokasi selanjutnya.
0: Lokasi
1: jadi
0: lain,
1: kita bikin sekat, semacam sekat, iya.
0: Mm-hmm.
1: Berjarak kurang lebih 50-1.5 meter untuk membatas sekat tersebut. Gitu.
0: Iya. Nah, apakah dirasa teknik yang dilakukan tersebut itu bisa berhasil ataupun juga membantu untuk membatasi meluasnya kebakaran yang terjadi, Pak?
1: Itu kita bikin teknik begitu kalau di lahan yang bukan lahan gambut ya, Bu.
0: Iya.
1: Lambat mineral ya.
0: Iya.
1: Artinya dia sebagian besar itu dedaunan kering.
0: Betul.
1: Gitu. Itu sangat membantu dan itu sangat berhasil untuk kita teknik seperti itu. Tetapi kalau lahan yang berupa gambut itu kita mengalami kesulitan.
0: Iya.
1: Kesulitan untuk memadamkan api karena kita padam di atas, di bawahnya
0: masih menyala.
1: Masih menyala gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Itu beda-beda penanganan kalau lahan gambut dengan lahan kering atau lahan mineral.
0: Kalau lahan gambut, pakai apa,
1: kan
0: Pak?
1: Terdapat di misol.
0: Mm-mm. Apakah sudah bisa tertangani di sana, Pak, untuk lahan gambutnya?
1: Lahan gambut kita sebagian besar itu kita menggunakan dop, kayak semacam pipa yang dilubangi,
0: iya,
1: diisi air dari atas gitu.
0: Lalu terus dimasukkan ke dalam tanah. Oke.
1: Okay. Iya, seperti itu.
0: Iya, apakah itu bisa mengantisipasi kebakaran khususnya dari dalam tanah ini?

0: sudah teridentifikasi karena memang ada beberapa tempat atau spot burung cendrawasih dan
1: Iya.
0: bicara konservasi. Kami Raja Ampat ini cagar alam sebuah 80%, Bu.
1: Iya.
0: Hutan yang terbakar ini sebagian besar itu cagar alam.
1: Oke.
0: Sekarang pertanyaan saya, Ibu. Artinya selama ini hutan yang kita amankan, kayu yang kita amankan, burung yang kita lindungi, ketika terbakar, tidak ada perhatian dari Kementerian Kehutanan. Gitu. Dalam hal ini BKSDA, hanya selama ini cuma kita dari BPBD dan TNI.
1: Iya.
0: Kami butuh bantuan dari mereka lah. Jangan pada saat hutannya bagus, masyarakat ambil kayu, terus dipidana. Tetapi pada saat kebakaran seperti ini, mana perhatian mereka? Gitu.
1: Iya. Iya. Apakah
0: Kita
1: sudah
0: jaga hutan ini untuk siapa gitu?
1: Iya, apakah sudah pernah untuk menyurat ataupun juga mengajak untuk bisa bersama-sama berkolaborasi untuk bisa mengantisipasi ya habitat-habitat ini begitu, Pak? Atau kawasan konservasi yang dilindungi?
0: Iya, ini kan sudah 3 kali pertemuan Pak Gubernur lewat Satgas Provinsi.
1: Iya.
0: Ya kan? Ah, di situ kan semua stakeholder yang pemangku kepentingan terkait dengan karhutla ini itu diundang.
1: Iya.
0: Tetapi respon dari mereka itu sampai detik ini
1: tidak ada.
0: Ya minta maaf saja, minggu kemarin baru datang bergabung dengan buat apa relawan-relawan. Ya relawan ini minimal relawan itu kan melapor ke kami di posko supaya kami tahu ini ada relawan ini. Ini dengan membuat seperti itu kan artinya kalau terjadi sesuatu kan kami nanti disalahkan gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Iya.
0: Nah, mereka juga fokus hanya di Warkesi. Warkesi itu di mana tempat spot wisata begitu, spot burung. Demikian.
1: Oke. Okay. Ini juga mungkin menjadi perhatian serius ya buat pemerintah daerah terutama yang ada di wilayah provinsi untuk bisa bagaimana ya berkoordinasi khususnya untuk dinas BKSD untuk BKSDA ini untuk terjun ke wilayah Raja Ampat untuk melindungi satwa-satwa yang ada di sana, kemudian juga personilnya juga mungkin untuk ditambah dan lain sebagainya, jangan dibiarkan begitu saja. Dan bagaimana nih Pak terutama aktivitas ekonomi warga, pastinya banyak pengelola, homestay, pelaku-pelaku usaha pariwisata yang ada di sana terkait juga dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Raja Ampat saat sekarang ini.
0: Iya, yang pasti dampak negatifnya kepada pengelola homestay atau sektor pariwisata itu berpengaruh. Artinya hilangnya rumah burung yang selama ini jadikan mereka jadi spot wisata untuk turis datang untuk melihat menari-menarinya burung cendrawasih itu rumahnya itu sudah diganggu, sudah hilang gitu.
1: Yeah.
0: Jadi habitatnya itu sudah tidak ada yang dekat lagi. Mereka cari suasana baru. Otomatis secara langsung berpengaruh kepada sektor pariwisata. Dalam hal ini yang pencinta burung, yang datang turis wisatawan datang itu untuk menikmati lihat indahnya hutan atau fauna atau hewan-hewan endemik lainnya menjadi terganggu, itu sudah tidak sama lagi begitu. Ya apa yang tadi disampaikan bahwa butuh perhatian dari pemerintah pusat, memang benar kami sampai saat ini justru sangat heran sama pemerintah ini. Kami ini salah satu daerah penghasil wisata,
1: yeah.
0: Ya devisa negara dari sektor pariwisata. Ya, tapi kami pada saat kejadian kebakaran hutan kayak begini kami non prioritaskan. Demikian juga dari provinsi.
1: Yeah.
0: Provinsi itu sampai sekarang terus terang saja saya kecewa.
1: Yeah.
0: 3 kali kita rapat sampai detik ini belum ada sentuhan dari provinsi terkait dengan pendanaan maupun peralatan yang dibantukan untuk kami Kabupaten Raja Ampat. Ingat loh, kami ini bagian dari provinsi Papua Barat Daya.
1: Yeah.
0: Kami ini juga ada bagian dari NKRI.
1: Yeah. Baik, dan apakah sudah ada pendataan ini terkait dengan kerugian akibat karhutla di Raja Ampat, Pak? Kalau misalnya belum, kendala apa yang dihadapi dalam pengumpulan dan penghitungan data? Iya, silakan,
0: kalau
1: Pak.
0: Kalau data terakhir berdasarkan hitungan kami BPPD ya, gitu pasna atau kebutuhan kerugian dan kerugian yang dialami oleh Kabupaten Raja Ampat, per hari ini itu sudah lebih 327 miliar. Itu yang kerugian kita, Pak.
1: Iya.
0: Ibu.
1: 327 miliar ya, Pak?
0: 227 miliar.
1: 227 ya. Miliar. Oke. Baik.
0: Ya.
1: Nah, itu data-data tersebut itu terdiri dari apa saja, Pak? Selain lahan yang terbakar dan lain sebagainya, apa saja nih, Pak? Yang masuk dalam hitungan.
0: Itu ada 7 kategori, Ibu.
1: Iya.
0: Kalau hitungan pasca bencana atau kerugian dan kebutuhan atau jitu pasna, itu hitungan BNPB ya, itu bukan hanya dari sektor wisata saja.

0: sektor pertanian, sektor pariwisata, ada 7 Bu yang dihitung kategorinya itu. Terus apa ketahanan pangan, terus sektor kelautan, sektor dari sektor pendidikan, kesehatan, itu semua dihitung.
1: Oke, okay. Nah terus kemudian apakah selain itu Pak, langkah penanganan dan pemulihan yang disiapkan selain nanti yang diharapkan kepada pemerintah wilayah untuk Papua, pemerintah provinsi, bahkan juga untuk daerah sendiri itu bagaimana untuk mencegah kembalinya kebakaran jika meluas ya ke kawasan konservasi dan destinasi wisata lainnya nih Pak?
0: Ya, hari ini kami bersyukur dari kemarin hingga malam ini, tadi malam hujan itu akhirnya datang juga di kota Waisai dan masyarakat antusias sangat bersyukur dengan hadirnya hujan ini. Demikian. Hanya saja tantangan kita ke depan ini, hutan kita ini sudah gundul. Pohon-pohon sudah banyak yang tumbang. Daerah resapan air di daerah pinggiran lereng itu sudah tidak lagi dengan baik. Pesan saya kepada masyarakat, ketika musim penghujan dan jadi evaluasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat, ketika musim penghujan, satu tantangan yang terbesar akan datang untuk kita, yaitu banjir dan banjir bandang akan terjadi. Kalau kita tidak mengontrol dari sekarang, peran kita BPBD sekarang bagaimana mensosialisasikan kepada warga dan masyarakat di bantaran sungai dan daerah-daerah pinggiran lereng, waspada dan tingkat hujan yang tinggi berisiko terhadap tanah longsor dan banjir dan banjir bandang.
1: Iya.
0: Mungkin itu saja harapan dari saya atau
1: untuk pemerintah provinsi sendiri
0: untuk ke depan kita lebih waspada dan
1: untuk pemerintah provinsi sendiri seperti apa ini Bapak, harapan Bapak dan juga model kerjasama yang seperti apa dan juga mungkin ada stimulan dana dan lain sebagainya, silahkan Pak.
0: Ya, kalau saya begini prinsipnya, kami dari Kabupaten Raja Ampat ingat kembali bahwa kami ini bagian dari Provinsi Papua Barat Daya. Ya, salah satu sektor pariwisata andalan laut, provinsi laut sudah dikelola oleh provinsi, kehutanan sudah dikelola oleh provinsi. Kami Raja Ampat ini cuma kelola pada daratan saja, Pak. Jadi ketika terjadi sesuatu macam ini, mohon kami dibantu.
1: Ya. Iya, baik.
0: Untuk
1: terima
0: ke depan,
1: iya, silakan Pak.
0: Depan mata,
1: silakan, gitu. Iya, silakan Pak.
0: Untuk ke depan ini ancaman ini ketika musim penghujan, ancaman di depan mata yang menghantui kita, yang tadi saya sebutkan.
1: Iya.
0: Kita boleh terlepas dari bencana karhutla, ya. Tetapi ancaman depan, ancaman ke depan ini masih ada dua, kabut asap dan ketika musim penghujan, banjir dan tanah longsor akan menghantui kita di wilayah Papua Barat Daya ini, khususnya di Kabupaten Raja Ampat.
1: Iya.
0: Jadi pesan saya kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, belajar dari karhutla, kesiapan kita ini sudah harus siap, baik dari segi pendanaan maupun penganggaran itu, dan peralatan dari sekarang kita harus siap. Itu saja himbauan saya kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Guntur untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini, Pak. Sukses selalu dan mudah-mudahan tetap semangat teman-teman BPBD Raja Ampat ya. Tuhan menyertai, selalu sehat ya. Dan juga untuk seluruh masyarakat Raja Ampat semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak bersama dengan tim BPBD Raja Ampat.
0: Terima kasih.
1: Iya, selamat melanjutkan aktivitas
0: salam
1: Pak.
0: Salam tangguh Ibu.
1: Iya, salam tangguh. Iya, makasih banyak. Bapak Guntur, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Sorong pagi ini.
3: Mendengar pagi hari ini, sudah terhubung bersama dengan kami dan hadir pagi hari ini di studio ada pengamat ekonomi dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong atau Uni Muda. Selamat pagi Pak Indra.
4: Selamat pagi.
3: Iya, baik. Dan pagi hari ini Pak Indra terkait dengan topik kami ya, bagaimana kerugian yang timbul ya, menghitung dampak kerugian dari musibah karhutla di wilayah Papua Barat Daya. Nah, khususnya Anda selaku dosen kemudian juga pengamat ekonomi ya, dari perspektif ekonomi, komponen apa saja yang harus dihitung untuk mengetahui total kerugian dari akibat dari karhutla ini selain luas lahan yang terbakar pastinya?
4: Iya, kalau terkait dengan itu berarti kerugian aset dan sumber daya alam yang ada di Papua Barat Daya, kerugian dari pendapatan masyarakat pasti akan berkurang. Mm-hmm. Dan biaya penanganan karhutla sendiri itu akan meningkat pastinya. Mm-hmm. Dan juga biaya kesehatan masyarakat pasti yang terdampak dari asap dan sebagainya pasti akan meningkat, dan kerugian lingkungan maupun dari kerugian sosial dan pariwisata yang ada di sekitar Papua Barat Daya.
3: Iya, itu biasanya penghitungannya itu seperti apa nih kira-kira Pak?
4: Dari biaya akuntansi sendiri itu dikeluarkan pemerintah, dicatat sebagai realisasi belanjanya. Nah, total kerugian sama dengan kerusakan aset ditambah kehilangan pendapatan ditambah dengan biaya penanganan dan biaya kesehatan ditambah kerugian lingkungan yang ada di Papua Barat Daya yang terdampak.
3: Iya. Nah, terus kemudian pola penghitungannya itu seperti apa?
4: Sebenarnya kalau pola perhitungan sendiri itu, perhitungannya itu jangan menghitung secara ganda. Nah, misalnya biaya rehabilitasi itu tidak dapat ditambahkan lagi sebagai kerusakan aset apabila nilai yang digunakan sudah mencakup komponen pemulihan yang sama.
3: Oke, nah terus kemudian kalau mau dilihat ini cara membedakan kerugian langsung seperti kerusakan lahan dan juga aset dengan kerugian yang tidak langsung, kemudian juga penurunan pendapatan, terganggunya aktivitas usaha, dan berkurangnya kunjungan wisatawan kalau kita nilai yang ada di Raja Ampat itu bagaimana Pak?
4: Nah, kalau kerugian langsung itu dari lahan dan aset itu ada tanaman, kebunnya, bangunan, dan peralatan terbakar, sudah itu turunnya produktivitas lahan pastinya dan setelah kebakaran tersebut. Nah, tertundanya itu adalah hasil panen yang sudah rusak, sudah itu hilangnya pendapatan selama masa pemulihan kebakaran. Nah, yang selanjutnya itu persediaan barang meledak itu merupakan kerugian secara langsung. Mm-hmm. Nah, kerugian tidak langsungnya itu usaha tutup sementara dan omset pasti akan menurun. Mm-hmm. Nah, sedangkan kalau biaya pengobatan akibat paparan secepatnya itu merupakan kerugian secara langsung. Sedangkan kehilangan upah karena tidak dapat bekerja itu merupakan kerugian tidak langsung. Mm-hmm. Nah, yang kesannya itu adalah kerusakan fasilitas wisata atau akibat dari kebakaran itu adalah merupakan kerugian secara langsung, sedangkan kalau tidak langsungnya itu penurunan dari kunjungan dari masyarakat. Hmm. Itu kerugian tidak langsungnya.
3: Oke, nah terus kemudian ketika semuanya ini sudah bisa terhitung begitu ya, langkah cepat dan tepat apa yang harus dilakukan sesegera mungkin oleh pemerintah?
4: Menghitung apa Mbak?
3: Kalau misalnya ini kan sudah terhitung semuanya misalnya ya, seperti tadi dari Wiraja 4 itu nilai kerugiannya itu mencapai 272 miliar rupiah yang terhitung ya. Itu saya kurang tahu apa secara langsung ataupun juga tidak langsung. Nah, itu account nominalnya sudah kita ketahui ini. Ini apa yang harus segera mungkin dilakukan oleh pemerintah, langkah tepat dan cepat apa? Dari sisi ekonomi.
4: Sebenarnya terkait dengan langkah pemerintah, seharusnya pemerintah sebelumnya itu juga harusnya telah mengantisipasi sebelumnya terkait dengan kebakaran. Karena kebakaran ini kan tiap tahun terjadi pastinya. Dan itu terjadi terus selama periode yang pasti kita ketahui di bulan berapa dan berapa. Seharusnya pemerintah sebelumnya melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum terjadinya karhutla. Setelah terjadinya karhutla, maka pemerintah seharusnya dapat secara langsung membantu masyarakat yang terdampak secara langsung terhadap karhutla sendiri itu sendiri sih.
3: Iya, tapi kalau misalnya dari sisi ekonomi nih, terutama buat para pelaku usaha, ini apa yang harus dilakukan kira-kira?
4: Kalau dari sisi ekonomi yang UMKM mungkin yang terdampak karena kan tidak efektif terkait dengan kegiatan usahanya, karena kan sekolah-sekolah mungkin libur dan sebagainya. Seharusnya pemerintah juga harus membantu dari sisi UMKM-nya terkait dengan kurangnya pendapatan mereka, seperti mungkin dapat membantu dari segi ekonomi ataupun dari segi pinjaman dan sebagainya.
3: Oke, baik. Nah, terus kemudian ini Pak Indra ya, kalau misalnya jika pemerintah daerah belum memiliki data kerugian yang lengkap, metode apa yang akan dibuat untuk membuat estimasi awal yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan itu bagaimana? Jadi kalau misalnya ini belum hitung, kalau Raja Ampat sudah bisa hitung nih, tapi kalau misalnya untuk wilayah provinsi, kemudian juga untuk kota sendiri itu belum ada hitung-hitungan nih misalnya. Mereka belum punya data nih ya, yeah, kerugiannya seperti apa, ya lengkapnya yang lengkap itu seperti apa, metode apa yang digunakan kira-kira untuk estimasi, membuat estimasi awal, yeah, untuk menghitung kerugian yang istilahnya yang masuk akal, yang bisa diterima dan bisa dipertanggungjawabkan.
4: Sebenarnya pemerintah daerah dapat menggunakan metode estimasi berdasarkan data lapangan, nah harga pasar dan perbandingan dari sejarah. Metode ini harus transparan dan bisa diaudit oleh pemerintah juga. Tahapannya sebagai pertama itu mengumpulkan data dasar, itu gunakan data BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan Puskesmas. Yang kedua itu kita mengelompokkan tingkat kerusakannya di tahapan mana, pisahkan lahan yang terbakar ringan, sedang, dan berat. Yang ketiga itu menghitung nilai aset dan produksi yang hilang. Yang keempat itu menghitung biaya penanganan aktualnya bagaimana, periksa dokumen anggaran, realisasi belanja dari pemerintah bagaimana. Yang kelima, mengestimasikan dampak lanjutannya ke depannya. Yang keenam itu membuat skenario kerugian. Dan yang ketujuh kita memverifikasi hasil dari semua data tersebut.
3: Nah, kalau itu semua sudah dilakukan, apakah hal tersebut juga bisa dapat dari data itu bisa dipertanggungjawabkan?
4: Kalau dari hal tersebut, data tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena kan sudah by data semua.
3: Oke, nah terus kemudian dalam konteks dari wilayah Papua Barat Daya sendiri nih Pak Indra, sektor ekonomi yang paling berpotensi terdampak karhutla itu, terus apa, bagaimana dengan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat serta perekonomian daerah ini bagaimana?
4: Sektor yang berdampak itu pertama pertanian dan perkebunan, ya pasti kebun masyarakat pasti berkurang dan hasil pertanian mereka pasti akan berkurang juga, jadi pendapatan mereka setiap bulan pasti akan berkurang, tanaman pangan dan sebagainya, kehutanan dan lingkungan itu ikut berdampak terkait kebakaran dan rusaknya vegetasi, habitat dan sumber daya alam yang ada di hutan. Dan yang ketiga itu perikanan, potensi dampak meliputi gangguan pada kualitas udara. Nah, yang keempat itu perdagangan dan usaha kecil, karena kan terdampaknya kegiatan sosial masyarakat pasti akan berkurang terkait dengan hal terkait dengan asap dan sebagainya. Yang ke selanjutnya itu pariwisata pasti akan terganggu karena kan pariwisata pasti akan melihat juga kondisi udara yang ada di Papua Barat Daya. Yang ke selain itu kesehatan dan pendidikan pasti akan terganggu dari akibat dari karhutla yang disebabkan oleh karhutla.
3: Oke, baik. Nah, Pak Indra, bagaimana pemerintah daerah sebaiknya menentukan prioritas anggaran antara pemadaman, kemudian ini kan semuanya nih jadi akhirnya bikin istilahnya situasinya lagi crowded ya.
4: Yeah.
3: Terus kemudian sudah complicated sekali.
4: Iya, Bang.
3: Bahwa semua lini ini akhirnya terkuras begitu.
4: Benar
3: ya, dari
4: sekali.
3: Pos-pos yang mungkin sudah ditentukan sebelumnya ya, untuk misalnya harus mengeluarkan budget untuk biaya pemadaman ya, terus kemudian juga bagaimana penanganan terhadap dampak kesehatan masyarakat.
4: Yeah.
3: Belum lagi pemulihan lingkungan, belum lagi bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat yang terdampak gitu kan. Nah, bagaimana pencegahan karhutla ini agar biaya jangka panjang itu bisa ditekan ini Pak, Pak Indra. Itu kira-kira seperti apa ketika mereka pemerintah berpikir keras untuk bisa membagi pos-pos ini nih. Silakan Pak.
4: Baik. Prioritas utamanya itu kita harus pemadaman dan keselamatan. Kita harus memadamkan dulu api-api yang ada di titik-titik yang ada di Papua Barat Daya. Yang kedua itu adalah kesehatan dan perlindungan masyarakat. Kita harus memastikan kesehatan masyarakat dan perlindungan masyarakat terkait dengan karhutla tersebut. Mm-hmm. Yang ketiga, kita melakukan pencegahan dan pemulihan lingkungan yang telah terjadi karhutla, itu kebakaran dan sebagainya. Yang keempat, kita melakukan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak, mau dari UMKM, pekerja yang tidak dapat bekerja karena karhutla dan sebagainya.
3: Mm-hmm. Oke, baik. Nah, ini kan dari segi biaya pasti semua konsentrasinya tuh sekarang ini fokusnya itu pada proses bagaimana pemadaman api ini yang sedang dilaksanakan, dan itu pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Nah, bagaimana pemilahan ya untuk dari segi APBD pasti digunakan itu adalah APBD,
4: ya, APBD.
3: APBD ataupun juga kalaupun ada stimulan dari pusat, tapi setidaknya sekarang ini pasti tidak daerah sendiri yang akan menangani itu gitu. Nah, bagaimana untuk pembagian posnya ini dan apakah supaya tidak terkuras biaya lain-lainnya yang memang juga membutuhkan biaya nih, Pak? Apa yang harus dilakukan? Pasti juga kan untuk biaya pos untuk pemadaman ini juga kan otomatis pemerintah juga pastinya sebagian itu sebagian dananya itu tidak akan mungkin ke sana semua begitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan ini? Pemberdayaan seperti apa, Pak? Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Ya, Pak Indra, gimana nih? Sudah menemukan jawabannya kah?
1: Sudah.
0: Oke, silakan.
1: Pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah itu digunakan adalah menggunakan pendekatan berbasis pengaliran berbasis dengan risiko, yaitu dana cadangan, relokasi yang terukur, serta pengawasan yang dari realisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, simulasinya itu pemerintah dapat pemadaman dan tanggap daruratnya itu di 30%, pencegahan dan deteksi dininya itu 20%, kesehatan dan perlindungan dapat 15%, dan pemulihan lingkungan 15%, bantuan dan pemulihan ekonominya itu 10%, dan cadangan untuk kejadian lanjutan itu dapat 10%. Seperti itu.
0: Iya, baik, itu secara penghitungannya ya. Nah, ya. Terus kemudian untuk itu klasifikasinya.
1: Klasifikasinya.
0: Oke, baik. Nah, ini sebetulnya nih kalau mau dilihat ini Pak Indra, pasti ini banyak lini yang terdampak ya.
1: Iya.
0: Dari dan juga selain masyarakat tapi juga berbagai sektor pastinya ya. Nah, ini apa yang mungkin saran, masukan kepada pihak-pihak terkait mungkin dalam selain pemerintah, dinas-dinas terkait di dalamnya, tapi ini sekarang ini adalah bagaimana kita itu membutuhkan yang namanya penanganan langsung untuk pemadaman ini ya. Nah, itu saran kepada pemerintah ya, dari segi pemanfaatan budget yang ada, disesuaikan dengan budgeting pastinya ada, ya. Ya, itu bagaimana Pak?
1: Sebenarnya pemerintah harusnya tanggap darurat terkait dengan pemadaman kraftwerk sendiri. Setelah itu baru menyelesaikan dampak-dampak terhadap lingkungan masyarakat, ekonomi, UMKM dan sebagainya. Nah, saran saya sendiri sebenarnya pemerintah dapat melakukan perencanaan, karena kan kedepannya pasti akan terjadi lagi. Nah, pasti harus ada perencanaan kedepannya supaya tidak akan terjadi lagi seperti ini. Nah, dan juga pemerintah dapat membantu kayak stimulan untuk UMKM yang terdampak, karena kan mereka kurang pemasukan dan sebagainya.
0: Iya. Oke, okay. Nah terus kemudian ini kan sekarang ya urgensinya adalah proses pemadaman ya.
1: Yeah.
0: Nah ini sekarang yang harus sesegera mungkin dilakukan. Nah kira-kira stimulan biayanya itu bisa diambil dari pos-pos mana saja nih? Kalau untuk disarankan gitu ya. Ya, sarannya seperti apa? Karena kan pasti APBD terbatas sekali ya.
1: Yeah.
0: Dan itu semua sudah ada pos-posnya masing-masing.
1: Benar sekali.
0: Nah itu kira-kira istilahnya dana apakah bisa diambil dari dana cadangan ataupun juga mungkin ada dana talangan dari pihak lain misalnya, atau meminta bantuan dari pusat misalnya begitu, ataupun juga bisa bekerja sama dari sektor swasta.
1: Iya, seharusnya juga pemerintah juga dapat bekerja sama dengan sektor pemerintah pusat maupun dari sektor perusahaan atau swasta. Nah, karena kan swasta juga terlibat dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam di Papua sendiri.
0: Iya, betul.
1: Nah, seharusnya mereka memiliki tanggung jawab terkait dengan pemadaman juga seharusnya.
0: Nah, iya, seharusnya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, yang terakhir nih Pak Indra ya, apa yang ingin Anda sampaikan terutama kepada pemerintah daerah kemudian juga kepada masyarakat sebagai seorang dosen sekaligus juga Pak sebagai pengamat ekonomi akibat dampak kerugian karhutla ini?
1: Yang akan saya sampaikan kepada pemerintah untuk segera untuk menyelesaikan karhutla sendiri dan agar dapat masyarakat dapat bersosialisasi seperti biasa dan dampak-dampak yang tidak diinginkan seperti pernapasan, kesehatan masyarakat yang terdampak, seharusnya pemerintah juga ikut andil dalam kegiatan tersebut, membantu masyarakat, dan untuk masyarakat tetap semangat.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Dan harus sehat terus.
0: Iya, harus tetap sehat ya. Ini yeah. Apalagi sekarang informasi terbaru dari BMKG, jarak pandang kita tuh semakin
1: kecil,
0: kemudian semakin dekat gitu ya. Mungkin juga untuk lebih mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya juga dengan menyalakan lampu ya ketika berkendara. Iya, jadi nih di sini biasanya yang paling parah tuh mungkin daerah Kilo, kabupaten ya.
1: Yeah.
0: Di sini tidak terlalu, tapi sekarang nih dari sejak pagi itu kabutnya luar biasa.
1: Iya, yeah, karena kan semalam ada hujan jadinya
0: mungkin
1: turun.
0: Turun hujan, jadi semua asap itu mungkin yang masih ada di bawah tanah itu semua naik, ya. Ya, jadi itu salah satu dampaknya juga, dan hati-hati untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Pak Indra, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami kembali pagi hari ini, dan juga pendengar. Demikian perbincangan kami di Sorong Menyapa dengan topik kita menghitung dampak kerugian akibat dari musibah karhutla di wilayah Papua Barat Daya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga lingkungan kita. Sajagoko, ko jaga sa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.